0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 47 ekor ternak asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diberangkatkan ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Wuring, Kecamatan Alok Barat 20 Mei 2026 yang lalu. Pengiriman ini terdiri atas 12 ekor sapi untuk kebutuhan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dan 35 ekor kuda untuk perdagangan serta pemeliharaan ternak. Seluruh ternak diangkut menggunakan kapal layar motor Surga Mulia 02 setelah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan administrasi oleh instansi terkait. Adapun proses pengiriman berlangsung di bawah pengawasan petugas karantina hewan dan dinas peternakan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Wewaria berharap pembangunan infrastruktur melalui program TMMD ke-128 dilanjutkan dengan pembangunan jembatan Lowo Laka yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga. Permintaan disampaikan menyusul terbukanya akses jalan baru yang dinilai telah mempercepat mobilitas masyarakat desa. Menurut Kepala Desa Fataatu Timur, Isak Abeldo, pembukaan akses jalan baru membantu memperlancar distribusi barang dan aktivitas masyarakat dari wilayah daratan menuju daerah pegunungan. Infrastruktur tersebut juga memangkas waktu tempuh warga yang sebelumnya mencapai 1 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit. Ia menilai perubahan ini sangat dirasakan masyarakat karena akses transportasi menjadi lebih mudah dan efisien. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Phahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita, Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Oma namu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Oma namu kokome, opatu kanansa, hoe kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Oma namu aunisuni kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu keleong kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan suni, terus tombak itu disebut dengan auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan finu.
0: Meo atau kesatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan, kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada keleong itu. Bahkan ketika masyarakat Timor itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti keleong itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Ohtoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Ohtoni ketika dalam pertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap mat clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu meo mereka itu, mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Ohtoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan apa pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Ohtoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru. dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Fanubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magicnya juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak. Itu teriakan-teriakannya itu Hunun atau Koa. Itu mereka akan teriak. Dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan dan yang pegang Fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Fanu atau mantra ini, dia di atas gunung. Dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun dan itu satu komando semua harus tidur, tertiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia sudah mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana terus keluarnya lewat mana. Di selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu itu dia diberi apa ya mantra juga ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam timur yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang kesana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangannya. orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya fanu itu contoh kecil otolili makatao itu dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka setiap malam itu ada gangguan padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke sawah itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya. Alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua. Semua menenteng itu. Sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di Bali Gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
0: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu. Mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
0: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu Kopan, Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu. Sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu, mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Pai, dia mengancam bahwa auka non fok akalabu pambutasi. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban, orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
0: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama bapak saudara, pemahaman mengenai keamanan digital dinilai menjadi kebutuhan sangat penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital dalam aktivitas sehari-hari, jadi tidak hanya dituntut untuk mampu mengelola keuangan usaha, pelaku UMKM juga perlu memahami cara menjaga keamanan transaksi digital, melindungi data pribadi hingga mengenali potensi penyalahgunaan layanan keuangan digital. Menurut Head of Corporate Affairs Gopay Adri Petrini, literasi finansial dan keamanan transaksi digital ini menjadi fondasi penting agar UMKM dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Meningkatnya penggunaan layanan digital dalam kegiatan usaha tentunya membuat pelaku UMKM perlu memahami berbagai risiko yang muncul dalam transaksi digital. Mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, hingga penggunaan layanan keuangan digital.

bisa dibilang pemanfaatan layanan keuangan digital yang semakin luas membuat para pelaku UMKM perlu memahami tidak hanya manfaat teknologi, tapi juga resiko yang menyertainya. Nah, Bapak Mama semuanya, karena itu edukasi mengenai pengelolaan keuangan, keamanan transaksi digital, hingga pemanfaatan layanan keuangan secara bertanggung jawab, dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan usaha.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemkab Flores Timur terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian benda cagar budaya. Langkah ini dilakukan menyusul besarnya potensi temuan benda bersejarah di sejumlah wilayah di Flores Timur. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, mengatakan masyarakat perlu memahami kewajiban melaporkan setiap temuan benda yang diduga memiliki nilai sejarah

pada pemerintah. Menurutnya ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap penemu benda yang diduga sebagai cagar budaya wajib melapor paling lambat 30 hari setelah penemuan. Beralih ke informasi berikut, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menegaskan komitmennya mendukung perlindungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal dari kebijakan sepihak platform digital. Pemerintah memastikan ekosistem ekonomi digital harus berjalan adil dan berpihak pada keberlanjutan usaha kecil di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Menkomdigi Meutia Hafid, di mana ia mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan platform digital memberatkan pelaku UMKM secara sepihak melalui kebijakan yang dinilai merugikan usaha kecil menengah. Informasi ini dikutip dari rri.go.id mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Amu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Amu Deo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat, tentang rumah adat Sabu, seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
0: Kalau ini memang strukturnya seperti struktur sebuah perahu. Makna memang rumah adat Sabu itu dia sebetulnya memiliki makna spiritual, karena bagian-bagian tertentu dari rumah itu dihubungkan dengan menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia. Ya begini. Kalau makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya Duru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki, khusus untuk area untuk laki-laki. Itu dia menyala apa mau persembahan dan lain-lain terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian Wui. Wui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan terutama yang disebut yang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan mengunjukkan persembahannya kepada Deo seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara keseluruhan ya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat. Itu untuk temu. Sementara untuk duru tempat laki-laki tadi menghunjungi itu ada biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan, meletakkan persembahan di situ. Ya, inilah lambang permohonan dia kepada memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo, dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang, itu wajib, itu ada namanya kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare. Tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kemudian kalau tidak itu, ambil ajunya namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya. Tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini. Perahu dibuat dari situ yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak. Perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang ajumadi, yang apa namanya ini, kayu hitam ke apa itu, bisa diambil dari situ, lalu itu untuk ke tiang. Sementara untuk ini balok ya namanya itu, di tempat lain menyebutnya kerapa, ada yang menyebutnya itu ini kebie, kebie itu dari pohon lontar, itu dibuatnya dari pohon lontar. Kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk, yang bilang morena. Sementara untuk bagian ujung, kalau ya karena anjungannya kan melingkar begini. Nah, yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu latanya ya, untuk yang bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat, tapi harus mudah dilingkar apa diikat melingkar. Jadi itu bisa pohon asa dari asam ya, kelas-kelas yang kuat seperti itu.

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya, deo atau pulodo yang bertugas untuk melihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau dua tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan, misalnya jagung, kacang itu, karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau misalnya dia harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai dulu.
0: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
1: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu. Yang orang bilang telur peluha, pidu peluha, ya apa sesudah tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
0: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
1: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu deo dan leluhur. Deo dalam arti pemohon Tuhan Allah, ya, memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau kita misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa, dilarang ya, dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya hukumnya seperti itu. Di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoalkan. Dapat di mana yang cocok, itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang, tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan bawa semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya mau apa, malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali apa tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi.
2: Okay.
1: Mereka biasa buat upacara. Ya, itu prinsipnya semua itu mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu sebuah upacara. Ya, dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti besok mau mulai itu tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Nah, kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang habis, pemasangan bagian-bagian lainnya ya. Mm-hmm. Mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Mm-hmm. Sesudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga, sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu mm-hmm. dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bengu, bumbungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
0: Proses pembangunan rumah adat Sabo selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
1: Saat atap itu, nanti ini, sebagian ada yang pergi mulai cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Hmm. Yang terlepas di padang mereka tangkap bebas, dan seperti tadi kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Hmm. menawarkan ini saya punya ini begini, tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana biasanya ada petunjuk, terutama kerbau, karena utamanya kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau kerbaunya tidak ada respon dengan itu, ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
0: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amoraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong, dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu, agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

memahami struktur rumah adat Sabu dan filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Masih beta temani Bapak Mama semua dalam rangkaian Sasanda Pagi. Bapak Mama, Bapak Saudara, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Qosim menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait ribuan ijazah lulusan SMK dan SMA Negeri yang masih tertahan atau belum diambil di sekolah. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dilihat sebatas urusan administrasi sekolah, sebab ijazah merupakan dokumen penting yang dibutuhkan lulusan untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Menurutnya, pelayanan publik di daerah seharusnya menjamin pemenuhan hak administratif warga secara cepat, transparan, dan akuntabel. Nah, untuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau sebelumnya saja menemukan sebanyak 11.000 lebih ijazah di sekolah negeri belum diambil oleh para alumni. Jumlah ini terdiri atas 5.000 lebih ijazah SMA negeri dan 6.000 lebih ijazah SMK negeri di Provinsi Riau. Temuan ini berasal dari kajian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terkait tata kelola pemberian ijazah di sekolah negeri. Kajian dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik di sektor pendidikan. Data ini juga dikumpulkan pada periode April hingga Oktober 2025 dengan objek kajian berupa ijazah yang diterbitkan sebelum tahun ajaran 2024-2025. Meski terdapat sejumlah alasan teknis yang membuat alumni belum mengambil ijazah, Ombudsman juga menemukan adanya persepsi di masyarakat bahwa ijazah dapat ditahan sekolah karena tunggakan biaya masa lalu. Ia mengingatkan sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah siswa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Qosim juga menilai persoalan ijazah yang tertahan tidak hanya terjadi di Riau, fenomena ini juga ditemukan di Bangka Belitung, sementara kasus penahanan ijazah di sekolah swasta kerap muncul karena persoalan pelunasan tunggakan biaya.

Ia juga memandang bahwa ada banyaknya jasa yang masih tersimpan di sekolah menunjukkan adanya persoalan tata kelola administrasi yang belum tertangani secara sistemik oleh pemerintah daerah. Dokumen pendidikan yang tertunda bertahun-tahun menjadi tanda bahwa mekanisme pengawasan pelayanan publik belum berjalan dengan

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
3: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4, RRI Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membentuk Satuan Tugas Satgas Penguatan Sinergi Penyelenggaraan Wisata Bahari untuk memperkuat tata kelola pariwisata bahari di Labuan Bajo dan sekitarnya. Pembentukan Satgas ini disosialisasikan dalam rapat yang dipimpin Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi. Satgas ini dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Barat sebagai langkah memperkuat penguasaan dan penataan sektor wisata bahari. Bupati Edistasius Endi mengatakan pembentukan Satgas dilakukan untuk menjaga kualitas destinasi wisata dan mencegah penurunan daya tarik wisata akibat tata kelola yang kurang optimal. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Limbata berharap momentum Idul Adha 1447 Hijriah dapat memperkuat solidaritas sosial dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan saat penyaluran sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Gubernur NTT dan Pemkab Limbata di 3 masjid pada Kamis 21 Mei yang lalu. Kegiatan penyerahan juga turut melibatkan unsur legislatif dan eksekutif daerah. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat hingga wilayah desa. Informasi ini dikutip dari rri.co.id.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Bapak Mama Bapak Saudara, ketemu di Sasando Siang, dan kali ini beta mau bahas seputar kuliner unik di Indonesia yang wajib ketemu coba. Nah, bagaimana kalau ketemu mencoba salah satu makanan khas ya dari kali ini dari Sumatera Barat ya, makanan unik yang bisa ketemu temukan. Dimana makanan ini terdiri dari emping, ampiang, dan dadi. Ampiang ini merupakan pangan yang terbuat dari beras ketan dan ditumbuk, sementara dadi adalah susu kerbau yang difermentasi. Dadi diolah dengan cara tradisional khas Minangkabau, yakni disimpan dalam potongan bambu dan disimpan selama beberapa malam. Campuran ampiang dan dadi ini disajikan dalam satu mangkuk yang lengkap dengan es serut. Rasa makanan unik yang satu ini sangat segar dan manis karena memiliki kandungan santan dan gula merah. Ambon.

awal itu ada kue dolar. Nah, kue dolar ini kue yang mirip dengan koin zaman dahulu ya, bentuknya pipih dan bundar. Jadi ini mengapa dinamakan kue dolar? Unik ya, berasal dari Indonesia yang selanjutnya wajib kotong coba kalau kotong berkunjung ke Surabaya. Kue berbahan dasar terigu dan telur ini dicetak pipih menggunakan cetakan yang terbuat dari aluminium. Mulanya kue dolar hanya memiliki rasa gurih, namun sekarang ini banyak varian rasa mulai dari keju, wijen hingga coklat. Selanjutnya ada minuman namanya bir pletok. Jangan salah kaprah ya mendengar nama yang satu ini. Ya, meski namanya bir pletok, tapi minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol. Bir pletok merupakan kuliner khas Betawi yang dikonsumsi untuk menghangatkan badan. Komposisi minuman unik khas Indonesia ini adalah bahan-bahan alami seperti jahe, serai, daun pandan, dan kayu secang. Setelah direbus dengan air dan berubah warna, bir pletok ini kemudian dicampur dengan gula aren untuk memberikan rasa manis.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bisto, yang lebih dikenal sebagai Bu Bista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bu Bista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bu Bista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bu Bista sebagai salah satu arsitek

dan Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rawon. Masakan unik khas Indonesia ini dilengkapi dengan daging kelapa muda dan petai Cina. Rasanya gurih, nikmat, dan cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Hidangan unik selanjutnya adalah sate kere. Kalau sate biasa diolah menggunakan daging sapi atau ayam, sate kere tidak menggunakan kedua bahan ini ya. Makanan unik asal Solo yang satu

0: air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, bicara tentang kuliner ya. Kota Palembang identik dengan kuliner empek-empek, namun ada kudapan yang bisa dibilang tidak kalah menggoda, yaitu golopuan. Golopuan ini adalah kudapan khas daerah Pampangan, Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Memang kuliner yang satu ini sudah susah untuk ditemukan, terutama karena bahan pembuatan yang mulai langka. Meski terdengar asing, golopuan ternyata pernah menjadi salah satu kuliner yang digemari oleh para bangsawan Palembang. Golopuan juga menjadi warisan budaya sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, pembuatan golopuan ini berasal dari ide salah seorang warga masyarakat yang bernama Usman, yang merupakan seorang warga pendatang dan menetap lama di Desa Kuro. Desa Kuro atau yang saat ini dikenal dengan Desa Bangsal merupakan desa tertua di daerah Pampangan. Dulunya golopuan menjadi salah satu jenis sebah atau upeti dari marga Puro yang sekarang adalah Pampangan kepada Kesultanan Palembang. Kuliner ini menjadi oleh-oleh yang dibawa oleh masyarakat Desa Bangsal saat mereka berkunjung ke Kesultanan Palembang. Oh Mama semuanya, nama golopuan ini dalam bahasa daerah Sumatera Selatan berasal dari dua kata, yaitu gulo artinya gula dan puan berarti susu. Jadi sesuai bahan dasarnya, golopuan memiliki arti gula susu. Bahan baku golopuan ini cukup unik, yaitu campuran susu kerbau rawa dan gula tebu. Susu kerbau rawa yang telah diperah akan diendapkan lebih dulu, disaring dan siap untuk diolah. Dalam pembuatan golopuan digunakan 5 liter susu kerbau rawa dan 1 kg gula merah. Untuk cara memasaknya juga seperti membuat kue karamel, dipanaskan dengan api kecil dan terus diaduk selama berjam-jam. Campuran susu dan gula akan dimasak perlahan hingga mengental dan mengering, serta mendapatkan tekstur lembut berpasir dengan warna kecoklatan. Nah, setelah matang, golopuan ini kemudian bisa didinginkan atau dicetak dengan sesuai dengan selera. Cara pembuatan yang rumit serta memakan waktu yang sangat lama membuat golopuan ini pada dulu, masa lalunya dulu, hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan. Dari segi rasa, golopuan punya rasa manis, gurih, seperti perpaduan antara karamel dan juga keju. Untuk kudapan yang satu ini juga bisa dinikmati dengan teh dan kopi atau menjadi olesan roti dan taburan pisang goreng. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk golopuan sendiri ya, termasuk dalam kuliner yang sudah langka, ini dari bahan utama pembuatannya yang merupakan atau berasal dari susu kerbau rawa. Kerbau rawa merupakan salah satu hewan asli Indonesia yang memiliki kebiasaan makan yang unik, yaitu dilakukan sambil menyelam. Populasi kerbau rawa Pampangan saat ini semakin sedikit karena lahan gembalaan yang sudah semakin berkurang. Berkurangnya jumlah kerbau rawa menjadi salah satu penyebab keberadaan golopuan semakin langka. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi kuliner ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian Sasando siang kali ini. Dan juga kebersamaan kita sama Bapak Mama semua. Setelah ini ada Kak Christine yang akan menemani Bapak Mama semua di rangkaian teras UMKM ya. Dan masih banyak mata acara lainnya sampai di sore nanti. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat berakhir pekan. Sukses selalu di hari ini Bapak Mama semuanya. Dan beta akhiri nanti ya, dari koleksi satu lagu dari miliknya Dandi Barakati.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Claudia Tania Roses Leonis, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026, menegaskan sensus ekonomi tidak hanya mendata masyarakat yang memiliki usaha di Kabupaten Alor seluruhnya. Menurutnya, seluruh masyarakat tetap dicatat dalam sensus ekonomi, baik memiliki usaha maupun tidak memiliki usaha sama sekali. Ia juga mengatakan pendataan dilakukan menyeluruh mulai wilayah Teluk Mutiara hingga daerah terpencil di Kabupaten Alor dan sekitarnya. Adapun petugas sensus ekonomi menjangkau wilayah Elok dan Mausamang, Kelurahan Adang, serta berbagai daerah lain di Kabupaten Alor. Beralih ke informasi berikut. Warga lokal di kawasan pariwisata dinilai masih kurang memahami peluang besar dalam meningkatkan sumber ekonomi jangka panjang. Hal ini dikatakan oleh pemenang konten wisata budaya Nusa Tenggara Timur, Arfad Akbar, yang dengan tegas mengajak masyarakat lokal, khususnya generasi muda, untuk segera bangkit dan bekerja sama. Ia yakin bahwa masyarakat mampu mengelola pariwisata yang indah menjadi lahan pengembangan ekonomi yang potensial. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa zaman modern dan teknologi yang semakin maju, sehingga kemudahan transaksi secara dalam jaringan atau daring di lokasi wisata juga menjadi instrumen penting bagi wisatawan dalam memilih tujuan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

104,3 MHz per 4 RR Kupang dan Bapak Mama, Saudara doang semua. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Untuk Sasando siang, Beta Christine menemani Bapak Mama dan nanti ada UMKM Menara TMC. Nah, kira-kira ini UMKM seperti apa ya? Bergerak di kuliner kah ya, atau mungkin kriya atau usaha-usaha lainnya? Nanti kita akan tanya-tanya dengan Kakak Yulita Kaligula, pemilik UMKM Menara TMC. Dan Bapak Mama juga bisa gabung nanti melalui ketempung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bahasa Diara dong semua. Seperti yang tadi Beta informasikan bahwa di siang ini di obrolan teras UMKM Ketong akan Mbak omong tentang salah satu usaha kuliner. Sepertinya kuliner ya, karena masih bertanya-tanya ya. Dan Ketong akan Mbak omong tentang UMKM Menara TMC. Jadi bersama dengan pemiliknya ada Kakak Yulita Kalikula, pemilik UMKM Menara TMC. Langsung saja Beta sapa, selamat siang, salam sehat, salam budaya Kakak. Halo. Ya, Kakak Yulita. Kakak Yulita, bisakah mendengarkan suaranya Beta? Kakak Yulita. Ya, halo Kakak.
1: Halo Kakak, selamat siang Kakak.
0: Selamat siang. Baik, baik. Kakak Yulita, salam sehat, salam budaya, sehat-sehat selalu tentunya ya. Ya, halo Kakak Yulita. Bisakah mendengarkan suaranya Beta dengan jelas? Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan kembali menghubungi Kakak Yulita Kalikula ya, pemilik dari UMKM Menara TMC. Dan nanti kalau mau tanya-tanya, Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-43. Kakak Yulita, halo, selamat siang. Dan terkendala dengan jaringan ya Bapak Mama Bapak Saudara. Kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Kakak Yulita. Dan yang pasti untuk siang ini di obrolan Akamsi masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Dan kita tahu bahwa untuk UMKM sendiri ya, saat ini mulai banyak digeluti ataupun UMKM sendiri itu banyak yang sudah mulai merintis ya usaha-usaha mereka dari yang kecil-kecil saja dulu sampai nanti menghasilkan, bahkan ada juga yang sudah berhasil untuk mempekerjakan orang-orang ya, jadi orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal mereka itu mereka ajak untuk bisa bekerja di tempat usaha mereka seperti usaha kuliner atau mungkin membuat aksesoris-aksesoris ya. Ya, dan kita sudah terhubung dengan Kakak Yulita. Saya coba kembali menyapa Kakak Yulita, bisakah mendengarkan suara Beta?
1: Jaringan mikrofon ya.
0: Baik, ini sekarang sudah bagus Kakak. Sudah bagus ya, Beta sudah ya, bisa ya. Dengar Kakak punya suara dan semoga Kakak bisa mendengarkan Beta punya suara juga ya. Ya, Kakak Yulita. Halo. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, lagi-lagi ya jaringan yang kurang bagus di siang ini. Dan kita akan lanjut lagi untuk obrolan teras UMKM setelah lagu berikut ini.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kembali lagi obrolan teras UMKM menemani Bapak Mama di ini siang ya. Kembali lagi kita coba untuk menghubungi Kakak Yulita ya. Semoga kali ini jaringan lebih baik lagi. Kakak Yulita bisa mendengarkan suara Beta dengan jelas kok. Halo Kakak Yulita. Ya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Saat ini ya terkendala jaringan, jadi untuk komunikasi dengan Kakak Yulita juga kurang bagus ya. Ya Kakak Yulita, halo, selamat siang. Baik, kita kembali mencoba untuk bisa terhubung dengan Kakak Yulita di siang ini ya. Dan yang pasti Bapak Mama bersaudara dong semua, kotong akan tanya-tanya dengan Kakak Yulita. Kira-kira jenis usaha yang saat ini sedang dirintis oleh Kakak Yulita seperti apa? Apakah kuliner atau mungkin aksesoris ya? Dan aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan saat ini dan suka dukanya. Karena pasti banyak cerita yang bisa ketong peroleh ketika ketong mulai merintis usaha ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk teras UMKM masih menemani aktivitas Bapak Mama di ini siang dengan informasi, dan kami juga masih menunggu untuk Kakak Yulita bisa gabung dengan kita di siang ini ya, sehingga bisa berbagi informasi, berbagi ceritanya merintis usaha tersebut.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, eh. Besok ada berjanji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang beta nih kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Ya, bapak-bapak, saudara doang, semoga kali ini ya. Semoga kali ini Katong bisa berbincang dengan Kakak Yulita. Jadi Kakak Yulita ini kita tahu bahwa Kakak Yulita merupakan pemilik UMKM Menara TMC. Iya, selamat siang Kakak Yulita.
4: Ya, selamat siang Kakak.
3: Akhirnya ya. Setelah mencoba dan mencoba akhirnya dapat juga spot yang bagus ya, sampai terganggu jaringan ya. Kakak Yunita, boleh tahu Kakak Yunita sekarang ada di Sumba kah atau di Kupang?
4: Saya lagi di Tambolaka di Sumba Barat Daya, Kakak.
3: Oh iya, di Sumba Barat Daya. Ini siang yeah, Katong Mbak omong tentang Kakak Yulita punya usaha ya. Be panggil Kakak Yulita atau mungkin lebih akrab panggil Kakak siapa biasa? Biar lebih akrab.
4: Biasa dipanggil Itakula, Kakak.
3: Oh, Kakak Itakula. Iya, baik, Kakak Itakula, Katong bicara soal Kakak punya usaha Menara TMC. Ini semua penasaran ya. Menara TMC ini apa itu? Apakah kuliner atau aksesoris atau mungkin usaha-usaha lainnya begitu Kakak? Silakan bisa dijelaskan kepada pendengar Perempat semuanya, Kak.
4: Baik Kakak, terima kasih. Saya selaku pemilik UMKM Menara TMC. Ini Menara TMC artinya ini Kakak. Mm-hmm. Menara itu artinya rumah adat Sumba. Kami punya rumah adat Sumba itu yeah, berbentuk menara. TMC itu Bandara Tambolaka, wilayah tempat masuknya para wisatawan. Jadi saya ini punya UMKM namanya Menara TMC. Produk saya itu kopi asli Sumba. Mm-hmm. Dalam bentuk bubuk. Yeah. Ada teh kelor. Yeah. Ada kacang mete coklat. Dia nanti saya tapi dalam pakai kacang mete Sumba.
3: Oh iya. Yeah.
4: Sama tapal ijo. Tapi produk unggulan saya itu kopi robusta Sumba.
3: Kopi robusta saya, Sumba ya.
4: Iya. Saya kemas dalam bentuk bubuk seperti disanggah dalam bentuk bubuk. Dan itu wilayah pasarnya saya sudah mencakup nasional. Dan kebanyakan itu masuk ke hotel-hotel, Kak. Jadi kopi saya itu saya buat dalam saset kecil begini untuk ukuran kamar-kamar hotel untuk para tamu.
3: Baik, baik. Ya, jadi, pasti ada usaha yang dilakukan ya. Ada kalau mau dibilang sih jatuh bangunnya sebelum akhirnya sukses dikenal dan kopinya bisa di kalau mau dibilang sih dipasarkan sampai ke hotel-hotel begitu ya Kakak ya. Tapi Kakak bisa cerita dari awal mungkin tahun berapa Kakak mulai merintis usaha ini dan juga apa yang menjadi alasan sampai Kakak tertarik untuk mengangkat kopi Sumba ataupun jagung mete khas Sumba ini untuk dijadikan usaha Kakak. Silakan.
4: Ya, baik Kakak. Pada umumnya orang Sumba itu suka kopi, Kakak, kopi asli Sumba. Baik yeah, dari kalangan bawah, kalangan anak-anak sampai umur usia dewasa itu mereka suka kopi asli Sumba ketimbang kopi-kopi lain. Jadi ketika saya lihat pasaran kopinya bagus, jadi saya mulai usaha itu di tahun 2022 dengan modal ya di bawah standar lah, Kakak. Saya modal awal saya itu 500.000 waktu itu.
3: Baik.
4: Beli kopi biji, terus saya sangrai, saya olah, termasuk memang sempat berhenti di tahun 2023.
3: Kenapa?
4: Ya, karena saya belum menguasai cara penjualan secara online, yeah. Terus orang-orang lebih suka beli langsung. Ketimbang beli kalau dengan kemasannya saya sudah mulai bagus, mereka lebih mau beli yang langsung di pasaran itu untuk mereka goreng sendiri.
3: Baik, itu di tahun berapa kakak yang sudah tahun memperbaiki?
4: 2003, kakak.
3: Memperbaiki saya, kemasan.
4: Saya mulai buat kemasan dari tahun 2002 itu sejak awal rintis saya ya. Sudah pakai kemasan packaging yang bagus.
3: Oh iya, baik baik.
4: Tapi masih pakai label cetak manual kakak. Oh. Belum.
3: Awalnya Kasi memang ya. Namanya Menara TMC begitu.
4: Iya, Menara TMC memang kakak.
3: Oh iya, iya, iya, baik, baik.
4: Jadi di tahun 2024 November saya dapat pelatihan dari DIMD Jakarta Kewirausahaan itu tentang pengolahan diversifikasi kopi.
3: Baik.
4: Iya. Jadi kami pelatihan itu kakak sekitar 20 MKM untuk Sumba Barat Daya dan dari produk kopi. Kopi bubuknya itu kami bisa bikin 20 turunan. Jadi dari pelatihan itu saya punya motivasi dan saya ingin bangkit. Ketika habis pelatihan itu saya mulai bangkit kembali dan saya mulai perkenalkan kopi saya di hotel, di Instagram. Jadi banyak sekarang langganan-langganan saya sekarang.
3: Baik, jadi sekarang sudah, kalau mau dibilang sudah sukses ya kakak ya. Tapi pasti ada jatuh bangun kan, tadi kakak sempat bilang bahwa orang-orang awalnya kurang tertarik begitu untuk membeli kopi yang diproduksi oleh kakak Ita ya. Itu di tahun berapa kakak dan juga berlangsung lamakah dan caranya agar orang-orang bisa sampai menyukai kopi yang disangrai ataupun dibuat oleh kakak Ita? Silahkan.
4: Saya setelah mulai ikut pelatihan itu kan tadi saya sudah punya ide dan saya baca-baca di YouTube cara buat kopi yang bagus, cara sangrai dan packaging yang bagus. Jadi saya tidak berhenti dan tidak putus asa. Saya selalu posting di Facebook, di halaman Instagram. Saya posting terus. Malah yang langganan saya malah orang luar kakak.
3: Orang luar, bukan orang Sumba ya?
4: Iya. Dari BPI Jakarta mereka, dari Ngapur, orang luar yang suka kopi Menara TMC kakak. Kalau anak-anak Sumba ya pada umumnya mereka suka yang mereka rata-rata orang Sumba kan punya kopi sendiri kakak, jadi mereka lebih suka santap sendiri dan mereka seduh sendiri.
3: Baik, jadi di situ kendalanya ya kakak ya. Kalau misalkan dari awal itu kakak ingin menjual di, ya kalau mau dibilang sih di wilayah Tambolaka terlebih dahulu, tapi masyarakat sudah punya yang namanya biji kopi sendiri, mereka sangrai sendiri, terus mereka juga seduh sendiri ya. Itu awal promosinya seperti apa kakak? Sebelum masuk ke hotel ya, dan sebelum dibeli oleh wisatawan yang datang dari luar Pulau Sumba begitu kak?
4: Ya. Awalnya itu kak, saya kan punya Instagram, di Instagram itu saya tulis UMKM Menara TMC. Jadi saya posting itu saya selalu hashtag Sumba. Hashtag Sumba, hashtag NTT. Saya tidak pernah lupa nama Sumba dan NTT kakak.
3: Baik.
4: Jadi ketika teman-teman lihat, bahkan orang-orang lihat, pasti ketika mereka ketik apapun kalau sudah hashtag Sumba, otomatis UMKM saya pasti terbaca juga di situ kakak, karena sudah hashtag. Nah, waktu itu saya kaget. Kalau dari Wengapu itu kaget lah saya, owner homestay Wengapu itu WA saya. Pas waktu saya lagi di kampung dan jaringan lagi tidak bagus, memang wilayah SBD jaringan kurang bagus. Jadi saya, sorenya itu saya lihat, ada WA nomor baru, jadi saya buka, saya langsung telepon sama ibu itu. Jadi ibu bilang, kopinya enak, saya minum di hotel di Sumba Barat Daya. Jadi mereka kasih tahu bahwa kopinya berasal dari Tambolaka dan mereka kasih nama IG ibu. Saya coba DM ibu di IG, IG ibu tidak aktif, jadi saya ambil nomor, saya WA ibu sudah.
3: Baik.
4: Jadi langganan sudah tiap minggu itu langganan saya. Dia ibu dokter juga dan mempunyai homestay.
3: Baik.
4: Nah, yang di SPD ini kebetulan salah satu hotel ini dia mendukung penuh para pelaku UMKM.
3: Baik.
4: Kopi saya itu saya buat dalam bentuk saset yang ukuran Nescafe kecil tuh kak.
3: Saset kecil ya.
4: Iya, dan itu hampir tiap dua hari orderan terus di Hotel Sinar Tambolaka.
3: Baik. Ya, Kak Ita, awal mulanya ya waktu-waktu membuat usaha ini itu langsung dipromosikan ke hotel atau mungkin seperti kakak bilang dari media sosial promosi pelan-pelan dan di tahun berapa sampai mulai masuk ke hotel dan inisiatif untuk mempromosikan ke hotel-hotel itu dari siapa begitu?
4: Awal saya promosi ke hotel itu Kak, setelah saya pelatihan, saya dapat pelatihan dari Jakarta itu. Setelah itu saya punya ide, oh kalau kopi Sumba ini ya bisa mampu juga bersaing dengan kopi-kopi luar. Saya coba dulu deh di wilayah Sumba Barat Daya, saya coba dulu di hotel. Dan saya coba waktu itu dekati sama manajer hotel Sinatan Belaka, jadi puji Tuhan respon baik juga dari ibu manajer untuk promosi kopi Sumba. Jadi beliau bilang, oh coba kakak, saya coba dulu sekian ratus untuk taruh di kamar-kamar. Kalau kamu suka ya saya akan langganan terus dan kita akan bikin MOU. Ya setelah itu, para tamu kan hampir tiap dua hari itu orderan kopi dari Hotel Sinatan Belaka itu penuh kakak. Jadi kami sudah buat MOU.
3: Baik, itu satu kali order itu berapa banyak kak? Sampai 100 atau lebih sekarang?
4: Kalau Hotel Sinatan Belaka itu tiap dua hari itu 200.000 kakak.
3: 200.000 bungkus atau?
4: Harga 200.000 jadi dia saya jualnya 35.000 kak.
3: Oh iya seperti itu ya. 35.000 harganya terjangkau ya kak ya. Sini terlalu mahal begitu.
4: Dan tanpa campuran kak.
3: Iya. Asli, jadi sekali satu saset itu untuk satu kali seduh, untuk satu kali cangkir begitu ya?
4: Iya kak, iya.
3: Oke.
4: Okay. Dan terasa, kalau kopi Sumba kan semakin tinggi semakin nikmat.
3: Iya. Saya pernah mencoba ya kopi Sumba, memang terasa nikmat, enak rasanya, tidak asam begitu ya?
4: Iya kak, iya.
3: Iya. Ya, dan sampai sekarang masih memproduksi sendiri begitu kak, dan apakah sudah sampai ke hotel-hotel lain begitu? Atau...
4: Untuk sekarang untuk wilayah Sumba baru 3 hotel yang memakai produk saya kak. Satu Wengapu dengan 2 sama wilayah Tembolaka kak. Saya juga sudah berkoordinasi dengan hotel-hotel besar di wilayah Sumba. Jadi mungkin karena kopinya mahal kak, mereka belum berani pakai kopi Sumba.
3: Oh seperti itu.
4: Mereka lebih masih mau pakai kopi produk dari luar kak. Tetapi saya tidak putus asa kak. Saya akan terus mencoba dan mencoba untuk dekati para manajer di hotel di wilayah Sumba untuk memakai produk kami para pelaku UMKM kopi di Kabupaten Sumba kakak, Sumba Barat Daya.
3: Iya, kalau bisa semua hotel yang ada di Pulau Sumba itu ada ya kopi Menara TMC begitu ya kakak.
4: Amin yang terkabul kak.
3: Iya baik. Dan untuk saat ini selain di hotel kak. Untuk tadi kan kakak bilang ada yang pesan dari luar juga, dari luar Pulau Sumba. Itu promosinya seperti apa kak? Apakah lewat media sosial atau mungkin dari mulut ke mulut juga ada yang saya pesan sekian, ada orderan dari Jakarta mungkin begitu.
4: Ya, dari mulut ke mulut dan kebanyakan kalau dari luar kakak di IG, Instagram saya kakak.
3: Oh iya, seperti itu ya
4: kakak. Saya kaget ketika saya buka WA, kan saya kalau di rumah kan jarang, kalau lagi kerja lain atau lagi di kantor kan saya pegang HP. Jadi kadang ketika saya buka HP, lihat ada WA, ini perkenalkan saya ibu dari WVI, ibu dari ini, bisa nggak ini saya order kopi sekian, gitu.
3: Iya.
4: Saya langsung respon cepat juga, iya mak, bisa sekali mak. Saya langsung tanya alamatnya, oh kebetulan saya di wilayah Sumba Barat Daya, saya di wilayah Wengapu, esoknya saya ke Tembolaka, jadi kami ketemunya di hotel antar kopi.
3: Luar biasa ya, itu karena memang banyak orang yang sudah tahu kelezatan, kenikmatan dari kopi Menara TMC ini ya kak ya.
4: Iya kakak, ya. Sudah banyak sekali kakak.
3: Iya. Dan kalau kakak sendiri memang masih usaha dengan sendiri atau mungkin ada bantuan dari keluarga, ada dari tetangga yang bantu untuk produksi lah istilahnya seperti itu kak?
4: Itu bantuan dengan kami di rumah kakak, di keluarga. Kebetulan saya punya adik-adik yang sekolah, adik-adik dari kampung yang tinggal dengan saya. Jadi saya memakai jasa mereka kakak untuk membantu saya dalam pengolahan kopi. Tetapi kalau untuk sangrai, untuk buat dalam kemasan untuk gramnya itu tetap saya sendiri kakak, saya harus handle sendiri dulu supaya jangan mengecewakan para konsumen.
3: Oh iya, jadi kalau sangrai memang masih dibantu oleh adik-adik yang ada di rumah ya?
4: Iya kakak.
3: Tapi kalau untuk packing kakak sendiri belum berani kasih ke orang lain begitu?
4: Iya, memang mereka bantu juga, tapi untuk kayak gramnya harus saya sendiri untuk lebih perhatikan gramnya kakak supaya tetap sama, jangan mengecewakan para konsumen.
3: Oh, takarannya ya?
4: Nah iya kak.
3: Sudah ada takaran ya?
4: Karena baru-baru di tahun Februari tahun ini kami, saya kan dapat bantuan dari Pemda kakak,
3: yeah,
4: dari Ibu Bupati dan Wakil Bupati Sumber Daya melalui Dinas Koperasi itu alat pengolahan diversifikasi kopi. Jadi itu membantu sekali saya untuk produksi banyak kopi kakak.
3: Tapi untuk rasanya tetap sama ya, sebenarnya ada perbedaan ketika disangrai dan juga pakai alat begitu kak ya?
4: Tapi kebanyakan kami di Sumba kakak lebih suka yang pakai sangrai manual. Jadi saya sangrai manual menggunakan ada kayu khusus juga kakak.
3: Oh ya, kayu apa biasanya? Atau itu rahasia? Ya,
4: itu rahasia perusahaan kakak.
3: Rahasia perusahaan yang tidak boleh dibocorkan ya.
4: Memang kami beberapa UMKM ini sekitar banyak yang bergerak di bidang kopi kak, tapi pasti rasanya akan berbeda karena dari cara sangrainya, dari cara pilih biji kopinya, pasti akan berbeda rasanya kak.
3: Baik, jadi seperti itu ya. Oh, jadi harus teliti, benar-benar teliti memilih biji kopi ya.
4: Iya.
3: Tapi kalau kakak sendiri ambil bahan untuk pembuatan kopi, biji kopinya ini dari daerah lain kah? Atau mungkin memang punya kebun yang ada kebun kopi begitu yang tinggal panen dan sangrai?
4: Saya ambilnya dari orang tua saya di kampung di Kabupaten Sumba Barat saya juga, tapi di Kecamatan Wejewa, kak, pada umumnya Wejewa, yaitu di petiknya per saat merah, kami ambilnya masih mentahan, kak.
3: Oh iya, iya. Baik, jadi
4: kopinya lagi merah begitu.
3: Jadi kalau mau dibilang untuk bahannya sudah perlu kasih keluar banyak uang ya, karena sudah ada milik sendiri ya, kak.
4: Iya, kak.
3: Tapi berarti harus bagi hasil dengan orang tua berarti.
4: Iya kakak, seperti itu. Membantu para petani juga.
3: Oh iya, betul. Petani kopi yang ada di Sumba begitu kak ya?
4: Iya, memang selain kopi bubuk saya juga punya produk sabun kopi kak.
3: Oh sabun kopi?
4: Sabun kopi Sumba ya.
3: Oh jadi selain dijadikan sebagai kopi untuk diminum, dijadikan juga untuk sabun sabun kopi begitu sabun ya? Kopi. Sabun mandi, iya, sabun cuci tangan?
4: Sabun mandi, sabun muka kak.
3: Oh iya. Itu juga dari hasil pelatihan yang di Jakarta itu?
4: Iya, dari hasil pelatihan kak, termasuk selain kopi bubuk original kan kami juga bisa membuat kopi vanila, kopi durian yang seperti mocha pada umumnya itu kami bisa kak, kami bisa buat, tetapi permintaan pasar lebih banyak ke kopi original, kopi asli Sumba kak.
3: Iya, karena rasanya tanpa dicampur pun sudah enak ya kak. Ya?
4: Iya, kan kebanyakan orang Sumba itu suka minum kopi pahit.
3: Oh ya ya ya. Tapi di situ letak kelezatannya, kenikmatannya kak ya.
4: Iya kak. Semakin dingin semakin nikmat. Oh. Yang walaupun terdaya panas, tapi minum kopi Melarti MC rasanya adem sekali kak.
3: Luar biasa promosinya ya. Iya. Oke. Kak, biasanya kan ada yang sangrai kopi itu dicampur dengan jahe biasanya biar katanya sih rasanya lebih nikmat, lebih lezat begitu. Kalau kakak tetap mempertahankan originalitas keaslian dari kopi begitu?
4: Saya bisa buat kopi jahe juga kak. Kopi jahe, kopi original, ada berbagai macam kopi jahe, kopi original. Tapi cara sangrainya saya, kopi jahe, kopi sama campur jahe beda kak.
3: Oh iya.
4: Sangrai beda-beda, jadi rasanya terasa sekali jahenya, apalagi kalau pakai jahe merah, terasa sekali rasa jahe, rasa kopinya tetap ada.
3: Jadi ada berapa beda. Jenis, ada berapa jenis kopi yang diproduksi, ada berapa macam begitu kak?
4: Kopi jahe, kopi original, pasti kopi original yang pertama kak. Nah, ada kopi jahe, tinggal sedo juga sudah campur jahenya, gulanya sudah campur takaran, terus kopi susu, kopi vanila juga kak, sama kopi mochaccino. Kalau kopi vanila sama kopi mochaccino itu bahan tambahannya itu kami pesannya dari luar kak, karena belum ada di sini.
3: Seperti itu ya. Baik. Dan itu juga dikerjakan sendiri dari rumah atau memang sudah ada tempat produksi sendiri, kak?
4: Di rumah saya itu Kak, di samping rumah tidur saya sudah mempunyai rumah produksi Kak.
3: Oh iya.
4: Rumah produksi kopi. Tapi masih kecil juga Kak, karena baru pemula.
3: Baru pemula tapi sudah sangat terkenal ya Kak ya, sudah ya, berhasil. Iya,
4: luar biasa Kak.
3: Sudah berhasil dipromosikan ke hotel-hotel, bahkan sudah sampai di wisatawan yang datang berkunjung sudah tahu, oh ini ada kopi ya. Menara TMC yang lezat ya, nikmat begitu.
4: Ya, karena saya promosi juga melalui Instagram sama Facebook. Selain Facebook pribadi, saya kan punya halaman UMKM sendiri Kak. UMKM Facebook, UMKM TMC itu halaman. Jadi semua produk saya posting di Instagram, di halaman Facebook. Jadi banyak yang pengikut-pengikut yang ingin mencoba kopi Menara TMC.
3: Luar biasa ya, kelezatan dan juga bukan hanya aromanya yang menggoda, tetapi juga hasilnya menggoda ya Kak ya, untuk usaha kopi ini. Tapi selain kopi tadi Kakak Ita bilang kan ada beberapa jenis, kalau mau dibilang bukan kopi, ada juga kacang mete ya.
4: Coklat mete Kak.
3: Oh, coklat mete. Mete.
4: Jadi nanti rasanya seperti Silver Queen. Jadi ini Silver Queen ala Sumba.
3: Lokal ya. Coklat lokal ya. Ya, jadi kalau yang coklat ini sudah diproduksi dan juga sudah dipromosikan ke swalayan-swalayan ataupun ke toko-toko yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya mungkin Kak?
4: Kalau coklat mete ini saya baru memulai beberapa bulan yang lalu. Kebetulan teman saya ikut pelatihan, ada juga pelatihan dari Jakarta. Jadi saya minta materinya Kak.
3: Oh begitu.
4: Saya minta materinya, saya lihat, oh ini ada yang bisa saya harus buat, saya coba deh. Kebetulan ini kan dia apa jajanan, jadi itu kan bisa semua kalangan juga bisa. Jadi saya coba Kak. Ternyata ya puji Tuhan juga banyak yang menyukai, apalagi karena kacang asli Sumba, kacang mete Sumbanya itu tak terasa sekali.
3: Oh iya, seperti itu ya. Kalau punya bahan alami ataupun bahan yang asli dari Sumba, kenapa Sony dimanfaatkan begitu ya Kak ya?
4: Iya Kak.
3: Tapi kalau untuk coklat sendiri, di Sumba juga sudah ada kebun coklat atau masih dipesan dari luar begitu Kak?
4: Kalau coklatnya itu ada beberapa itu di wilayah Wejewa juga Kakak, kebun coklat, tapi tidak sebanyak wilayah luar Sumba Kak. Tapi coklatnya itu saya biasa ambil belinya dari luar Kak. Hanya bahan baku, bahan dasar metenya ini yang kami pakai Sumba punya, kacang mete Sumba Kak.
3: Iya, Kakak kan dari tadi katong sudah omong ya tentang Kakak punya dari awal merintis dan juga sampai berhasil mempromosikan dan banyak dikenal oleh orang-orang ya melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut ya. Pasti orang juga bertanya-tanya, kira-kira kalau mau usaha kopi ini budgetnya ataupun modalnya ini harus besarkah atau modal nekat begitu Kak juga bisa? Silakan Kak.
4: Intinya dari kita Kak, modal kalau sudah modal nekat Kak, apapun pasti akan bisa Kak. Saya awalnya itu tahun 2022 itu saya modal cuma 500.000 saja kayaknya, karena harus beli kemasan. Saya langsung pakai memang kemasan packaging dari luar Kak.
3: Oh iya.
4: Saya pesan memang kemasan dari luar, saya coba deh ini dengan saya beli stiker, saya pakai label manual, pakai cetak. Hanya saya belum beli sealer waktu itu, dengan kopi-kopinya waktu itu kan belum musiman kopi juga. Coba beli toko kopi 2-3 kilo, saya cobain. Pas saya rasa pasti ini akan laku, karena ini produk unggulannya Sumba Barat Daya, yaitu kopi, saya bilang gitu. Saya coba. Di tahun 2003 itu ya, saya mandek juga Kakak, karena sempat putus asa juga. Saya kerja begini, saya coba usaha begini, tapi kenapa belum banyak yang tertarik, belum banyak yang lihat satunya kopi, begitu. Ketika itu, tapi saya terputus semangat, saya tetap ini berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di Sumba Barat Daya. Saya bilang saya ada usaha kopi juga, kalau ada pelatihan tolong masukkan saya begitu. Ketika ada pelatihan dari Jakarta ya, saya salah satu UMKM yang terpilih untuk ikut pelatihan. Sejak dari pelatihan itu, saya sudah, sebelum pelatihan Kak, saya sudah urus semua izinnya saya, nomor induk berusaha. Nah, setelah saya punya nomor induk berusaha, saya ikut pelatihan, dan dari situ saya mulai nekat sudah. Ketika kita punya keinginan, pasti akan tercapai semua, Kak. Tidak perlu moral besar. Intinya kita ada kemauan dulu, Kak.
3: Baik, jadi seperti itu ya. Intinya ya, ada kemauan dulu, pasti segala sesuatu akan dilancarkan ya Kak ya.
4: Iya. Macam sekarang Kak, yeah, saya selain binaan Pemda, yeah, saya juga binaan Bank NTT, dan biasa, saya juga binaan Common Room dari Bandung Kak.
3: Iya. Yeah. Berarti lebih ada mudah untuk dibantu promosi-promosi begitu ya Kak ya?
4: Ya, betul sekali Kak. Dan yang kasihkan pelatihan kebanyakan CEO-CEO perusahaan Kak, dan itu orang yang sudah naik kelas Kak.
3: Baik, baik. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan dari orang-orang sukses, kita pun bisa bermimpi untuk menjadi sukses gitu Kak ya. Ya. Tadi Kak Ita bilang kan sempat patah semangat. Siapa mungkin pada saat-saat masa-masa goyah begitu ya Kak ya, sedang berada di masa-masa wah ini kayaknya seni bisa lanjut begitu. Adakah mungkin yang memberikan semangat, jangan patah semangat, ayo berusaha lagi, atau mungkin kemauan itu datang dari diri sendiri untuk bangkit kembali Kak?
4: Ya Kak, pertama itu kemauan dari diri sendiri, karena ketika kebetulan saya kan di Dekranasta juga Kak, saya Dekranasta Sumatera Barat, jadi banyak berkecimpung dengan para pelaku UMKM, banyak lihat-lihat contoh, jadi saya coba bangkit dulu, coba bangkit dulu, jadi saya bangkit kembali, dan saat waktu itu saya urus semua, saya punya izin, urus nomor induk berusaha. Saya urus nomor induk berusaha, saya urus saya punya PIRT kopi. Nah, ketika sudah punya izin, dengan sendirinya para pelaku pelatihan itu pasti akan melirik kita, Kak. Karena kita punya izin sudah ada di internet, di OSS. Jadi dengan sendirinya para pemangku pelatihan pasti akan lihat, oh ini dia punya usaha kopi. Coba dong kita WA dia, apa dia mau pelatihan atau tidak ya. Dan ketika ada tawaran ya kami tidak pernah tolak Kak.
3: Baik, jadi seperti
4: ada tawaran, itu. Berbagai banyak macam tawaran, ada pameran, kami akan dilibatkan ketika, intinya yang pertama kalau punya usaha, kita harus punya nomor induk berusaha Kak. Yang walaupun kita berusaha masih gabung dengan rumah tinggal, tidak apa, intinya ada nomor induk berusaha.
3: Baik, baik.
4: Ketika punya nomor induk berusaha, terus kita punya usaha kopi atau usaha contoh keripik itu sudah punya ini PIRT, otomatis kita sudah masuk dalam daftar itu untuk dikasih pelatihan Kak, karena kita punya NIB sudah di seluruh Indonesia kan sudah ada di dalam OSS-nya itu, kita bisa sudah terdaftar.
3: Baik, luar biasa dengan semangatnya Kakak Ita ini. Ini kalau mau dibilang sih bisa dicontoh oleh masyarakat ataupun orang-orang yang ingin merintis usaha mereka. Ya, Kakak Ita, sonet rasa juga ketong sudah berada di obrolan terakhir kita ya. Sebagai closing statement Kak, mungkin berbagi tips atau kasih semangat ke pendengarnya Pro4 yang ingin merintis usaha, silakan Kak.
4: Baik, bagi para teman-teman, para pendengar Pro4 RRI Kupang, jika mau berusaha, jika mau maju, mau bangkit, jangan pernah melihat ke belakang. Dan jangan pernah melakukan kata gagal. Sekalipun kita gagal, coba bangkit lagi. Karena kegagalan itu akan menjadi motivasi untuk kita bangkit. Jadi untuk menjadi UMKM, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak pernah ada dalam pikiran kita. Coba ketika kita gagal, kita bilang, oh ini saya gagal, ingat, coba deh, saya akan coba lagi. Pokoknya ada, kita harus punya motivasi sendiri, kita harus banyak belajar dari YouTube, dari internet, dari teman-teman. Jadi pasti kita akan bisa merintis suatu usaha itu dengan baik. Sekalipun gagal, jangan pernah putus asa, coba bangkit kembali, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda.
3: Baik, luar biasa. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, dan Kakak Ita sudah membuktikannya ya. Baik, terima kasih Kak Ita sudah berbagi di obrolan teras UMKM siang ini. Sukses selalu untuk usahanya sehingga makin berkembang, makin banyak dikenal, makin banyak dipesan juga ya Kak ya.
4: Iya Kak, baik. Terima kasih banyak Kakak sudah bergabung di Pro4 RRI Kupang. Terima kasih Kakak dan salam sukses selalu juga.
3: Baik, terima kasih.
4: RRI Kupang makin jaya dan makin mengudara.
3: Terima kasih. Baik, Bapak Mama, Saudara dong semua, demikian ketong punya bincang-bincang dengan Kakak Ita ya. pemilik dari UMKM Menara TMC. Dan tadi sudah berbagi kisahnya, bagaimana kakak Ita mulai merintis usaha dan hingga saat ini sudah banyak dikenal oleh orang-orang, wisatawan juga, bahkan sudah dipromosikan, dijual di hotel-hotel ya. Dan tadi kakak Ita sempat menyampaikan bahwa semuanya ada dalam pikiran kita, tinggal bagaimana kemauan kita untuk bisa bangkit dan juga membuat usaha kita semakin banyak dikenal. Sampai di sini Teras UMKM menemani Bapak Mama.

0: Laisa terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apa Laisa yang besok ada apa janji nih siapa-siapa. Tenang Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus kenapa Pak pegang HP Suanto Barenti? Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Yayasan Selancar Arungi Indonesia bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao mulai mempersiapkan pelaksanaan Festival Keluarga Malole yang akan digelar pada 9 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya para ayah, dalam pola pengasuhan dan parenting keluarga. Program Manager Yayasan Selancar Arungi Indonesia, Agung Lenggono, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari hasil fokus group discussion yang menemukan masih kurangnya keterlibatan ayah dalam kegiatan parenting keluarga. Ia menjelaskan, festival ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, serta masyarakat umum yang ada di Kabupaten Rotendao. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang edukasi masyarakat yang inklusif bagi seluruh masyarakat, serta mampu memperkuat peran orang tua dalam membangun keluarga yang harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak. Beralih ke informasi berikut. Maria Astuti, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus pemilik Vano Moms Alor, mengajak generasi muda mengembangkan usaha berbasis potensi lokal Alor melalui keberanian memulai bisnis kreatif berkelanjutan. Menurut Maria, Nusa Tenggara Timur memiliki banyak komoditas menarik yang dapat diolah menjadi produk berkualitas, bernilai ekonomi, serta ramah lingkungan. Maria menjelaskan usaha berbasis potensi lokal membutuhkan perencanaan matang, terutama terkait produksi, pemasaran, pengemasan, hingga legalitas produk berkelanjutan bersama. Maria mengungkapkan Vana Moms Alor sedang merencanakan pengembangan produk makanan lokal sambil mempertahankan produksi minyak kemiri dan VCO berkualitas tinggi. Maria berharap pemerintah memberikan perhatian berkelanjutan kepada pelaku UMKM Alor, termasuk berkaitan peningkatan produksi, pemasaran, serta pengembangan usaha lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Raijua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jingitiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Sabu Raijua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya Panadahi, itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun, selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jingitiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, kan? Ya, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga bisa meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garang itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan, tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garang ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut, jadi orang bisa terhalang untuk di
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
2: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
1: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
2: Sejak kecil, saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba begitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat, saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
1: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
2: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
1: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
2: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
1: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
2: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri gitu.
1: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
2: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
1: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
2: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
1: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
3: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
1: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
3: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
1: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
3: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Bapak Maba, Saudara Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao pada Jumat 22 Mei 2026. Kunjungan tersebut berlangsung di Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Landuleko, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Presiden didampingi Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Gubernur Joni Asadilma, Kapolda NTT, serta Danrem 161 Wira Sakti. Rombongan Wakil Presiden tiba di lapangan Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, menggunakan helikopter dari Kupang. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk meninjau tambak garam dan potensi budidaya rumput laut Kecamatan Rote Timur dan Landuleko, serta meninjau program makan bergizi gratis di SD Papela serta MTS Papela. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menaruh harapan besar kepada Bank NTT agar semakin berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Harapan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri rapat umum pemegang saham Bank NTT di Kabupaten ND. Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan Bank NTT memiliki tanggung jawab besar sebagai bank milik daerah untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, hingga pelaku ekonomi desa. Menurutnya, keberadaan Bank NTT harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Ia menilai di tengah tantangan ekonomi dan persaingan sektor perbankan yang semakin ketat, Bank NTT perlu terus melakukan pembenahan internal sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital, penguatan manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut sebagai langkah penting agar Bank NTT tetap kompetitif dan dipercaya publik. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kalau super gijang kembali lah ya, itu kata lagu. Tapi kan kenyataannya banyak yang berbeda. Ya, selamat siang Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kupang mendung-mendung, Sani. Sunday hujan, Sunday sama kayak kemarin hujannya. Mungkin di daerah lain suhu hujan ya. Dan kalau ketong lihat di perakiraan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 L Tari Kupang, Bapak Mama Basodara, hari ini yang diperkirakan hujan sedang hingga lebat itu di Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Alor TTS, Malaka, Sumba Barat, dan juga Sumba Tengah. Kalau besok di Manggarai Barat dengan Manggarai saya, Kota Kupang kayaknya cuma kebagian deh pung mendung-mendung. Soalnya apa-apa, mendung juga soalnya apa-apa. Ya jadi Bapak Mama, Saudara waspada angin kencang di wilayah Saburai Jua. Dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk waspada dampak hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan juga angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama bahas Saudara dong semua.
1: This is my style. I'm Andre Solas. Remix.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kehidupan masyarakat Sumba Barat tradisional masih kental dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Berbagai ritual dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan untuk mendekatkan diri dengan alam, Tuhan, dan leluhur. Ritual-ritual ini kaya akan nilai historis dan budaya yang sangat kental. Adalah ritual Wulapodu. Ritual ini bertujuan memohon berkat dan sebagai sarana mengucap syukur. Wulapodu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu Wula artinya bulan dan Podu yang berarti pahit. Disebut pahit karena sepanjang bulan November, waktu dilaksanakannya ritual ini, semua warga harus memantangkan diri dari sejumlah hal. Di bulan ini pula, para pemuda yang telah akil balig menjalani proses sunatan. Dan selama beberapa hari, diasingkan ke alam liar untuk hidup mandiri sebagai tanda kedewasaan. Puncak perayaan Wulapodu selalu merupakan ajang pulang kampung, semacam mudik lebaran atau natalan yang selalu ditunggu dan disambut meriah.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Di Nusa Tenggara Timur, kau tahu bahwa ada begitu banyak rumah adat yang masih berdiri hingga saat ini ya. Walaupun mungkin sudah diperbaiki karena memang termakan usia, jadi ada beberapa bagian yang mulai rapuh, mulai rusak ya. Dan kita tahu bahwa rumah adat ini bukan hanya sebagai tempat tinggal ya, tetapi ada juga filosofi ataupun makna yang terkandung dari setiap rumah adat di daerah-daerah. Seperti Ume Kebubu, kita tahu bahwa ini adalah rumah adat khas masyarakat Atoin Meto di Pulau Timor ya. Dan bentuknya yang menyerupai sarang lebah, bulat pendek, atapnya itu terbuat dari jerami yang menjuntai sampai ke tanah, menutupi semua ya. Jadi kalau mau dibilang hanya ada satu pintu sebagai akses untuk masuk keluar ke dalam rumah bulat tersebut atau Ume Kebubu. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, rumah ini atau Ume Kebubu ini ya berfungsi sebagai tempat tinggal, dapur sekaligus tempat musyawarah keluarga. Jadi kita tahu bahwa Ume Kebubu ini bisa dikatakan sebagai tempat otoritasnya kaum perempuan ya, ataupun kelompok perempuan dari suku Atoin Meto. Karena yang segala sesuatu ya yang ada di dalam Ume Kebubu itu diatur oleh mama-mama ataupun kelompok perempuan. Kita tahu bahwa Ume Kebubu ini sebagai tempat untuk mengawetkan jagung juga ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, sehingga bertahan lama. Dan hanya mama-mama yang boleh mengaturnya. Orang luar yang ikut campur ya, jangan coba-coba. Karena memang ada kepercayaan dari masyarakat Atoin Meto bahwa jika orang luar ataupun mungkin kelompok laki-laki ingin mengatur makanan yang diawetkan atau mungkin makanan yang ditaruh di dalam Ume Kebubu, maka makanan tersebut akan busuk atau mungkin dimakan oleh rayap atau tikus. Jadi yang berhak untuk mengatur segala sesuatu di dalam Ume Kebubu adalah mama-mama atau kelompok perempuan. Ini juga kalau mau dibilang sebagai bentuk penghormatan juga ya kepada kelompok perempuan untuk mengatur. Dan bisa dikatakan ini tugas juga dari kelompok perempuan yang ada di suku Atoin Meto. Mereka memiliki tugas atau tanggung jawab untuk mengatur perbekalan atau persediaan makanan bagi keluarga, bahkan sampai setahun ya. Karena kita tahu bahwa jagung yang dikeringkan sendiri itu bisa bertahan selama setahun jika ditaruh ataupun dikeringkan di dalam Ume Kebubu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan bapak mama bersaudara dong semua. Selain Ume Kebubu, ada juga ya rumah adat dari Sumba yakni Ume Mbatangu. Semoga sudah salah sebut ya. Ya, jadi bapak mama bersaudara dong semua, Ume Mbatangu sendiri ini merupakan salah satu rumah adat tradisional dari Pulau Sumba ya. Jadi kalau diartikan Uma sendiri itu rumah dan Mbatangu itu menara atau berpuncak tinggi. Jadi puncak menara atau disebut juga Uma Daluk itu kurang lebih ukurannya 15-30 meter ya. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda keramat dan juga penghubung dengan leluhur atau disebut Merapu. Nah, di bagian tengah itu ada juga ya area yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan juga tempat tinggal dari masyarakat ataupun orang-orang yang menghuni rumah tersebut. Dan biasanya kalau kita lihat ya di rumah-rumah adat masyarakat Sumba itu ada berbentuk seperti rumah panggung ya. Jadi di bagian bawahnya atau orang bilang kolong itu biasanya diperuntukkan sebagai kandang hewan atau ternak. Nah, bapak mama bersaudara dong semua, masyarakat juga masih tetap mempertahankan keaslian dari bentuk rumah tersebut ya. Bahkan di atap rumah itu ditutupi dengan ilalang kering dan memiliki 4 sudut melengkung yang menyerupai tanduk kerbau. Dan salah satu lokasi terbaik untuk melihat langsung keunikan Uma Mbatangu adalah Kampung Adat Ratenggaro atau bisa juga ya datang ke Kampung Adat Praijing. Nah, itu juga sudah menjadi salah satu kampung adat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan ketika datang berkunjung ke Sumba Barat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, selain Uma yang ada di Sumba ya, selain Uma Mbatangu, ada Ume Kebubu dan juga ada Mba Runiang. Kalau Mba Runiang ini kan sudah sangat akrab ketong dengar ya. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Mama bahas saudara yang pernah menginap di Mba Runiang. Karena memang Mba Runiang sendiri ini merupakan salah satu rumah adat yang masih berdiri dan juga terletak di desa adat yang masih menjaga keasliannya, yaitu Wairebo. Ya, katong tahu ini rumah adat tradisional berbentuk kerucut tinggi yang menjadi identitas khas suku Manggarai di Wairebo ya, di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur. Bangunan unik ini dikenal karena desain atapnya yang menjuntai hampir menyentuh tanah dan juga strukturnya yang dibangun sepenuhnya menggunakan material alam tanpa paku dan juga besi. Itulah kenapa desa adat Wairebo ini banyak dikunjungi ya, karena memang masih menjaga keasliannya dan juga sebisa mungkin menjauhkan diri dari yang namanya modernisasi ya, kampung adat tradisional ya. Dan Bapak Mama saudara dong semua, dia punya bentuk memang mirip-mirip Ume Kebubu, tapi dia agak sedikit lancip. Kalau Ume Kebubu kan bulat ya. Jadi Bapak Mama saudara, walaupun dia punya bentuk itu seperti satu bangunan rumah utuh, tetapi ada tingkatan-tingkatannya ya. Di lantai satu disebut lutur, itu ruang tempat tinggal dan juga berkumpul bagi keluarga besar. Nah, di lantai dua atau disebut lobo, itu loteng untuk menyimpan bahan makanan dan juga barang sehari-hari. Dan di lantai tiga disebut dengan lentar, tempat menyimpan benih tanaman pangan. Dan di lantai empat atau biasa disebut lemparae, itu tempat menyimpan cadangan makanan untuk kondisi darurat. Dan di lantai lima, hekang kode, itu lantai paling atas yang dianggap sakral, digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji untuk para leluhur. Seperti yang Beta sampaikan tadi, Bapak-bapak, saudara, arsitektur dari Mba Runiang sendiri ya, itu sangat unik karena satu, sudah pakai paku. Jadi konstruksi bangunan disatukan menggunakan rotan dan juga pasak kayu. Inilah kepintaran dari leluhur kita ya, dari nenek moyang kita. Sonde perlu semen, sonde perlu paku, dong cuma menggunakan kayu, pasak kayu ataupun rotan untuk menguatkan, istilahnya kancing supaya dia jang jatuh atau jang bergerak, jang tak geser sadike jo. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, biar sonde pakai semen, sonde pakai paku, dikatakan bahwa bangunan ini sangat tahan terhadap guncangan gempa. Dan yang pasti untuk materialnya juga sangat alami, diambil dari bahan-bahan alami ya. Atapnya menggunakan ijuk atau daun lontar yang dianyam, sementara kerangka utamanya itu terbuat dari kayu warok dan juga bambu. Ada makna filosofi yang terkandung di dalam bentuk bangunan dari Wairebo ini. Atapnya yang kerucut itu melambangkan persatuan dan juga perlindungan bagi seluruh masyarakat desa. Dan alas lingkaran itu melambangkan harmonisasi, keadilan dan juga keseimbangan di antara warga yang tinggal di dalamnya. Jadi seperti itu ya, balik lagi bahwa setiap rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Timur itu memiliki makna, memiliki filosofi, bukan hanya sekedar menjadi sebuah tempat tinggal saja.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bel, Saudara Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Guna melaksanakan upaya pencegahan korupsi pada layanan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, Satuan Tugas Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK melakukan kunjungan koordinasi ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Kunjungan ini dipimpin oleh Kasatgas Pencegahan KPK RI, Roadi Robi, didampingi tim analis pemberantasan TPKP KPK RI. Kasatgas Pencegahan KPK RI Roadi Robi menyampaikan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk memetakan tren pengaduan politik pelayanan publik yang diterima Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia NTT, sekaligus melihat pola penyelesaian laporan masyarakat khususnya pada sektor pendidikan. Menurutnya sektor pendidikan menjadi perhatian penting menjelang pelaksanaan SPMB untuk mencegah praktik pungutan liar dan permasalahan lainnya terutama pada sekolah-sekolah favorit. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan kembali pentingnya peran lembaga adat desa sebagai pilar sosial dan budaya dalam pembangunan daerah. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi LAD tingkat kabupaten yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Rakor yang mengangkat tema optimalisasi peran lembaga adat desa dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Kupang ini menjadi ruang konsolidasi penting antara pemerintah dan lembaga adat dalam memperkuat harmoni sosial serta pembangunan berbasis kearifan lokal. Dalam sambutannya, Yosef Lede menegaskan pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan administratif, tetapi juga harus diper-

Empat RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya.

Papa Kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tahu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengemukakan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tercatat masuk zona merah kasus korupsi kategori rawan. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua mengungkapkan data zona merah rawan korupsi di NTT saat rapat koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di kantor Gubernur NTT Kamis 21 Mei 2026. Maruli Tua menjelaskan tiga faktor utama penyebabnya yakni internal, eksternal, dan expert meliputi pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, transparansi dan keadilan layanan, integritas instansi, dan pegawai belum optimal terlaksana. Maruli menegaskan, predikat zona merah korupsi di Nusa Tenggara Timur bukan sekedar peringatan, melainkan alarm keras bahwa tata kelola dan integritas publik harus segera dibenahi demi menyelamatkan masa depan daerah. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Ende mulai mematangkan pelaksanaan Pekan Ende Street Festival atau Pesta 2026 yang diselenggarakan pada 28 Mei hingga 3 Juni 2026. Festival ini disiapkan untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal di Kota Rahim Pancasila. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Muhammad Sahab menjelaskan bahwa kesiapan pelaksanaan kegiatan ini telah mencapai sekitar 75%. Yang menjelaskan berbagai persiapan terus dimatangkan mulai dari koordinasi panitia, kesiapan talent, vendor hingga dukungan sponsorship yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ia mengungkapkan bahwa Pesta 2026 menjadi salah satu strategi daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ende serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di daerah tersebut. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini, Beta Christian, sampai jumpa.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Ayo goyang dumang, goyang dangdut ya di sore ini di prodang.rr Kupang. Jadi buat bapak mama, saudara yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, tak lalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong di prodangdut. Halo. Halo prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, kakak Kristin Gegu.
0: Wih, ngeri, semangat 45. Bukan main.
1: Iya, semangat.
0: Membara. Membara. Apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti Kak Kristin di studio.
0: Orang Oesau hujan kok.
1: Awi panas mendidih.
0: Mendidih di hatiku atau membara?
1: Membara di hatiku, mendidih di hatimu.
0: Weh, ngeri. Iya, Kakak Dewi, sehat-sehat, saya?
1: Sehat.
0: Ada pantun puisi kita kata Kiko?
1: Weh, pantun tak lalu banyak,
0: Kak. Weh, ini lama sonde dengar suara kumpul-kumpul pantun nih. Silakan Kakak Dewi.
1: Iya, pantun yang pertama. Aduh sabar, lihat.
0: Oke, baik. Katong sabar menanti.
1: Ya. Di hutan banyak lebah madu.
0: Cakep.
1: Rasanya manis disuka pemburu.
0: Cakep.
1: Kamu adalah cintaku dan aku amat sayang padamu.
0: Cakep. Luar biasa.
1: Ada tiga ya, Kak Kristin?
0: Wih, boleh. Silakan.
1: Gelap kelip bintang bertaburan.
0: Cakep.
1: Begitu indah bagai berlian.
0: Cakep.
1: Sungguh banyak cowok yang menawan, hanya kakak yang kusrindukan.
0: Cakep. Bye-bye. Di sebelah langsung merajuk. Ya silakan kakak sayang.
1: Lama berpisah dengan si cowok.
0: Cakep.
1: Teringat dia di dalam angan. Indahnya kasih di antara kita, kinilah hanya tinggal kenangan.
0: Cakep. Yang lalu biarlah berlalu ya.
1: Ya.
0: Ada lagi, silakan.
1: Beli paku sama si ratu.
0: Cakep.
1: Beli jamu sama si cowok. Cintaku cukup satu untuk kamu selamanya.
0: Cakep, luar biasa. Sana ada yang bisa terganti. Baik, silakan. Ini sore mau dengar lagu yang mana? Di sini ada ikan dalam kolam, ada cuma kamu, aku rindu. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Keong racun.
1: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Baiklah, salam-salamnya buat siapa kakak?
1: Salam yang pertama buat Pendi Oteto, selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Opa Pura Rawepura, Ma Ima Fatululi.
0: Iya.
1: Ini Abang John Takari, ada Kak Ode di mana tuh, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Alina Fatuleu, ada Kesiri di Soe.
0: Iya.
1: Ada Mama Anita di Aceh, dan buat semua Kakak Kristin.
0: Baik.
1: Buat Kakak cantik, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Salam buat Kakak Daten bersama Kak Rogan, Kak Feli, dan Kakak Sape.
0: Kakak Jen.
1: Kakak Jen, buat Kak Kristin, makasih. Salam, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Dan Beta kembali menyapa yang sugabung di ini sore. Halo, Bro Dangdut, selamat sore.
2: Salam. Bro Dangdut adalah kita.
0: Kemana saja di kau?
2: Aku ada di sini.
0: Oh, tidak jauh-jauh ya?
2: Iya.
0: Baik, Kakak Feni.
2: Ini Beta pun nomor baru, Kak Kristin.
0: Oh, nomor baru, baiklah. Yang lama kemana?
2: Su hapus, nanti ganti. Ini hapus, soalnya bisa ganti.
0: Siap, nanti Beta catat yang ini ya.
2: Iya.
0: Okay. Baik, silakan Kakak Fendi.
2: Salam pertama buat Kak Kristin. Selamat bertugas.
0: Kamu belum tanya kabar. Aduh, semain gas-gasan nih.
2: Apa kabar dulu, cantik?
0: Kabar baik.
2: Oh, kapan hari Bet kecewa son sehingga di rumah?
0: Iya, aduh, tanya bapak sesore ya.
2: Son deh, Bet marah.
0: Silakan.
2: Coba begitu na telepon ha, son deh ju.
0: Kan pikir. Suka tahu. Ih, aduh, jangan marah. Kan ada asik makan kelapa muda.
2: Oh, baik. Nah, nanti Kak Kristin, miss call Kak Kristin pun nomor, tapi terus ganti nomor deh.
0: Siap.
2: Ya, Kak Kristin.
0: Siap.
2: Oke, saya lanjut salam.
0: Lanjut.
2: Kabarku puji Tuhan baik.
0: Iya.
2: Kalau Kak Christine?
0: Ya, kabar baik.
2: Mobilnya sekarang Kak Christine tambah cantik, nah.
0: Oh iya, dari lahir sebenarnya, bukan baru sekarang.
2: Ah, Kak Christine mungkin cantik kan itu sebenarnya yang terpandingin.
0: Mulailah Anda menggombal ya.
2: Oke. Okay.
0: Silahkan.
2: Lagu dulu sayangku.
0: Lagu ada ikan dalam kolam, terus itu di mana ada kamu, cuma kamu. Terus itu aku rindu, keong racun, tamu malam minggu, yang penting happy. Menari di atas luka, rindu berat, meriang di reject.
2: Terus itu rindu, Sa.
0: Oh rindu. Rindu.
2: Soalnya berindu dengan Kak Christine.
0: Oke, baik. Aku rindu dari miliknya.
2: Aku rindu, Ma. Itu rindu pernah terobati.
0: Aku sekarang sudah ketemu. Silahkan, okay, salam-salamnya Kakak Fendi.
2: Salam pertama buat Kak Christine, tetap semangat. Sebentar pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat all crew semua.
0: Baik.
2: Itu ada yang Kak Daten yang karogan, kok?
0: Kak Daten.
2: Oh, patas kok Bapak bilang ada orang sabu satu tanya. Bilang, oh, bakal nih Kak Daten.
0: Kak Daten.
2: Kalau cewek dong, Kak Feli.
0: Ya, Kak Feli, Kak Jen, Dita, Kak Arum. Pokoknya ada juga dengan Kak Ans ya.
2: Oh, iya. Oke. Tetap semangat. Kalau ada waktu mau ke OTT, nah telpon ya.
0: Siap.
2: Okay. Salam pertama ada, ya?
0: Lanjut.
2: Oh ya, salam pertama. Tadi siapa yang baru lewat itu?
0: Kakak Dewi.
2: Oh, itu pengusaha kue sukses. Pengusaha kue cucur di Wesau.
0: Ayo, di sebelah mana?
2: Pas di Tugu situ. Pokoknya cari, saya bilang kenal Kakak Dewi Bisik.
0: Siap, itu nanti kita akan cari ya. Tuan Tana di sana atau Tua Adat?
2: Tuan Tana itu pengusaha itu Kak Christine.
0: Saya kira Tua Adat.
2: Oh iya. Nanti baru WA aku wawancara dan beliau.
0: Siap.
2: Masalah pertama buat Kak Dewi, terima kasih Opa Miller.
0: Iya.
2: Bung Abang John Takari, Bung Mar Bung Odi di Kofeu.
0: Iya.
2: Bung Saka di Pariti. Dan
0: siapa?
2: Pak Isila di Siumate.
0: Dan
2: yang lain ada waktu malam lah. Buat Kak Christine tetap semangat. Nanti Kak Christine biskol nomor deh.
0: Siap, nanti beta biskol nomor.
2: Oke deh. Buat Kak Christine tetap semangat.
0: Terima
2: dan
0: kasih.
2: Dan jangan lupa makan sore karena kesehatan itu sangat penting.
0: Baiklah.
2: Kak Christine.
0: Iya.
2: Kak Christine.
0: Yuhu.
2: Kak Christine.
0: Yuk dah. Ya, terima kasih buat Kakak Fendi ya, sudah gabung di Prodangdut ini sore. Dan juga terima kasih buat Kakak Dewi, buat Bapak Mama, bahas saudara dong semua yang punya pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Prodangdut masih menemani Bapak Mama bahas saudara di ini sore ya. Tentunya dengan musik-musik dangdut dan nanti akan ada informasi-informasi ringan terkait dengan ketang punya lagu dangdut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Dara dong. Semua masih di Pro Dangdut ya. Satu pantun buat Bapak Mama Baso Dara semua. Jalan-jalan ke Kota Kupang, singgah sebentar beli semangka. Bapak Mama mari gabung di Pro Dangdut sekarang biar ketong punya hari semakin ceria. Jadi dengan Pro Dangdut ya, bikin ketong punya hari itu lebih semangat. Ketong punya aktivitas jadi lebih semangat. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung berbagi pantun, puisi, teka-teki atau menyapa orang-orang terkasih, bisa melalui ketong punya line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Moneh Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Moneh Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bu Mama Bahasa Daerah masih di Prodangdut ya. Edisi malam mingguan, besok hari Minggu, ini hari-hari Sabtu. Ya, dan bapak-bapak, saudara, kalau ketong dengar lagu Keong Racun, pasti ketong seakan-akan dibawa kembali ke tahun-tahun sebelum adanya TikTok ya. Jadi bapak-bapak, saudara dong semua ya, di tahun 2010, bapak-bapak pasti masih ingat fenomena viral yang dilakukan oleh Sinta dan Jojo Keong Racun. Jadi kedua wanita asal Bandung ini ya menjadi fenomena viral di tahun 2010 setelah mengunggah video lip sync dan juga berjoget dengan ekspresi centil sambil menyanyikan lagu Keong Racun dan diupload ke YouTube mereka ya. Banyak yang mencibir ya, banyak yang mengatakan hal-hal yang negatif, tapi ada juga sih sebenarnya yang memuji. Dan ternyata bapak mama bapak saudara bisa dibilang mereka ini adalah legendnya TikTok ya. Karena sebelum ada aplikasi TikTok, mereka sudah mulai lip sync, sudah mulai membuat konten-konten berjoget menggunakan musik-musik yang memang sekarang saat ini juga dilakukan oleh beberapa orang. Dan bahkan ada juga yang sampai viral ya. Ya jadi bapak-bapak saudara memang kalau melihat apa yang dilakukan oleh Sinta dan Jojo ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang baru di mata orang ya, yang kalau mau dibilang sih unik ya, ada banyak yang tidak menyukainya. Bahkan mungkin dibilang norak lah, alay dan segala-galanya. Tapi buktinya sekarang banyak juga yang mengikuti ya, mengikuti jejak mereka seperti itu, lip sync dengan lagu-lagu yang sedang viral. Baik bapak-bapak, saudara, di balik itu ya, Keong Racun sendiri ini merupakan lagu dangdut yang bernuansa house. Ketong bisa dengar dia punya irama, dan lagu ini dinyanyikan oleh Lisa dan diciptakan oleh Bui Akur. Jadi bapak-bapak, saudara dong semua, yang pasti lagu dangdut ini ya, ini sangat-sangat membuat semangat. Dan beta berharap bapak-bapak, saudara juga bisa lebih semangat lagi untuk beraktivitas di sore ini dan bersiap-siap untuk malam minggu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Sahabat budaya, mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui apa itu lubang biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat masuk ke dalam tanah secara vertikal, kemudian diisi dengan sampah organik atau daun-daun kering. Lubang biopori ini adalah salah satu metode resapan air yang tujuannya untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Pada prinsipnya, dinding lubang biopori mampu menghasilkan pori-pori yang kemudian membantu tanah dalam menyerap genangan air yang ada di atasnya, sehingga genangan air dalam skala tertentu bisa dihindari. Lubang biopori yang diisi dengan limbah organik mampu mengubahnya menjadi kompos. Selain itu, lubang biopori mampu membuat tanah lebih sehat karena dapat meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah.

Gibran Raka Buming Raka ke lokasi tambak garam proyek strategis nasional. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dan memberi semangat besar bagi petani rumput laut yang ada di daerah tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong hilirisasi produk rumput laut di daerah dengan pengolahan menjadi bahan jadi, nilai jual hasil laut masyarakat akan semakin meningkat. Saat ini dikatakan, harga rumput laut kering di tingkat petani mencapai sekitar Rp18.000 per kilogram. Petani berharap harga tersebut dapat meningkat melalui dukungan industri pengelolaan. Beralih ke informasi berikut, peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Ende diarahkan tidak hanya sebagai agenda kebangsaan, tetapi juga momentum penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelokila, mengatakan, pemerintah ingin menjadikan Ende sebagai destinasi wisata sejarah Pancasila yang dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Menurut Noldi, Ende memiliki nilai historis kuat karena menjadi tempat perenungan Bung Karno dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Nilai sejarah tersebut dinilai menjadi kekuatan utama dalam pengembangan wisata berbasis kebangsaan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Rindu berat dari miliknya Hesti Damara ya. Yang sedang rindu berat di hari ini, di akhir pekan kali ini, mungkin terpisah jarak dan waktu, dan Sonya bisa bertemu. Satu pantun ya, sebelum beta sapa yang sudah gabung di WhatsApp-nya perempat. Bunga melati harum mewangi, dipetik rapi untuk di taman. Untuk bapak mama bersaudara semua dimanapun berada saat ini, semoga bahagia selalu dalam genggaman. Beta sapa dulu penelpon selanjutnya di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Christine sayang.
0: Selamat sore Mama Ima. Apa kabar Mama Ima sayang?
1: Kabar baik Kak sayang.
0: Iya, sehat-sehat selalu Mama.
1: Sehat, puji Tuhan. Ada lagu apa Kak Christine yang?
0: Di sini ada lagu Menari di Atas Luka. Terus itu Meriang di Reject, Sepiring Berdua, Simalakama.
1: Sepiring Berdua, sah.
0: Sepiring Berdua.
1: Selama Mama Ima sendiri yang ngerti lagu.
0: Baik, lagu kesukaan ya. Baik Mama ya, Ima, silakan salam-salamnya.
1: Untuk Mama Sadi Fatula bersama Petronella. Ada Kak Yuven, ada Mama Glenn, ada Mama, ada Mama Madi, Mama, ada Mama Dinihal yang berbahagia suaminya ulang tahun Kak Christine.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ada juga Mama Jessie juga ulang tahun hari ini Kak Christine.
0: Baik.
1: Ulang tahun yang ke-50 dua-duanya.
0: Wah, sehat-sehat selalu di usia yang baru.
1: Ada Opa Sila, ada
0: siapa lagi?
1: Bung Dani di Foto Loli, ada Adi Melani, ada Ama Tommy, ada Mama Mira, ada juga Adi Sari di Bobo, dan ini Mama Glenn, Opa Emi, dan semua-semua saka untuk Kak, makasih, selamat sore, pulang hati-hati.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mama Ima, sehat-sehat selalu ya. Dan beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Iya, dengan
2: orang musis, Kakak.
0: Kakak Foni.
2: Iya. Ada ganti nomor, Kak.
0: Ganti nomor pantas Kakak tong ini ya, susah untuk menebak-nebak ya.
2: Oh, itu Xiaomi pun nomor, Kakak.
0: Oh iya, baiklah.
2: Nomor kakaknya ini pakai Xiaomi pun nomor.
0: Oh, nomor yang itu tetap ya.
2: Iya, Kakak, nomor tetap.
0: Baik, Kakak Foni, ada pantun puisi Takataki Kau Cinta.
2: Aduh, bet, tidak ada, Kakak, soalnya ada siur.
0: Nani, kalau begitu, mau salam-salam buat siapa?
2: Oke, soalan yang pertama, Kakak yang bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Hari ini ada semangat bersama anak yang lagi menikmati kopi.
0: Lezat ya. Siapa lagi?
2: Ada Mama Ima yang barusan lewat.
0: Iya.
2: Terus ada Bayi Sila, ada kakak Yuven, Mama Marsa, ada Mama Mari, ada Ma Anita, ada adik Melani, ada kakak Dewi, ada kakak Cecilia, terus ada Bapak John Takari, kakak John Camplo, ada kakak Milky juga, ada kakak Ferry Soe, ada Bapak Herman, kakak Ferry di Angkain, Fatum Nasin. Terus ada
0: siapa lagi?
2: Ada kakak Dani di Fatul Luli juga. Pokoknya buat semua kakak. Iya, ada kakak Odi di Kopseu. Pokoknya salam penguasa yang lebih pantas, selamat sore. Dan spesial untuk yang menikmati kopi sore, selamat sore semua.
0: Baik, terima kasih Kakak Foni.
2: Salam.
0: Salam. Ya, dan beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kakak
0: Christine. Iya, selamat sore.
3: Dengan orang Camplong.
0: Kakak Melki.
3: Ya, benar sekali.
0: Iya, camlong hujan kok.
3: Hanya mendung.
0: Dari kemarin mendung-mendung, sa.
3: Iya.
0: Baik, Kakak Melki, silahkan. Ini sore mau menyapa siapa atau mungkin ada pantun puisi teka-tekinya?
3: Oh,
0: langsung berat ya? Iya, iya. Silahkan, Kakak. Kalau begitu langsung,
3: salam
0: sama dengan lagu yang mana?
3: Di Kakak Pulis.
0: Di Menari di Atas Luka, terus itu Meriang, Di Reject, Si Malakama, Pacar Lima Langkah, Memandangmu dengan Dokter Cinta.
3: Memandangmu.
0: Baik, salam-salamnya silahkan.
3: Salam pertama buat Kakak Funi, terima kasih atas senggolannya.
0: Iya.
3: Yang kedua untuk Mama Jessie yang berulang tahun hari ini.
0: Iya.
3: Panjang umur, Tuhan berkati selalu.
0: Iya. Buat siapa lagi?
3: Mama Magi yang hari ini juga menikmati kebahagiaan. Mama Ima yang baru lewat juga.
0: Iya.
3: Kakak Dani Fatululi.
0: Iya.
3: Kakak Udi. Kakak Juven Kaes. Kakak Iri Soe.
0: Iya.
3: Kakak Joy Molteng,
0: iya.
3: Bapak Dan Misha, Bapak Dion Hane, Mama iya. Dion Campong,
0: iya.
3: Kakak John Takari,
0: siapa lagi?
3: Adik Melani NBS,
0: iya.
3: Kakak Cecilia Kaja,
0: baik.
3: Kakak Tari Nomeni, Mama Beci Manutapen,
0: iya.
3: Mama Glenn belakang waktu Cendana, Bapak Aldi dan Mama Nahari,
0: yeah.
3: Ama Ilya di Panmuti,
0: yeah. Siapa lagi?
3: Mama, Mama Elda Tova, Kakak Ana Tova juga,
0: iya. Yeah. Siapa lagi?
3: Mbak Isila.
0: Iya.
3: Bapak Luis.
0: Iya.
3: Mbak Kakak Saka.
0: Iya.
3: Kakak Lelita di Batu Putih. Batu Plat.
0: Siapa Batu lagi? Nasional. Ada lagi?
3: Mama Elda, Mama Anita. Mama Tati,
0: iya.
3: Mungkin saya kakak nanti malam baru sambung.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih kakak, shalom.
0: Selamat sore. Terima kasih buat kakak Melki di Camplong ya. Kita kembali menyapa yang sudah gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore. Halo, Prodangdut.
4: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Odi, selamat sore.
4: Sore Kakak Kristi.
0: Iya, apa kabar orang Kok VU? Kalau Kok VU ini di wilayah?
4: Wilayah Kecamatan Molo Utara.
0: Oh, Molo Utara.
4: Ya, bertetangga dengan Eva Koko, dengan Mak Franca juga.
0: Oh, baiklah. Di sana hujan kok kakak?
4: Ini hari mendung-mendung, sa kakak.
0: Mendung-mendung, sa. Baik.
4: Dia dari Nepo, masuk Koko, masuk Kokveo, turun di Molokat, dia keluar di Pasar Hewan Takari. Dia kan poros tengah.
0: Oh, iya, iya. Baiklah, kalau begitu. Silahkan, kakak, ini sore ada pantun, puisi, atau teka-teki?
4: Sebelum bangun tidur kakak, jadi belum sempat siap.
0: Belum sempat siap, Neneh kalau begitu, silakan lanjut. Mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Menari di Atas Luka, Cita-Citata dengan Meriang, Di Reject, Si Malakama, Pacar Lima Langkah dengan Dokter Cinta.
4: Biar bertambah 1 meter dari pacar 6 langkah.
0: Pacar 6 langkah. Baiklah kalau begitu. Silakan salam-salamnya kakak Odi.
4: Kakak Eka Kristin. Ya, pertama buat Kakak Kristin di studio, tetap semangat, pulang ke satu jalan.
0: Terima kasih. Amin.
4: Terus buat Kakak Milky barusan lewat, selamat Milky.
0: Iya.
4: Terus Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya, selamat sore juga.
0: Iya.
4: Kakak Firi di Soe, Kampung Aman. Mama Aileen di Niki-Niki. Cui di Molteng. Selamat sore Cui. Kakak John Takari. Kakak di Pariti. Kakak Evan di Sulamu. Kakak John Camplong. Kakak Mirki juga di Camplong. Mama Ca. Ma Ella di Tof. Sama Kakak Ana. Bapak Miller kau saya di Wepura, selamat sore Bapak. Oh ya, lupa Pak Isila dengan Bapak Dan, Bapak Dion di Hane. Nah, saya Fanu, Tari Nombi di Wepobo. Terus Mama Ima bersama Kakak Dan di Fatululi. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Mama Jess di Logama, selamat ulang tahun. Semoga diberkati Tuhan. Dan buat semua-semua selamat sore. Dan Kak Kristin, shalom. Selamat sore juga.
0: Terima kasih. Terima kasih Kakak Odi di Kok VU ya. Iya, dan tentunya selamat ulang tahun buat Mama Jesse di Lelogama ya. Sehat-sehat selalu. Dan juga bahagia selalu di usia yang baru ini. Makin banyak rezekinya ya. Ya, dan buat bapak mama, saudara dong semua yang mau gabung, masih terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Joy, apa kabar?
5: Kabar selalu baik Kak Kristin, soalnya di sini ada hujan Kak Kristin.
0: Oh, di mulut beda, mulut tengah dengan mulut utara dia punya cuaca beda eh?
5: Iya, di hujan batasnya di kilo 12 Kak Kristin.
0: Begitu.
5: Kadang hanya gerimis untuk mulut utara.
0: Baik. Iya.
5: Apa Kak Kristin? Di rata-rata Kak Kristin, jadi dari karena datang langsung tembus Kakak Kristin.
0: Baik, bikin rata-rata benak bukan? Baik, ya silakan Kakak Joy. Ada pantun puisi teka-teki kok?
5: Mungkin pantun lama Kakak Kristin.
0: Boleh, silakan.
5: Ya Kak Kristin. Layang-layang terbang melayang.
0: Cakap.
5: Kusali jatuh ke Pro 4.
0: Cakap.
5: Apa dapat cepat gabung.
0: Cakap. Terlambat kasih, dapat, terlambat gabung ya?
5: Terlambat dapat berarti tidak dapat gabung Kak Kristin.
0: Baik, baik, baik. Ya, silakan. Ini sore mau dengar lagu yang mana? Di sini ada... Ya,
5: kasih join Kak Kristin.
0: Yang mana?
5: Kak Kristin yang pilih.
0: Oh, BT yang pilih. Baiklah, kalau begitu. Silakan salam-salamnya. Ya,
5: awalnya buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio, selamat sore. Dan setiap pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titik salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
5: Untuk yang berikut, terima kasih atas singgolannya. Selamat sore Kak Odi. Buat Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn. Terus buat Mama Jis yang hari ini memenuhi hari ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus berkati dan panjang umur berkati oleh Tuhan juga dan disayang oleh Bapak dan keluarga semua.
0: Baik, baik.
5: Ikut Kak Fredi Soel, relasi karena nanti Ayo Panu sama Andro. Terus buat Fredi Soel. Terus buat Bapak Sion di Hane. Terus Bapak Mie di Camplong, Bapak John juga di Camplong, Om Endang di Cawang Ratnamo, terus buat Bapak Aroseran di Patuli Utenga, selamat sore Bapak, terus buat Mama Madi di Besmarak bersama Bapak dan keluarga, terus buat Mama Farlin di Otabes juga bersama Bapak, Terus buat Kak Lilita di Batu Pelat. Terus buat Sakit di Simau. Terus buat Mama Anita di Waceta. Terus buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4 dan ucapan selamat sore. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Baik.
5: Ada jarum yang patah.
0: Cakep.
5: Jangan simpan di dalam peti.
0: Cakep.
5: Jangan simpan di dalam hati. Makasih, salam Kak Kristin.
0: Salam, terima kasih Kakak Joy di Molo Tengah ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua, Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore. Tentunya yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, terlalu bisa ya melalui ketempung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
1: panas,
0: akurat.
1: Panas, panas, panas, panas, aduh, memang betul, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
2: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo ikut beta pi tanam pohon toh.
1: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani.
2: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
1: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
2: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
1: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon, supaya besok-besok jangan panas kayak begini, lah.
2: Betul.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara Dong semua, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Dan yang pasti Pro Dangdut masih menemani Bapak Maba, Saudara Dong semua ya. Ya, masih dengan pembahasan yang sama tentang rindu di malam minggu. Di akhir pekan kali ini satu pantun buat Bapak Mama bahas Saudara Dong semua ya. Naik perahu ke tepi dermaga, melihat ombak tenang berirama. Walau jarak memisahkan Bapak Mama bahas Saudara semua, yang pasti Pro 4 tetap menyatukan rasa. Silakan yang punya pantun, puisi, teka-teki, yang mau gabung untuk berbagi salam ataupun menyapa orang-orang terkasih ya, bisa melalui line teleponnya Ketong di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang, kemudian kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara Dong semua, Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore. Dan satu pantun ya, spesial buat yang berulang tahun di sore ini. Bunga mawar tumbuh di taman, harum semerbak di pagi hari. Selamat ulang tahun kami sampaikan, semoga bahagia menyertai setiap langkah hari. Dan yang pasti Bapak Mama bahasa diara doang semua, semakin banyak berkat ya, berkat kesehatan, materi, kebahagiaan melimpah di usia yang baru. Baik, sampai di sini Beta menemani Bapak Mama bahasa diara di Prodangdut RRI Kupang. Terima kasih buat yang sudah gabung, sudah berbagi pantun, sudah berbagi kebahagiaan juga ya di sore ini. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

bersama PTTEP Indonesia dan PT Ingram menghadirkan Youth Workshop Campaign bertajuk From Waste to Action di Kampus Politeknik El Bajo pada 21 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang kolaborasi, pembelajaran, dan aksi bagi generasi muda Manggarai Barat untuk menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Workshop ini juga menjadi bagian dari penguatan program Positif Bajo yang telah berjalan sejak 2024 melalui pendekatan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-104343. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Halo pendengar setia, produk cemilan lokal kembali hadir meramaikan pasar kuliner dengan menghadirkan keripik singkong Dua Putra. Cemilan ini dibuat dari singkong pilihan berkualitas yang diolah secara higienis hingga menghasilkan tekstur renyah dan cita rasa yang khas. Keripik singkong Dua Putra tersedia dalam dua varian rasa, yaitu balado dengan cita rasa pedas gurih serta jagung bakar yang manis dan gurih. Kehadiran dua pilihan rasa ini diharapkan dapat memenuhi selera berbagai kalangan masyarakat. Selain menawarkan kualitas rasa, cemilan ini juga dipasarkan dengan harga yang terjangkau, yakni hanya Rp5.000 per kemasan. Bagi pendengar yang ingin mencoba, pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0821-4724-0597 atas nama Neldi. Demikian informasi promosi produk lokal kali ini. Semoga dapat...

0: Pendengar Konservasi Wilayah
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui.
3: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
2: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui, karena itu batu yang besar tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke Batu Putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
3: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
2: Di Batu Nausus itu ada tiga batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
3: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
2: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok, ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, Batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar. Kalau dijual itu nilai besar.
3: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Fatu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
2: Pengaruhnya ketika mereka menambang Fatu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
3: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
4: Dan saat ini tenaga kita, otot kita, darah kita akan dijuga diperlakukan kepada kapitalis neoliberal. Untuk itu kita akan berkata, berayat bersatu, lawan penjajahan baru. Saya orang yang lawan.
3: Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

0: pulau ini disebut Pulau Rusa itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu, di daratannya itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu, di daratannya, itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya, kalau kita kenal itu, kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai, karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa, karena di sana itu ada kebanggaan sendiri bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

0: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawa. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawa melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang. Yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa Cinanya daya yang ada teman-teman
1: di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali menawarkan keindahan alamnya yang belum banyak terjamah. Terletak di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Air Terjun Oenitas hadir sebagai destinasi wisata asri dengan keunikan nama dan pemandangan yang sangat memukau. Secara geografis, objek wisata ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari Kota Kupang dan hanya 1 jam jika ditempuh dari pusat Kota Soe. Meski lokasinya cukup jauh, perjalanan tersebut akan terbayar lunas dengan suasana alam yang masih sangat alami. Nama Oenitas sendiri diambil dari bahasa Dawan, yakni Oe yang berarti air dan Nitas yang merujuk pada nama sebuah pohon lokal. Secara harfiah, Oenitas dapat diartikan sebagai air yang mengalir dari pohon Nitas. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 hingga 30 meter. Salah satu daya tarik utamanya adalah kejernihan airnya yang berwarna hijau toska, kontras dengan dinding tebing batu dan rimbunnya pepohonan hijau di sekelilingnya. Udara di sekitar lokasi pun terasa sangat dingin dan sejuk bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Timor Tengah Utara seolah tidak pernah kehabisan pesona alam yang tersembunyi. Kali ini Anda akan diajak mengintip keajaiban dari Desa Naikakebe, di mana sebuah air terjun dengan 4 tingkatan menawarkan ketenangan di tengah hutan lebat. Air terjun Biaki, sebuah keajaiban alam tersembunyi di tengah hutan yang menawarkan keindahan luar biasa dengan suasana yang masih sangat asri dan alami. Udara sejuk dan segar langsung menyambut siapa saja yang datang. Airnya yang jernih tampak kontras dengan dinding tebing dan pepohonan hijau yang mengapit area air terjun. Keunikan utama Biaki terletak pada strukturnya yang memiliki 4 tingkatan dengan kedalaman kolam yang bervariasi. Menariknya, pada tingkat kedua terdapat sebuah gua kecil yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk berteduh sambil menikmati gemuruh air. Namun keindahan ini menuntut kewaspadaan, para pengunjung diminta ekstra hati-hati saat mendaki setiap tingkatan agar tidak terjatuh, terutama saat musim hujan. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan usaha ekstra. Meski medannya cukup menantang, segala lelah dipastikan sepadan dengan kemegahan alam yang disuguhkan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 84 dari Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Senang sekali rasanya. Kenapa? Karena ini malam ya, di hari Sabtu malam Minggu, ada Datin yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan di segmen kali ini seperti biasa, Datin itu akan ajak Bapak Mama bersaudara semua untuk pasiar ya di kota destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur tentunya, karena ketempuh keindahan alam itu sangat sungguh luar biasa untuk kotong kunjungi, explore dia pung keindahan ya. Dan selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua yang masih terus pantau Perempat FM, yang masih batas sibuk, semangat saja, yang masih dalam perjalanan juga yang masih dalam perjalanan hati-hati di jalan ya, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya, yang lagi menikmati suasana kebersamaannya, selamat menikmati suasana bersama dengan orang-orang terkasih ya. Dan untuk melengkapi semua pung kebersamaan ya di malam hari ini, mana kalau kau dengar dulu beberapa nomor lagu, dan setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu informasinya tentang ketempung destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, air terjun Besin yang terletak di Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, menjadi salah satu potensi wisata alam yang menjanjikan, memiliki keunikan tersendiri dengan formasi 3 tingkat air terjun. Destinasi ini memukau siapapun yang datang, terlebih di musim hujan seperti saat ini ketika debit air melimpah ya, yang memperlihatkan keindahan yang luar biasa. Air terjun ini terletak persis di perbatasan antara Desa Oinbit dan Desa Loeram dengan jarak kurang lebih itu 9 km dari jalan utama Trans Timor. Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan tersendiri karena kondisi jalan yang sulit dilalui, bahkan oleh pejalan kaki apalagi kendaraan ya. Dan air terjun Besin ya menjadi salah satu titik strategis ya dalam konsep wisata desa yang berbasis pada pelestarian alam.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: WA mah. Lihat ini doh, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok ketong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, Be son sanggup naik leh. Tolong, Be haus. Sepertinya
1: Ina. Aduh, Ina. Tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Beta Son akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Iya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, Pantai Derek di Alor sekarang itu menjadi pilihan banyak wisatawan untuk melepas sepenat ya. Suasana pantai yang masih sepi dan alami menjadikannya lokasi ideal untuk healing ya, dan juga menikmati keindahan alam. Pengunjung Pantai Derek Yunita itu mengatakan bahwa suasana pantai yang tenang membuatnya merasa nyaman dan rileks, karena menurutnya kebersihan area pantai menjadi salah satu daya tarik utama dari itu pantai. Selain itu, pemandangan sunset atau matahari terbenam di Pantai Dereju menjadi momen favorit bagi para pengunjung. Deretan pohon kelapa yang tersusun rapi menambah keindahan panorama sore hari di tempat itu.

0: Tradisi Sunnah Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Levokisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi Sunat Adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi Sunnah Hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual bajuapa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong dori atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, Kabupaten Manggarai Timur di NTT ternyata memiliki tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa dijadikan pilihan wisatawan ketika berlibur atau senang-senang bersama keluarga. Salah satu lokasi yang bisa menjadi alternatif kunjungan ketika di Manggarai Timur adalah Gua Cincoleng yang berada di Kampung Ketang, Desa Tengkoleda, Kecamatan Lambaleda. Gua Alam Cincoleng merupakan tempat ziarah rohani bagi warga sekitar yang memeluk agama Katolik. Itu gua memang menyajikan ornamen alami seperti batu-batu unik, stalaktit dan juga stalagmit yang sungguh menakjubkan. Batu-batu unik ini menghiasi dua lubang pandang yang berada dalam gua. Kedua lubang tersebut masing-masing, ya, lubang pertama ada di sebelah kanan patung Maria yang panjangnya kurang lebih 2 km dan tembus ke Gua Alam Werwitu yang berada di bagian timur. Sementara lubang kedua berada di sisi kiri patung Maria dengan panjang sekitar 300 meter, Gua Cincoleng menjadi habitat ribuan kelelawar. Di dalam gua Ju ada mata air yang mengalir keluar dan menjadi sumber air. Ya, setelah menikmati keindahan gua, wisatawan dapat merasakan dinginnya air bening alami. Ornamen lain dari keunikan alam Cincoleng yaitu menikmati panorama hutan hijau Werwitu yang berada di seputaran gua. Bagaimana tertarik untuk Pi mengunjungi Gua Alam Cincoleng? Cincoleng otomatis pasti ya, karena Datin juga senang sekali ya kalau Datin itu ada kesempatan bisa mengunjungi Gua Alam Cincoleng yang ada di Manggarai Timur. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena nanti di jam 7 malam setelah berita perempat dari Kupang, Kotong akan sama-sama ikuti ya obrolan budaya mengenai sanggar seni sebagai pelestarian budaya lokal. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketong pung anak cucu.
0: Jadi jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katong pu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jika Anda mencari tempat untuk melepas lelah, pesisir barat Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur punya jawabannya. Adalah Pantai Walwal, sebuah destinasi bahari yang menawarkan kecantikan alami dan suasana yang sangat tenang. Pantai cantik ini memiliki daya tarik utama berupa air laut biru yang tenang. Kondisi ini

Kota Kabupaten Alor, Anda hanya perlu berkendara sekitar 30 hingga 40 menit saja untuk sampai di lokasi. Tak hanya soal pemandangan, mengunjungi Desa Wolwal juga memberi kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal tradisi serta keramahan warganya. Kehangatan penduduk lokal membuat pengalaman berwisata menjadi lebih berkesan. Beralih ke informasi berikut, air terjun Tiwupai yang terletak di Kampung Wontong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, merupakan salah satu destinasi alam yang menawarkan ketenangan di tengah rimbunnya alam flores. Objek wisata ini memiliki daya tarik utama berupa aliran air yang jatuh membentuk kolam alami yang luas dan jernih. Kolam ini dikelilingi oleh tebing batu yang kokoh serta pepohonan hijau yang asri, menciptakan suasana yang sejuk dan menenangkan. Suara gemericik air yang berpadu dengan kicauan burung di sekitar lokasi memberikan pengalaman relaksasi yang luar biasa bagi setiap pengunjung. Karena airnya yang sangat jernih, pengunjung dapat dengan bebas berenang atau sekedar bermain air di tepian kolam alami. tersebut. Namun para wisatawan perlu tetap waspada dan menjadi pengingat bahwa ketika musim hujan tiba, debit air terjun dapat meningkat secara drastis. Untuk mencapai lokasi air terjun Tiwupai, perjalanan dimulai dari pusat kota Ruteng dengan jarak tempuh sekitar 80-an km ke arah utara atau memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Meski perjalanan terasa cukup panjang, rasa lelah akan terobati oleh pemandangan di sepanjang jalan yang dipenuhi perbukitan hijau yang memukau dan deretan desa-desa tradisional yang sangat ikonik. Demikian berita Perempat RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
3: Pro 4, RRI Kupang, RRI. Suara Budaya NTT.
4: Rombat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beta sudah informasikan, kasih tahu ya, kalau malam ini ada ketumpung obrolan budaya ya. Dan obrolan budaya hari ini akan bawa omong tentang sanggar seni sebagai pelestarian budaya lokal ya. Dan di tengah dunia yang terus berubah ya, satu hal yang sonde boleh hilang adalah jati diri ketong, adalah budaya lokal yang menjadi akar kehidupan dan juga kebanggaan daerah begitu. Namun menjaga budaya supaya tetap hidup tentu butuh semangat begitu ya, kerja keras dan ruang untuk mengekspresikannya ya. Salah satu tentunya adalah melalui sanggar seni seperti Sanggar Sandalwood yang ada di Keva Menanu, Timur Tengah Utara ya. Lewat tari, musik, dan berbagai kegiatan seni, sanggar ini ternyata menjadi wadaju bagi anak-anak muda untuk mencintai, kemudian belajar ya, sekaligus melestarikan budaya Timur agar sonde hilang oleh waktu begitu ya. Nah hari ini Kotong akan baca cerita ya bersama dengan Kakak Wiwin Lafu, salah satu anggota Sanggar Sandalwood Timur, tentang bagaimana sanggar seni ini bisa menjadi garda terdepan ya dalam pelestarian budaya lokal ya, bersama dengan Daten yang akan menemani semuanya sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan juga bersama dengan Kotong narasumber yang sudah terhubung melalui via Zoom ya. Halo, selamat malam Kakak Wiwin.
5: Halo, selamat malam Kak.
4: Iya, selamat malam Kakak Wiwin. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
5: Puji Tuhan, baik.
4: Amin ya. Malam hari ini kotong sonde mengganggu toh Kakak?
5: Tidak Kak.
4: Iya. Baik Kakak Wiwin, kalau untuk aktivitasnya sekarang?
5: Saya sebagai seorang guru di sekolah dasar.
4: Oke. Pikirnya sebagai ini guru seni juga?
5: Bukan, saya sebagai guru TIK SD.
4: Oke, baik. Tapi salah satu anggota dari Sanggar Sandalwood di Keva Menanu ya Kakak?
5: Iya.
4: Baik Kakak Wiwin, Kakak Wiwin boleh cerita-cerita ame sedikit kok tentang Sanggar Sandalwood Timur Keva Menanu ini?
5: Oh iya, Sanggar Sandalwood Timur Keva Menanu itu awal berdirinya itu di tahun 2018. Nah, terus di situ ada kakak-kakak yang punya talenta di bidang seni. Mereka kumpul terus, mereka lihat kawan-kawan ada yang kurang namanya apa? Tidak tertarik lagi dengan seni, akhirnya mereka berkumpul untuk mendirikan sebuah sanggar. Awalnya berdiri sanggar itu di letaknya itu di Kodim.
4: Tapi sekarang sudah ada ini tempat tersendiri begitu untuk Sanggar Sandalwood.
5: Kalau kita belum punya tempat sampai sekarang, jadi biasanya kalau kita latihan itu di kita pinjam aulanya gereja buat latihan, misalnya mau pentas kita sepakat latihan di aula gereja sama-sama, atau tentukan tempat. Misalnya aula ada dipakai, berarti kita cari tempat, misalnya di lapangan umum, taman kota, seperti itu.
4: Berarti belum bisa menetap ini ya untuk latihan begitu. Tapi tidak apa-apa, mungkin dengan perjalanan waktu pasti akan ada tempat khusus begitu untuk Sanggar Sandalwood Timur begitu.
5: Iya, amin. Semoga secepatnya mendapatkan tempat yang lebih
4: layak begitu. Baik, Kakak Wiwin, apa yang melatar belakangi ini? Melatar belakangi berdirinya Sanggar Sandalwood Timur ini?
5: Banyak kaum muda yang sudah mungkin mengikuti zaman, jadi mereka meninggalkan budaya-budaya yang ada di Timur. Jadi kita punya kakak-kakak di sini lihat, dan akhirnya mereka buka sebuah sanggar biar anak-anak muda bisa bergabung untuk kembali kenal dengan budaya Timor.
4: Oke, okay. Tapi kenapa sampai dikasih nama Sandelwo Timor begitu? Kenapa dipilih ya sebagai identitas dari sanggar ini, kakak?
5: Oke, okay. Sanggar Sandelwo Timor itu kalau Sandelwo sendiri itu biasanya kita kenal di Sumba ya. Tapi bahasa Inggrisnya Sandelwo kan kayu cendana. Jadi kita di Timor sini biasa disebut atau sebagai kayu cendana. Jadi kita ambil nama dari cendana itu sendiri, kita menggunakan bahasa Inggris, terus jadi sandalwood di Timor.
4: Oke, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa sampai muncul nama sandalwood begitu, sebagai nama dari sanggar ini begitu ya. Oke, okay. Nah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di sanggar ini, kakak Wiwin? Anak muda, seniman, atau masyarakat umum ini?
5: Ada anak muda, seniman, dan masyarakat umum juga ada. Ada orang tua yang senang bergabung, mereka sering, kalau kita latihan mereka lihat, mereka datang dan tanya, kita boleh gabung walaupun umur kita sudah tua, bilang, masalah seni ini tidak lihat dari umur, siapa saja mau bergabung, boleh bergabung.
4: Berarti bisa dibilang sanggar seni Sandelwo Timor ini adalah ruang begitu untuk masyarakat luas ya?
5: Iya.
4: Kalau untuk kategori usianya di sanggar Sandelwo Timor ini mungkin ada batasan begitu atau dari anak-anak begitu sampai dewasa?
5: Dari anak-anak sampai dewasa.
4: Oke, berarti ini memang dari usia dini sampai orang dewasa ini boleh begitu tergabung ya. Nah, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan ini oleh Sanggar Sandelwo Timor ini, kakak Wiwin?
5: Kegiatan rutin yang biasa kita latih, kita buat itu biasanya kita latih menari, musik, ada juga musikal puisi, biasanya dengan teater, tapi lebih kebanyakan tuh ke seni tari dan musik.
4: Oke. Musikal puisi ada juga ya?
5: Iya.
4: Oke, baik-baik. Dan apakah sanggar ini juga menciptakan karya-karya baru begitu, kakak Wiwin, yang memang terinspirasi dari budaya Timor sendiri?
5: Iya, sanggar Sandelwo juga menciptakan sebuah karya dari budaya lokal. Kita pernah ikut lomba, terus kita ambil ceritanya itu dari wilayah di sini, itu di Insama. Kita ambil, kita bawakan tarian itu namanya Tujuh Bidadari. Itu kisah kita dengar dari tokoh adat yang ada di sana. Jadi kita sebelum kita buat tariannya itu, kita cari tahu dulu asal-usul. Bagaimana baru bisa menjadi ada cerita tujuh bidadari. Kita kira cuma tujuh bidadari itu cuma ada di Jawa. Ternyata tujuh bidadari itu juga ada di Pulau Timor sini. Jadi kita ambil terus kita buat gerakannya, tariannya, musiknya. Jadi kita bawakan dan banyak penonton yang mengapresiasi kita tentang tarian itu juga.
4: Oke, nah selain cerita tentang tujuh bidadari itu yang dibuat dalam bentuk tarian, mungkin ada cerita-cerita lain yang memang melekat dengan masyarakat Timor di sana yang diadaptasi ke sebuah tarian begitu, kakak?
5: Iya, biasanya kita bawakan itu biasa tarian bidu misalnya. Kita ada acara adat, kita diminta untuk menjemput pengantin dengan membawakan tarian. Tarian harus yang tradisional.
4: Oke. Okay. Ada kesonde tarian-tarian yang memang tarian garapan baru begitu. Tarian garapan baru yang memang ditarikan oleh teman-teman di Sanggar Sandelwo Timor termasuk kakak Wiwin juga ini. Ada kesonde garapan-garapan baru begitu?
5: Ada, Kak. Biasanya kita campur misalnya tarian tradisional dengan tarian modern. Jadi misalnya ada acara, mereka minta kita bawakan tarian tradisional, kita sisipkan ada tradisionalnya, ada modernnya juga.
4: Oke, berarti ada sisi tradisionalnya, ada sisi modernnya, tapi lebih diperkuat ke sisi tradisionalnya begitu ya Kakak Wiwin?
5: Iya Kakak.
4: Supaya Sonde menghilangkan apa yang menjadi apa ya kebanggaan dari masyarakat Timur itu sendiri.
5: Iya.
4: Iya. Kalau untuk proses latihannya Kakak Wiwin bagaimana ini? Bagaimana proses latihan dan penciptaan karya di sanggar ini?
5: Untuk proses latihannya itu awalnya nanti kita kumpul, terus kita kumpul, kita buat sebuah, kita pikir mau ide apa, masing-masing anggota mengeluarkan idenya, tergantung dari acaranya misalnya, kita mau pentas seni atau ada acara adat, jadi kita harus sesuaikan dengan acara tersebut. Proses latihannya itu kita kumpul bersama, terus kita masing-masing buat gerakan, terus kita kumpul sama-sama semuanya, ada yang kita ambil gerakannya, ada yang tidak juga.
4: Oke, baik. Tapi kalau untuk seni tari dari masyarakat Timor itu sendiri ya, selain diadaptasi dari sebuah cerita yaitu Tujuh Bidadari, kemudian ada juga tarian Buidu, mungkin ada tarian-tarian lain lagi yang memang ditarikan oleh teman-teman di sanggar Sandalwood Timor ini Kakak?
5: Eh, baru-baru itu kita buat tarian Senpena, itu kita bawakan ke Festival Frontera di Suaibili. Itu tentang Senpena, itu tentang bagaimana cara dari awal adat, ritual adat kita mau tanam jagung sampai proses panen.
4: Oke, berarti itu termasuk dalam ritual pertanian begitu ya, tarian yang memang mencerminkan masyarakat untuk menanam begitu, masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pertanian begitu.
5: Iya Kak.
4: Kalau untuk dukungan dari masyarakat sekitar itu seperti apa Kakak Wiwin? Seberapa besar begitu, seberapa besar dukungan dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Sandalwood Timor ini Kakak?
5: Dukungan masyarakat itu biasanya kalau kita ada banyak yang mau anaknya bergabung, ada juga mereka, kita buat festival atau kita ada panggung di mana, mereka selalu, oh Sanggar Sendulut hari ini ada panggung di mana, kita mau pergi nonton. Terus setelah melihat gitu mereka bilang, oh kita harus, kalau orang tua mereka bilang, oh saya punya anak harus masuk Sanggar Sendulut.
4: Oke, berarti dukungan dari masyarakat, antusias dari masyarakat, respon begitu ya, animo dari masyarakat itu sangat luar biasa mendukung Sanggar Sandalwood Timor ya Kakak?
5: Iya Kakak, okay. Mereka sangat mendukung.
4: Baik, tapi ada satu hal yang terlintas juga di betapung benak ini Kakak Wiwin. Apa yang menjadi motivasi dari Kakak Wiwin sendiri ini untuk terus berkarya dan juga terlibat dalam Sanggar Sandalwood Timor ini? Dari pribadinya Kakak Wiwin ini.
5: Oke, saya sendiri bergabung ke Sanggar Sandalwood Timor itu untuk mengembangkan hobi saya, terus terus melestarikan budaya yang ada di Timor sini. Kita juga di sanggar kita belajar banyak hal, kita bisa belajar tari, tari musik dan masih banyak lagi. Awalnya kita kalau cuma duduk di rumah sini kayak tidak ada kerjaan gitu, kita hanya urus main HP, kita lihat budaya orang luar saja, jadi kita harus tetap mempertahankan kita punya budaya. Jadi saya masuk sanggar bisa melestarikan budaya.
4: Baik, wah luar biasa sekali ini ya. Dan itu juga salah satu hal yang memang menjadi apa ya, keinginan, dorongan dari hatinya Kakak Wiwin untuk apa ya, terus melestarikan budaya dari daerahnya Kakak Wiwin begitu, supaya Sonde hilang karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi begitu ya.
5: Iya, Kak.
4: Walaupun zaman semakin maju, terus berubah dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang bisa membuat ketemuan adik-adik, ketemuan anak-anak itu, ketemuan masyarakat itu bisa teralihkan begitu. Dari yang tradisional, mereka bisa meninggalkan begitu. Jadi dengan adanya sanggar ini, dengan tergabungnya Kakak Wiwin di Sanggar Sandalwood ini bisa memotivasi banyak orang begitu ya?
5: Iya, Kak. Setelah saya masuk sanggar, terus saya belajar banyak dengan teman-teman yang ada, kakak-kakak yang ada. Setelah itu, saya mengabdi di sebuah sekolah. Jadi saya sebagai seorang guru TIK. Cuma di sana saya tidak hanya mengajar TIK, tapi saya juga dipercayakan untuk menjadi pelatih menari. Walaupun bidang saya bukan di situ.
4: Wah, luar biasa.
5: Jadi anak-anak, banyak anak-anak yang suka seperti menari, bermain musik. Jadi mereka kalau saya duduk sendiri di ruangan, nanti mereka datang tanya, "Ibu, kita menari kapan? Di mana? Atau kita kapan latihan lagi?" Walaupun tidak ada event atau acara di mana, mereka tetap cari untuk mau latihan.
4: Wah, luar biasa ini ya. Dan ini memang menjadi sosok inspirasi ini ya. Oke, okay. Dan menurut Kakak Wiwin, apa arti penting sanggar seni bagi pelestarian budaya lokal begitu?
5: Sanggar seni itu sangat penting bagi budaya lokal, karena sanggar seni itu sebagai menjaga, terus melestarikan budaya-budaya lokal agar tidak hilang termakan oleh zaman. Karena banyak anak-anak sekarang ini yang dibilang nonton TikTok, jadi mereka hanya kebanyakan goyang TikTok saja. Mereka lupa dengan budaya mereka sendiri harusnya yang bagaimana.
4: Seharusnya media sosial itu bukan memanfaatkan ketong, tapi ketong yang harus memanfaatkan media sosial, begitu ya kakak?
5: Iya.
4: Iya.
5: Kita harus tetap menjaga kita punya budaya agar tidak termakan oleh zaman. Jadi kita harus mempromosikan sendiri lewat media yang kita punya. Jangan kita hanya cuma menonton, tapi kita juga harus membuat untuk orang dari luar yang kembali menonton kita punya budaya.
4: Betul sekali, dengan memanfaatkan media sosial begitu ya?
5: Iya.
4: Iya, baik-baik. Dengan kemajuan teknologi ini, kotong harus bisa menunjukkan begitu, apa yang kotong punya, apa yang menjadi kotong menjati diri begitu ya. Tapi Kakak Wiwin setuju kosonde. Setuju kosonde kalau apa yang menjadi kotong keahlian, kotong kemampuan itu, kotong memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan kotong budaya dalam bentuk tarian, musik, ya, teater, ya, dan lain sebagainya begitu. Contohnya yang tadi Kakak Wiwin bilang, kotong hanya lihat di TikTok, kotong lihat orang bagoyang, kotong juga ikut bagoyang, tapi kotong sone bagoyang, kotong pung tarian begitu. Setuju kosonde kalau kotong bagoyang, kotong tarian, terus kotong upload begitu, posting di media sosial.
5: Ya, sangat setuju. Sangat setuju, karena budaya yang dulu, budaya lokal yang dulu itu kebanyakan itu cuma kita dengarnya lisan. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus di zaman modern ini, kita harus bisa lebih kreatif. Kita buat satu video atau pertunjukan, terus kita dokumentasikan, kita simpan biar generasi-generasi berikut itu bisa nonton, oh ternyata budaya kita di sini itu seperti ini. Tidak mereka dengar lisan saja, tapi ada buktinya.
4: Betul. Dan juga harus disertai dengan caption, keterangannya begitu ya, bahwa tarian ini dari daerah TTU begitu.
5: Iya.
4: Oke. Nah, bagaimana Sanggar Sandalwood Timur ini menjaga keaslian budaya di tengah arus modernisasi ini, Kakak Wiwin?
5: Cara Sanggar Sandalwood Timur itu biasanya kita latihan, terus kita buat video, terus ada juga sinopsisnya, terus pola lantai kita buat dalam buku, terus kita simpan biar tidak hilang jejaknya. Misalnya kita mau buat tarian Sentena terus, kalau kita cuma latihan terus sudah langsung tampil saja tanpa ada dokumentasi, itu bisa menghilangkan proses latihannya dan
4: baik. Dan Kakak Wiwin satu juga soal deh, kalau memang sudah ada yang dibukukan begitu, itu bisa dimasukkan dalam muatan lokal lah begitu, dalam dunia pendidikan begitu Kakak?
5: Ya sangat setuju.
4: Apalagi anak-anak yang masih usia dini ini ya, mereka belum paham, belum tahu begitu ya. Dan ketika mereka tahu, oh ternyata ada tarian dari beberapa daerah begini.
5: Iya. Dan kebanyakan kalau di buku-buku itu kebanyakan cuma dari, memang kita Indonesia punya berbagai budaya, kebanyakan ya dari luar, cuma kayak yang TTU punya ini kurang, jadi mungkin harus kasih masuk.
4: Iya, bukan hanya TTU saja, tapi dari NTT juga itu sangat kurang. Iya, NTT itu sangat kurang untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi perlu dibuat dibukukan lah begitu, ya. Perlu digencar lagi begitu, ya. Apalagi kalau dimasukkan dalam muatan lokal ini sangat bagus supaya bisa memperkuat ingatan dari ketumpah di Adi bahwa dari daerah ini, oh ternyata ada tarian seperti ini. Ada musik seperti ini ya. Apakah Sanggar Sandalwood juga terlibat dalam dokumentasi begitu ataupun penelitian budaya lokal di sana Kakak?
5: Biasanya itu kita buat pas kita terlibat tuh pas ada acara-acara di kabupaten sini, misalnya ada pameran, kita buat satu hasil karya terus kita bawakan nama TTU.
4: Oke.
5: Dalam bentuk video. Terus kita upload ke media sosial.
4: Berarti sudah ada bukti nyata begitu ya, Kakak Wiwin?
5: Iya, sudah, Kakak.
4: Baik. Oke. Mungkin ada tarian-tarian lagi yang memang mau ditampilkan lagi begitu dari Kakak Wiwin dan juga teman-teman di Sanggar Sandalwood Timur ini. Mungkin ke depan begitu ada tarian yang memang ingin ditampilkan begitu. Selain tarian Bidu yang memang sangat familiar di telinga masyarakat, yang sudah sering ditonton begitu ya, dilihat begitu, mungkin ada tarian-tarian yang memang dilupakan begitu Kakak Wiwin. Mungkin kedepannya rencana untuk mau menampilkan, oh ternyata tarian ini belum banyak orang yang tahu begitu, dan dari Sanggar ingin menampilkannya.
5: Iya, kita baru-baru ini punya kegiatan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu kita buat semacam pertunjukan budaya di persimpangan-persimpangan jalan. Okay. Kita ada tarian, ada musik tradisional. Kita buat di persimpangan jalan itu, kita kira tidak ada penonton atau masyarakat yang datang. Ternyata kita buat begitu, kita kerjasama dengan dinas itu, banyak yang datang nonton. Dan setelah mereka nonton, akhirnya mereka bilang, oh ini bagus, supaya tidak menghilangkan kita punya keaslian di sini.
4: Betul. Wah, sangat luar biasa ini kontribusi dari Sanggar Sandalwood Timur ini dalam melestarikan tarian daerah begitu ya. Dan kalau boleh tahu, ini sempat terlewatkan juga ini, Kakak Wiwin sudah tergabung di Sanggar Sandalwood sudah berapa lama Kakak Wiwin?
5: Sudah 7 tahun.
4: 7 tahun. Dari 2008. Oh, berarti dari awal.
5: Iya.
4: Oke, dari semenjak berdirinya Sanggar Sandalwood Timur ini, wah luar biasa ini. Berarti sudah tampil di mana-mana juga. Baik. Boleh cerita-cerita juga Kakak Wiwin, pengalaman apa yang memang paling menarik begitu ya saat bergabung bersama dengan Sanggar Tari ini Kakak Wiwin?
5: Iya, yang paling saya ingat dan senang itu waktu baru-baru bulan Oktober bulan Oktober bulan lalu itu kita ada ikut festival Frontera di Suai Dili. Jadi di situ tuh bukan cuma kita sendiri yang diundang, tapi ada dari Kupang juga, ada dari sanggar-sanggar yang ada di Dili. Jadi kita semua tuh kumpul satu, terus kita saling berbagi, kita punya budaya dan tarian, gerakan-gerakan, dan kita sama-sama saling belajar, kita saling kenal. Oh ternyata kita tidak cuma menari di kita punya daerah saja, tapi kita bisa keluar, kita bisa lihat orang punya tarian secara langsung, dan kita bisa berkenalan dengan mereka semua yang ada di sana.
4: Oke, yang paling jauh Kakak Wiwin itu kan dekat ya dengan Timor Leste ya. Walaupun satu daratan, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi mungkin ada pengalaman menarik lain lagi begitu selain di Timor Leste. Ini kan sudah 7 tahun Kakak Wiwin dari awal berdirinya Sanggar Sandalwood. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain di acara-acara tertentu ataupun event-event begitu.
5: Di Kupang sebaru kita pentasnya biasa di Kupang, terus di Dili. Itu saja yang baru saya ikut.
4: Bye-bye.
5: Selama di Sanggar.
4: Nah, dari 2018 sampai sekarang mungkin ada tantangan juga begitu yang sering dihadapi dalam menjalankan kegiatan Sanggar begitu Kakak Wiwin?
5: Iya, ada tantangannya. Kadang kita pulang sudah, pulang dari sekolah atau pulang dari tempat mana saja, kita sudah capek, pas ada waktu mau latihan, kadang kita tidak pergi latihan, akhirnya kita tidak bisa bergabung ke sanggar, tapi kita istirahat saja, dan kita melewatkan banyak proses latihan dengan teman-teman. Terus kalau sama-sama dengan teman itu ke disiplin waktu sih. Kadang kita bilang latihan jam 6 tapi mulainya jam 8. Lebih ke disiplin waktu juga yang menjadi tantangan.
4: Baik-baik. Tapi bukan Kakak Wiwin toh yang suka terlambat?
5: Kadang saya juga suka terlambat.
4: Baik-baik, tapi konsisten dari Kakak Wiwin ini sangat luar biasa ini ya. Baik-baik-baik. Tapi kalau untuk proses latihannya mungkin ada tantangan selain kedisiplinan waktu begitu. Tantangan dari ketika menyimbangkan antara satu penari dengan penari yang lain begitu Kakak. Ataupun untuk mengadaptasi sebuah cerita ke dalam bentuk tarian begitu. Mungkin ada tantangan dalam hal-hal itu, Kakak Wiwin?
5: Biasanya ada pelatih yang melatih kita kan. Jadi ada gerakan-gerakan yang mungkin kita belum biasa dan kita belum tahu. Jadi kita susah untuk beradaptasi. Jadi kita kayak terus-terus latihan tapi tetap saja susah. Akhirnya kadang kita berkelahi, bilang sudah tidak usah ikut ini saja. Biar ini saja yang ikut jadi kita.
4: Walaupun ada pro dan kontra, konflik begitu, tapi semuanya bisa menerima satu sama lain ya.
5: Iya. Semua tetap menerima satu sama lain walaupun ada pro dan kontra.
4: Luar biasa. Baik, Kakak Wiwin, mungkin Kakak Wiwin juga bisa memberikan sedikit pandangan juga dari Kakak Wiwin ya terhadap minat generasi muda terhadap budaya sendiri begitu, budaya lokal begitu Kakak Wiwin.
5: Nah, jadi untuk generasi muda yang sekarang itu kita harus lebih menarik mereka dengan cara misalnya kita buat festival terus, atau kita buat latihan-latihan sendiri, latihan-latihan berkelompok, ajak mereka, terus kita buat satu tarian yang bisa membangkitkan mereka punya semangat dan tidak hilang begitu saja, tetapi mereka harus tetap ikut untuk melestarikan budaya.
4: Oke. Tapi kalau dari minat generasi muda terhadap budaya daerah sendiri itu seperti apa itu minat dari mereka sampai dengan sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semakin modern, ya dari Kakak Wiwin melihat itu minat mereka sampai sejauh ini seperti apa? Apakah tertarik ataupun kurang tertarik atau bagaimana ini?
5: Ada yang tertarik dan ada yang kurang tertarik karena mereka lebih ke mereka punya HP gadget itu. Kalau ada yang tertarik, mereka lihat saja kita menari di sini, nanti mereka sudah tanya misalnya, kakak mereka sanggar mana, terus sudah buka pendaftaran belum, kita mau daftar. Kadang kita bilang belum, mereka bilang, mereka kayak kecewa begitu, tapi mereka tetap kontak kita terus bilang kapan buka biar kita mau
4: gabung
5: daftar.
4: Iya. Ingin bergabung di Sanggar Sandalwood Timur ini.
5: Iya.
4: Oke. Tapi kalau untuk cara yang paling sederhana dari Kakak Wiwin begitu. Cara sederhana menurut Kakak Wiwin untuk menarik minat generasi muda sekarang itu, cara yang paling sederhana salah satunya apa ini Kakak Wiwin?
5: Kita tampil, misalnya ada event, kita tampil terus kita buat video atau foto, itu saja mereka sudah tertarik. Kalau untuk saya, jadi kayak kita posting foto atau video, mereka langsung bilang, "Ih, saya juga mau ikut." Yang itu yang paling sederhana sih, yang selama ini saya dapatkan dari banyak anak-anak
4: baik
5: yang ada di sini.
4: Baik Kakak Wiwin, dan sejauh ini Kakak Wiwin dukungan dari dinas kebudayaan ataupun lembaga pendidikan begitu seperti apa Kakak Wiwin, dukungan-dukungan dari ini dari dinas begitu Kakak?
5: Kalau dukungan dari dinas ada, mereka misalnya ada panggung, di panggung misalnya ada butuh tarian, mereka kontak kita biar bisa sama-sama dengan mereka untuk bawakan kita punya tarian di sini, dari sini keluar, misalnya ke Kupang, ke Dili, terus baru-baru kita punya teman-teman tuh ada yang bawa kita punya nama sanggar ke Jepang.
4: Wow. Yes. Wah, luar biasa, keren-keren. Itu membawa membawa nama sanggar, itu mereka tampil di sana dengan tarian ataupun musik ataupun teater begitu Kakak?
5: Mereka bawa tarian dan musik.
4: Oke, tarian apa itu yang mereka tampilkan
5: tarian,
4: di Jepang?
5: Tarian kreasi dan bidu khas Timur.
4: Oke. Walaupun ada tarian kreasi, tapi di satu sisi ada juga tarian bidu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Timur di Keva ya, dari TTO.
5: Iya.
4: Wah, luar biasa ini. Keren. Baik, apakah ada kolaborasi juga dengan sanggar lain begitu di Keva Menano, Kakak Wiwin?
5: Baru-baru kita mau kolaborasi dengan sanggar yang di Kupang sih, cuma mungkin ada kendala jadi belum sempat.
4: Oke, baik. Mungkin dalam waktu dekat juga bisa tersampaikan juga ini, terwujud ini untuk kolaborasinya ya. Baik. Oke, kalau untuk tanggapan dari masyarakat kan dari masyarakat setempat itu sangat luar biasa. Kalau dari luar daerah terhadap pertunjukan dari Sanggar Sandalwood Timur sendiri, Kakak Wiwin, seperti apa nih tanggapan masyarakat dari luar daerah ini?
5: Kalau dari luar daerah, mereka selalu mengapresiasi dan selalu mengundang kita ke acaranya mereka. Karena mereka lihat tuh kayak wow gitu.
4: Oke, baik. Kalau menurut Kakak Wiwin ini ya, apa dampak positif begitu terhadap keberadaan sanggar sanggar bagi masyarakat lokal ini?
5: Dampak positifnya itu bisa sanggar seni itu bisa sebagai penjaga, melestarikan budaya agar tidak hilang.
4: Oke, okay. Bagaimana perasaannya Kakak Wiwin ini ketika memperkenalkan budaya Timor ke daerah-daerah lain ini?
5: Nah, sangat senang karena ternyata bukan daerah lain sendiri yang bisa mempertunjukkan budaya mereka, tapi kita sendiri juga bisa membawakan kita punya budaya supaya mereka bisa melihat, oh ternyata di daerah mereka budayanya seperti ini.
4: Oke, okay. Baik. Apakah selain anggota sanggar, Kakak juga memiliki apa ya? Kan profesi lain, iya, sebagai seorang guru TIK begitu. Mungkin kedepannya ingin memperluas lagi ataupun memperdalam begitu dari apa yang menjadi keahlian dari Kakak Wiwin dalam dunia tari begitu.
5: Saya ingin mengajak anak-anak yang ada di mana saja supaya mereka itu bisa tetap menjaga budaya yang ada khususnya di TTU sini.
4: Iya, baik-baik. Tapi kalau untuk mengatur waktunya bagaimana ini Kakak? Soalnya kan Kakak sebagai anggota Sanggar Sandalwood Timor, kemudian sebagai seorang guru juga, untuk membagi waktunya ini seperti apa ini?
5: Jadi kalau bagi waktunya kita biasa pulang sekolah, nanti istirahat, terus kita biasa kumpulnya, kita buat grup, terus kita janjian sama anak-anak. Kalau mereka bisa sesuaikan dengan waktunya kita, oke, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita cari lain waktu yang pas, pas semuanya, supaya kita bisa ketemu, terus kita bisa sama-sama berlatih.
4: Baik-baik. Kalau untuk dalam waktu dekat ini Kakak Wiwin, dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan yang mau dilakukan oleh Sanggar Sandalwood Timor Kakak?
5: Iya, kita ada persiapan untuk ke Diri lagi. Kita diundang untuk memeriahkan hari proklamasi kemerdekaan Diri.
4: Oke, diundang secara langsung ini diundang secara langsung ini ya. Oke, luar biasa ini. Baik-baik, oke, okay. Mungkin ada harapan dari Kakak Wiwin juga begitu ya untuk masa depan Sanggar Sandalwood Timor?
5: Harapan saya untuk Sanggar Sandalwood Timor harus tetap berkarya, berkarya, menjaga kelestarian dan menjadi pewaris budaya lokal. Untuk meneruskan ke generasi-generasi yang akan datang.
4: Luar biasa, keren. Baik-baik, dan yang paling terakhir ini Kakak Wiwin, kalau tadi harapan, kalau untuk pesan begitu, untuk pesan dari Kakak Wiwin bagi generasi muda untuk dapat terus melestarikan budaya mereka, khususnya bagi mereka yang saat ini sudah lebih dimanjakan oleh teknologi begitu. Pesan dari Kakak Wiwin untuk generasi-generasi muda saat ini.
5: Oke, untuk pesan saya untuk generasi muda, kita harus tetap menjaga kita punya budaya, kita harus menggunakan media atau teknologi itu sebagai pelestarian atau kita pelestarian kita punya budaya lewat media sosial. Jangan hanya termakan dengan, jangan hanya karena kita mengikuti zaman, kita lupa dengan kita punya budaya sendiri.
4: Oke, berarti sama seperti tadi juga bahwa teknologi jangan sampai memanfaatkan kotong, tapi kotong yang harus memanfaatkan teknologi begitu. Oke, baik Kakak Wiwin, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya. Semoga ketemu generasi-generasi penerus ini lebih mencintai ya Ketemu Budaya, karena Ketemu Budaya itu adalah Ketemu jati diri begitu. Kemanapun Ketemu pergi, Ketemu tetap membawa Ketemu Budaya begitu. Baik-baik, sukses untuk aktivitasnya ke depan dan juga kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan pergi ke Dili ya Kakak. Semoga sukses begitu. Ya. Baik. Ya. Selamat malam Kakak Wiwin, salam budaya.
5: Malam Kakak Wiwin, ya, salam budaya.
4: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua dari Ketempung Obrolan di malam hari ini ya. Bersama dengan Kakak Wiwin Lafu, kita belajar bahwa melestarikan budaya sonde harus lewat hal-hal besar begitu ya. Cukup dari kemauan untuk belajar ya, mencintai dan juga terus menerus menampilkan karya seni yang berakar dari tanah sendiri ya. Sanggar seni bukan hanya tempat menari dan bernyanyi, tetapi juga ruang tumbuhnya identitas dan kebanggaan Ketong sebagai orang Timor yang ada di Nusa Tenggara Timur dan tentu saja sebagai bagian dari Indonesia yang kaya budaya ya. Nah, lewat latihan rutin, kemudian pertunjukan dan juga semangat kebersamaan, Sanggar Sandalwo Timor menjadi bukti nyata bahwa seni itu bisa menjadi jembatan ya antara masa lalu dan juga masa sekarang ya. Mereka menjaga cerita leluhur supaya tetap hidup sambil menanamkan rasa bangga akan budaya lokal di hati generasi muda. Terima kasih untuk Kakak Wiwin yang sudah berbagi cerita bersama Ketong dan memberikan inspirasi bagi Ketong semua supaya tetap menjadi pelaku dan juga pelestari budaya. Mari Ketong dukung setiap upaya pelestarian budaya mulai dari lingkungan terdekat Ketong dengan mengenal, mencintai dan menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan. Beta Daten pamit undur diri, sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
2: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
3: Ah, capek. Lagian kenapa harus otong yang kasih bersih?
2: Setuju, karena kalau otong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
1: Otong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
3: Nanti sa, minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi sa kalau sekarang.
2: Kalau tunda-tunda nanti bisa son selesai. Ayo kotong mulaiin sore sa.
4: Yang mau bantu kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain pikir-pikir lah ya.
1: Awi, pumbanya sampah dan daun kering . Kotong mulai dari kas bersih daun kering dengan sampah plastik, Sako.
2: Beta bagian basapu . Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
3: Kosong pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
2: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
3: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
1: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
2: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: kerjanya. Tapi karena kurang semangat dari ketong bung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, ketong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat ketong pun hasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir ju.
3: Iya kayaknya son diadil kalau bosong kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari, betul, sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, ketong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana, biar diwarna seimbang ya Mita.
1: Siap bos. Wih, sana ada yang sangka toh kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.

0: Terima kasih semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
2: Dan dari tim malas jadi tim solid.
3: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
4: Nah, kalau ketong bersatu, Sonde ada yang Sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya. Yeay!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti biasa di malam minggu ya, malam minggu itu ada kecapi, ketong baca puisi. Dan hari ini ketong akan baca cerita berbeda ya, karena kemarin itu soal laki-laki. Nah malam ini ketong akan bicara atau beromong soal perempuan. Nah, seperti apa sosok perempuan ya di dalam puisi? Nanti ada ketong narasumber yang akan kasih tahu di ketong ya di malam hari ini di kecapi ketong baca puisi. Dan malam ini juga hadir di studio ada Kakak Enong Yonson ya sebagai penulis dan juga penyair yang akan bercerita banyak tentang perihal perempuan dalam puisi. Selamat malam Kakak Enong.
3: Selamat malam Kak Naten.
2: Saya akan pernah bosan kalau bawa soal puisi ini.
3: Karena puisi itu adalah hidup.
2: Hidup.
3: Iya, tidak akan pernah selesai.
2: Walaupun zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, puisi tetap memiliki tempat tersendiri.
3: Betul.
2: Oke. Okay.
3: Puisi itu tidak pernah usai dibicarakan. Karena puisi itu abadi sebagai rasa dan kekal sebagai pemikiran. Jadi ketika kita berbicara tentang puisi, itu sama seperti kita melangkah dengan tanpa ujung.
2: Wow.
3: Semuanya tak terbatas. Rumus puisi itu adalah perjalanan tak terhingga.
2: Baik, malam ini kita akan bawa omong tentang perempuan ini. Kalau Sabtu kemarin kan bicara soal pria, bukan laki-laki pria yeah. ya, tapi malam ini soal perempuan ya. Nah, di dalam puisi ya, ini kan bukan di dalam puisi tapi di kotong kehidupan sehari-hari kan kotong kenal ada yang namanya wanita, ada yang perempuan. Nah, malam ini beta mau tahu ya. Ya, kalau konsep perempuan dan wanita itu berbeda atau sama?
3: Itu dua konsep yang berbeda.
2: Berbeda.
3: Saya mau jelaskan secara etimologis.
2: Berarti sama dengan laki-laki dan juga pria?
3: Ini perbedaannya lebih tipis daripada laki-laki dan pria.
2: Okay.
3: Kalau minggu lalu laki-laki itu adalah jenis kelamin, sementara pria itu karakter. Tetapi minggu ini soal kita menelaah dari segi etimologis perempuan dan wanita itu beda-beda tipis. Okay. Tidak seluas laki-laki dan pria seperti perbincangan kita minggu lalu. Nah, kalau kita menelisik secara etimologis, kata apa yang muncul pertama, apakah itu perempuan atau wanita? Secara etimologis itu perempuan yang muncul pertama. Jadi perempuan itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Jadi perempuan itu dari empu tuan, jadi yang dituankan, yang dimuliakan, itu perempuan.
2: Yeah.
3: Sementara wanita itu muncul kemudian. Dan wanita itu muncul dalam bahasa Sanskerta. Kalau kita lihat di akar katanya itu adalah vanita. Vanita itu kalau dalam bahasa sederhananya yang diinginkan. Jadi dua konsep yang berbeda. Perempuan itu yang dimuliakan, sementara wanita itu yang diinginkan. Sekarang pertanyaannya, pada diri seorang perempuan, dia mau dia dimuliakan atau dia hanya sebatas diinginkan hadir sebagai wanita?
2: Okay.
3: Nah, di dalam karya sastra, itu jarang sekali kita menemukan kata wanita.
2: Betul.
3: Dalam baris, dalam larik, bahkan di dalam frasa yang dipilih. Karena semua penyair, semua sastrawan itu memahami apa bedanya perempuan dan wanita. Sebab perempuan di dalam sastra itu adalah aspek yang dimuliakan, aspek yang diutamakan, bukan aspek yang hadir untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan sementara. Jadi perempuan itu adalah sesuatu yang benar-benar hadir untuk menghadirkan sesuatu yang lain. Itu sastrawan, penyair menerjemahkannya seperti itu. Itu adalah konsep sederhana yang membedakan perempuan atau wanita. Dan malam ini bagi setiap perempuan yang mendengarkan kita, silakan menentukan apakah dirimu perempuan atau dirimu wanita. Tinggal saja dipilih yang dimuliakan atau hanya yang diinginkan saja.
2: Iya, tapi kan tadi sempat singgung juga kalau wanita itu jarang ada dalam karya tulis, dalam puisi begitu. Otomatis pasti ada begitu ya. Ada kata wanitanya. Itu kenapa sampai dihadirkan kata wanita?
3: Sebenarnya
2: apakah itu penulis yang masih dalam apa ya, kategori pertama atau kedua?
3: Ini pertanyaan yang unik untuk kita ulas. Karena ada satu teori dalam dalam konsep linguistik, itu namanya metathesis. Jadi metathesis itu bagaimana kata yang sama dengan huruf yang sama, ketika huruf itu dipindahkan itu dengan makna yang berbeda. Nah, contohnya untuk bahasa Dawan itu veto dan feot. Jadi huruf-hurufnya sama, tetapi kita sebut veto dan feot itu menjadi dua makna yang berbeda. Atau contoh kata Tuhan. Tuhan itu kan hurufnya sama dengan kata hutan. Sama dengan tahun. Iya, ya, sama dengan hantu. Hurufnya sama. Jadi perpindahan huruf itu disebut metathesis. Nah, kehadiran wanita itu beberapa beberapa ahli bahasa itu menerjemahkan sebagai proses metathesis dari kata betina. Jadi dari kata betina itu mengalami proses metathesis berubah menjadi kata wanita. Hanya proses metathesis itu secara konseptual tidak mengubah huruf. Tetapi mengubah posisi huruf. Bukan mengubah huruf B menjadi W atau W menjadi B. Dengan demikian, konsep yang sesungguhnya itu adalah wanita, tidak yang terlepas dari konsep metathesis yang seringkali diperkenalkan. Nah, mengapa wanita itu muncul di dalam karya sastra seperti yang disampaikan oleh Kakak Daten tadi itu? Itu muncul bagi penulis yang bisa saja menerjemahkan wanita itu adalah sosok yang hanya diinginkan, tetapi tidak dimuliakan. Biasanya puisi-puisi itu lebih mengarah pada karakter wanita yang benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia adalah rahim semesta. Karena perempuan itu akan dikatakan sebagai perempuan apabila dia menjaga rahim semesta. Tetapi dia bisa dikatakan sebagai wanita apabila dia bercanda dengan rahim semestanya. Karena keberlanjutan kita itu ada di dalam rahim perempuan. Dan ketika dia bercanda dengan rahimnya, dia hadir tidak sebagai perempuan. Dia hanya hadir sebagai wanita. Yang diinginkan, bukan yang dimuliakan.
2: Tapi bagaimana, bagaimana puisi itu menggambarkan perempuan ini sebagai individu yang utuh begitu, bukan sekedar simbol kecantikan ataupun pelengkap cerita begitu dalam puisi.
3: Konsep cantik yang selama ini diterima oleh perempuan itu adalah konsep cantik yang keliru. Perempuan itu menilai dirinya dengan matanya sendiri. Makanya mereka lebih mempertimbangkan kecantikan visual. Mereka lupa bahwa yang beautiful itu bukan outside-nya, tetapi inner beautiful-nya. Nah, ini yang selalu ditangkap oleh penyair, oleh penulis, untuk menghadirkan sosok perempuan itu di dalam karya sastra, terutama puisi. Kemudian, Kak Daten, perlu saya sampaikan begini. Perempuan itu lebih tersiksa ketika dia hidup di dalam opini orang lain. Iya. Padahal mereka itu sangat mulia. Coba bayangkan ketika dia pilih baju lalu mengatakan, aduh saya cantik tidak pakai baju ini. Lipstick ini bagus tidak untuk saya. Lalu dia bahkan tidak percaya pada cermin, lalu bertanya pada temannya tentang seberapa cantik dia. Perempuan itu selalu menyiksa diri di dalam pemikiran orang lain, di dalam pendapat orang lain. Jadi hidup perempuan itu tidak ada di semesta, tetapi ada di dalam pemikiran orang lain. Dan mereka itu akan merasa sangat bermasalah ketika ada pendapat yang miring tentang diri mereka, terutama pada apa yang mereka tampilkan, bukan apa yang mereka perkenalkan. Jadi yang mereka tampilkan itu visual, sementara yang mereka perkenalkan itu karakter. Dan banyak perempuan lupa bahwa mereka butuh memperkenalkan diri, bukan menampilkan diri.
2: Berarti bisa dibilang kalau perempuan ini sandai percaya diri begitu.
3: Betul. Mereka insecure secara fisik. Padahal jatuh cinta itu soal rasa.
2: Iya. Waduh, ini memang menarik ini ya. Dan Karmana, pengalaman begitu ya, pengalaman batin perempuan ya. Ini kan soal sosok dari perempuan begitu, dengan kata hatinya begitu ya. Pengalaman batin perempuan seperti luka contohnya, ataupun cinta begitu ya, ataupun ketakutan ataupun harapan begitu, diterjemahkan melalui bahasa puitis dalam puisi ini.
3: Di dalam puisi itu perempuan tidak bisa diterjemahkan secara biologis. Tetapi perempuan itu dihadirkan oleh penyair melalui tiga hal utama.
2: Okay.
3: Yang pertama itu simbol, yang kedua itu metafora, dan yang ketiga itu adalah landscape semesta. Jadi ketika perempuan itu tersenyum, belum tentu dia bahagia. Dan ketika perempuan itu menangis, belum tentu dia terluka. Karena perempuan itu adalah makhluk paling misterius untuk mengekspresikan perasaannya.
2: Okay. Paling misterius.
3: Paradoks. Sangat paradoks. Jadi ketika dia memelukmu, belum tentu dia jatuh cinta padamu. Dan ketika dia melepaskanmu, belum tentu dia tidak mencintaimu. Perempuan itu selalu menghadirkan teka-teki agar pasangannya peka apa yang ia maksudkan. Dan hal seperti ini yang gagal dibaca oleh seorang pria terhadap hal-hal yang ditampilkan oleh perempuan.
2: Berarti ini pria harus peka juga ya.
3: Iya. Nah, kembali ke soal luka dan apa yang ditanyakan oleh Kak Daten tadi itu. Di dalam puisi, perempuan itu digambarkan dalam bentuk dua aspek. Yang pertama itu kehidupan. Yang kedua itu alam. Nah, dalam kehidupan itu, perempuan itu digambarkan, diambil dari bagian tubuhnya untuk melambangkan betapa luar biasanya seorang perempuan. Yang pertama itu selalu hadir itu soal rahim. Yang kedua itu air susu. Yang ketiga itu soal jiwa. Jadi orang-orang sebut begini, Kak Daten. Ketika kamu memberikan cinta, kamu menemukan kedamaian. Ketika kamu memberikan kenyamanan, kamu menemukan jalan pulang. Makanya perempuan itu diidentikan di dalam puisi sebagai rumah. Karena jalan pulang yang terbaik itu bukan rumah secara fisik, tetapi rumah dari segi rasa. Dan perempuan adalah ketenangan dari segi rasa itu. Di dalam puisi digambarkan seperti itu, tentang kehidupan. Yang kedua, perempuan itu digambarkan sebagai semesta. Apa saja yang digambarkan di dalam puisi ketika kita mendeskripsikan tentang perempuan? Yang paling pertama itu adalah laut.
2: Okay.
3: Mengapa laut? Karena laut itu mendiamkan segala bentuk perasaan. Dan ketika perempuan memilih mendiamkan segala bentuk perasaan, dia sedang bertengkar dengan eksistensinya, kehadirannya bersama dengan kekasihnya atau bersama dengan pasangannya atau bersama dengan keluarganya. Karena perempuan itu memilih menjatuhkan air mata untuk menceritakan kisahnya.
2: Okay.
3: Ketimbang memilih untuk menceritakan kisahnya dan membendung air matanya. Itu perempuan.
2: Berarti mereka ini bisa dikatakan bahwa mereka menggunakan rasa begitu,
3: iya,
2: menggunakan hati begitu.
3: Karena mereka makhluk perasa. Itulah alasan mengapa perempuan cerita lewat air mata, sementara laki-laki cerita lewat kopi dan rokok.
2: Betul, setuju.
3: Iya. Jadi atau kalau kita baca karya-karya sastra itu, orang bilang begini, Tuhan menciptakan air mata perempuan supaya bahu laki-laki itu punya alasan untuk kuat. Atau sebaliknya, Tuhan menciptakan tulang punggung supaya laki-laki itu tahu bahwa ada tulang rusuk yang perlu dia jaga. Jadi kesinambungan seperti ini yang kita bicarakan di dalam sastra sebenarnya.
2: Baik.
3: Sastra itu selalu membuat segala sesuatu hidup.
2: Okay.
3: Itu yang pertama laut. Yang kedua hujan. Bayangkan perempuan itu hadir sebagai hujan pertama yang jatuh tanpa suara. Sekarang saya beri contoh. Ketika seorang perempuan melahirkan kehidupan manusia baru, orang akan datang dan fokus pada manusia baru itu. Tetapi tidak fokus pada perempuan yang melahirkan manusia itu. Aduh, anaknya cantik sekali. Aduh, anaknya ganteng sekali. Ini panjangnya berapa? Ini beratnya berapa? Sementara, dia yang melahirkan itu susah untuk dibicarakan.
2: Oke, baik. Okay, dan tadi kan ada aspek ya, aspek dari perempuan, ada dua.
3: Yeah.
2: Yang pertama itu kehidupan, yang pertama kehidupan, yang kedua adalah alam.
3: Yeah.
2: Ya, alam semesta. Dan apakah ini bisa dikategorikan dalam simbol begitu, simbol perempuan dalam puisi, atau berbeda lagi simbol ini?
3: dua hal yang saya sampaikan itu adalah simbol sebenarnya. Hmm. Jadi simbol perempuan kalau kita bicara tentang kehidupan, maka dilambangkan dengan rahim, dilambangkan dengan air susu, bahkan dilambangkan dengan tatapan mata. Hmm. Jadi orang-orang selalu mengatakan begini, pada tajam tatapanmu, aku membaca cinta yang luka, rindu yang membeku, dan jiwa yang merana. Keren. Sebab ia perempuan, di matanya ada luka, di senyumnya ada rindu, di hatinya ada harapan yang berantakan. Jadi hal-hal seperti ini yang digambarkan penyair itu. Nanti sebentar saya akan singgung, ada selain saya menceritakan puisi-puisi yang saya tulis, khususnya tentang perempuan, saya juga akan menceritakan salah satu puisi yang ditulis oleh perempuan, tentang perempuan, dan penulisnya orang NTT.
2: Okay. itu sebentar dulu sebentar dulu. Dan kenapa sosok begitu ya, tubuh perempuan begitu ya, yang sering dijadikan apa ya, metafora dalam puisi begitu ya, dan apa mungkin dampaknya begitu, dampaknya terhadap cara perempuan dipahami?
3: Yang paling sering itu adalah mata, bibir, kemudian rahim, dan juga tulang rusuk. Itu yang sering yang sering digunakan di dalam sebuah puisi, terutama soal tulang rusuk, karena perempuan itu sengaja diciptakan tidak lengkap tulang rusuknya, supaya dilengkapi oleh seorang pria, bukan seorang laki-laki, seorang pria. Nah, hal ini di dalam karya sastra itu diberikan konsep seperti saling melengkapi. Karena sastra itu hadir untuk memberikan pemahaman secara lengkap tentang sesuatu yang digambarkan di dalam puisi itu, khususnya puisi. Dan perempuan, hal-hal fisik perempuan seperti mata, senyum, kemudian rahim, bahkan air susu, itu adalah hal-hal yang melambangkan tentang keberlanjutan hidup. Bayangkan, air susu itu adalah sumber kehidupan. Manusia itu hidup karena air susu.
2: Betul.
3: Dan hal ini yang diangkat oleh para penyair, terutama penyair-penyair yang sangat tajam. Ada satu novel judulnya Entrok. Entrok itu kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah BH. Dan itu menggambarkan tentang bagaimana perempuan itu harus menjaga sumber kehidupannya. Jadi perempuan bisa saja bercanda dengan yang lain, tapi tidak boleh bercanda dengan entrok.
2: Karena itu adalah sumber kehidupan.
3: Iya. Dan hal itu tidak boleh, dia boleh melepaskan kacamata dari matanya, tetapi dia tidak boleh melepaskan entrok dari dadanya. Karena ketika dia melepaskan entrok dari dadanya, itu dia melepaskan, dia menelanjangi kehidupan yang sesungguhnya. Dan dia tumbuh tidak lagi sebagai sesuatu yang sakral. Karena pada dasarnya perempuan itu adalah makhluk yang paling sakral.
2: Makhluk yang paling sakral.
3: Iya. Yang sekarang sudah tidak sakral lagi. Dan itu nanti akan kita perbincangkan sebentar.
2: Nah, ini karena sudah disinggung, otomatis kalau sakral ini berhubungan dengan masa yang dulu begitu. Betul. Kalau sekarang otomatis modern begitu, ya. Dan adakah perbedaan begitu perempuan modern dan juga perempuan di zaman dulu begitu dalam
3: Di sebelum digitalisasi, perempuan itu benar-benar sangat sakral. Mengapa seorang laki-laki jatuh cinta pada perempuan? Karena dia penasaran terhadap perempuan itu. Karena dia pakai bajunya itu menutupi semua, celananya menutupi semua, bahkan kepalanya juga, rambutnya juga ditutupi. Sehingga laki-laki itu penasaran, sepanjang apa rambutnya, seputih apa tangannya, seseksi apa betisnya. Itu adalah perspektif laki-laki yang dulu. Dan perempuan itu sesakral seperti itu. Tetapi sekarang kita lihat, perempuan tidak lagi sesakral itu. Putar saja musik dan kita lihat betapa perempuan itu tidak menjaga kesakralannya. Dulu itu perempuan indah sebagai sesuatu yang dibayangkan. Sementara fakta sekarang itu tidak lagi memberi keindahan sebagai sesuatu yang dibayangkan, tetapi mempertontonkan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.
2: Berarti kalau dulu itu laki-laki lebih suka dengan perempuan yang biasa kalau bahasa gaul itu cantik dari dalam.
3: Betul.
2: Kalau kalau sekarang cantik dari luar.
3: Dan karena memang perempuan tidak lagi sesakral seperti dulu, maka sekarang itu cinta itu dipermainkan. Jadi bisa saja menikah tetapi tidak berdasarkan cinta. Karena ada dua fenomena, Kak Kedate. Setiap manusia itu ada pada dua momen. Yang pertama, dia menikahi orang yang dia cintai. Yang kedua, dia mencintai orang yang tidak pernah ia nikahi.
2: Okay.
3: Dan dua-dua ini ada di dalam puisi, digambarkan sebenarnya. Dan kembali ke perempuan modern. Ada sesuatu yang hilang, yaitu bagaimana perempuan modern itu menjaga dirinya untuk membuat laki-laki itu penasaran. Karena pada dasarnya jatuh cintanya laki-laki adalah ada sesuatu yang membuat dia penasaran. Entah itu dari karakternya, entah itu secara fisiknya. Seperti itu.
2: Baik.
3: Laki-laki jatuh cinta karena dia ingin menemukan sesuatu.
2: Oke.
3: Tetapi ketika dia menemukan sesuatu, dia tidak lagi jatuh cinta. Tetapi dia hanya memiliki hasrat tentang apa yang dia lihat. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa perempuan itu harus kembali disakralkan oleh dirinya sendiri, bukan oleh kita. Karena pada dasarnya laki-laki akan tetap mencari perempuan yang baik.
2: Betul.
3: Bukan perempuan yang cantik.
2: Okay. Nah, kalau bicara soal puisi, otomatis penyair juga ya, itu bukan hanya penyair perempuan.
3: Betul.
2: Pasti ada penyair laki-laki ya. Mungkin ada perbedaan, nah begitu. Tapi nanti dijawab dulu, kotong dengar dulu salah satu karya dari Kakak Nong ya. Ini tentang perempuan. Judulnya ini Perihal Perempuan. Merupakan karya dari Kakak Nong yang dibacakan oleh Kakak Elvira.
4: Perihal perempuan. Jika kau mencintai pagi, perempuan bukanlah mentarinya. Ia adalah hangat yang kau rasa. Jika kau menyukai senja, perempuan bukanlah jingga. Ia adalah indah yang kau temukan. Jika kau berada di tepi mata air, perempuan bukanlah sejuk. Ia adalah jernih yang kau sentuh. Jika kau berlayar ke lautan lepas, perempuan bukanlah perahu. Ia adalah arah perjalananmu. Jika kau candai perasaannya, perempuan bukan hanya rapuh. Ia akan meratapi ketulusannya. Sebab ia perempuan. Ia adalah hangat, indah, jernih, arah, dan tulus.
2: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyang, Kakak Nona semua, itu dia salah satu karya dari Kakak Nong. Judulnya Perihal Perempuan. Ia adalah tulus, ia adalah arah. Wah, menyentuh. Sangat-sangat menyentuh ini puisi Kakak Nong. Boleh diceritakan perihal perempuan ini?
3: Puisi ini sekaligus menjawab pertanyaan Kakak Datin sebelum kita mendengarkan puisi ini. Tentang bagaimana penyair laki-laki menggambarkan perempuan. Nah, biasanya penyair laki-laki menggambarkan perempuan itu memberikan romantisme kelembutan terhadap diri perempuan. Terutama bagaimana dia memilih diksi, majas, dan juga imajinasi untuk menggambarkan perempuan. Jadi dari puisi yang kita dengarkan tadi itu, gambaran perempuan itu adalah sejuk, teduh.
2: Oke.
3: Kemudian arah. Ketika kamu berlayar di lautan lepas, perempuan bukanlah perahunya, ia adalah arah perjalanan.
2: Oke.
3: Okay. Mengapa seperti itu, Kak Daten? Karena penyair menyadari bahwa ketika kita memberikan uang pada perempuan, kita mendapatkan makanan. Ketika kita memberikan cinta pada perempuan, kita mendapatkan ketenangan. Ketika kita memberikan kepercayaan terhadap perempuan, kita mendapatkan tempat tinggal, rumah. Dan sebagian besar laki-laki, penulis laki-laki menerjemahkan perempuan itu adalah tempat pulang. Karena ketika dia berjumpa dengan tatapan lembut seorang perempuan, letihnya hilang. Ketika dia menemukan senyuman indah dari perempuan, lelahnya sirna. Perempuan adalah tempat di mana lelah hilang, di mana capeknya sirna.
2: Wow.
3: Dan penulis-penulis laki-laki selalu menggambarkan perempuan sebagai sesuatu yang menghapus segala beban. Itu luar biasa. Yang berikutnya lagi, kalau memang ada penyair-penyair yang menghadirkan kata wanita, itu karena dia jengkel pada perempuan yang memilih hidupnya sebagai tempat bercanda. Artinya begini, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah wanita-wanita yang memilih dirinya itu sebagai pelabuhan. Bukan tempat tinggal, tetapi tempat singgah. Dan siapa saja bisa singgah di pelabuhan itu. Atau dalam bahasa sederhana kita sebut dengan kupu-kupu malam. Para penyair memberi simbol dengan pelabuhan. Pelabuhan itu siapa saja bisa singgah, tetapi tidak pernah satu pun dari mereka yang tinggal. Karena hanya kapal rusak yang tinggal di pelabuhan. Tetapi kapal baru, bagus, hanya singgah lalu jalan. Perempuan tidak boleh sebagai pelabuhan.
2: Wow.
3: Dia harus hadir sebagai rumah.
2: Bahkan sebagai arah, tempat pulang.
3: Betul, tempat pulang. Dan hal-hal seperti ini digambarkan oleh penyair-penyair pria. Jadi ada yang menggambarkan perempuan itu sebagai taman bunga. Bayangkan bagaimana sebuah taman bunga dengan begitu banyak keindahan, begitu banyak aroma. Jadi keindahan itu tentang kelemah lembutan perempuan, kemudian aroma itu tentang karakter yang diberikan perempuan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya.
2: Baik.
3: Karena laki-laki yang peka itu bisa merasakan aura perempuan yang baik. Dan biasanya perempuan yang baik itu auranya selalu wangi. Dan wanginya itu hanya bisa dicium oleh laki-laki yang baik.
2: Oke deh, baiklah. Ingat ya, para laki-laki ya, Kakak Kelvin juga harus bisa lebih peka lagi ya. Baik, Kakak Nong, sebelum masuk ada beberapa pertanyaan yang masuk ini ya. Ini perwakilan dari perempuan juga. Tapi sebelum masuk ada 3 pertanyaan perwakilan dari perempuan juga. Ini boleh Kakak Nong kasih tahu bagaimana perbedaan penyair laki-laki dan penyair perempuan ini mempengaruhi penggambaran perempuan dalam puisi ini.
3: Oke. Penyair laki-laki menggambarkan perempuan itu lebih banyak simbol. Lebih banyak simbol.
2: Oke.
3: Sementara penyair perempuan menggambarkan perempuan itu secara kontemplatif. Kontemplatif itu permenungan tingkat tinggi. Sehingga apa yang diangkat oleh perempuan di dalam karyanya tentang perempuan adalah bentuk realita tentang perempuan itu sendiri. Makanya kalau saya mengingat apa yang ditulis oleh Ibu Mesra Pelando, seorang sastrawan hebat orang NTT, sekarang ngajar di SMA 1, itu tentang perempuan Timor. Bayangkan pemilihan judulnya itu perempuan Timor, bukan Timur. Karena Timur itu arah, sementara Timor itu tempat. Jadi perempuan dengan ciri khas Timor. Lalu dia memulai dengan apa? Seorang perempuan yang menjahit senja. Bayangkan senja dijahit. Semua mata laki-laki itu jatuh cinta pada senja. Bukan karena jingganya, tetapi karena suasananya. Dan suasana yang membuat laki-laki jatuh cinta itu sebenarnya dijahit oleh seorang perempuan. Lalu baris berikutnya, di punggungnya ada matahari, di dadanya ada doa. Kita membaca seperti ini. Ada perempuan yang menjadi kepala keluarga. Kalau laki-laki beristri, kemudian istrinya itu Tuhan bercanda, lalu Tuhan panggil duluan, itu dia punya peluang untuk menikah lebih cepat. Tapi perempuan banyak, bayangkan. Dia memilih untuk memikul matahari di punggungnya. Dia menjadi tulang punggung atas keluarga itu. Dan memilih untuk tidak lagi menikah.
2: Oke.
3: Karena prinsipnya dia jatuh cinta pertama kali, menikah pertama kali, dan dia mencintai seumur hidup. Lalu di doanya ada dada. Artinya ketabahan yang sesungguhnya itu ada di dalam hati perempuan. Sekarang kita mau terjemahkan ke dalam bentuk realitas Kak Daten. Anak yang nakal sekalipun dipukul bahkan dimarahi oleh ayahnya, bahkan disuruh jalan oleh ayahnya, tetapi tetap diterima oleh ibunya.
2: Betul.
3: Mau anak senakal apapun, sejahat apapun, ibu adalah orang pertama yang menerima anak itu.
2: Bahkan orang pertama untuk membela.
3: Betul, anaknya. Meskipun salah. Dan itu di dalam puisinya Ibu Mesra Pelandau, kita dengar jelas. Bagaimana di punggung seorang perempuan ada matahari, dan di dadanya ada doa. Dan satu lagi, di genggamannya ada musim. Jadi kapan dia sedih, kapan dia bertarung. Musim itu kan kita kenal dengan musim panas dan musim hujan. Panas itu bagaimana dia menyediakan payung untuk melindungi keluarganya. Sementara hujan itu bagaimana dia menjaga supaya rumahnya tidak banjir.
2: Iya.
3: Kemudian segala macam.
2: Baik.
3: Dan itu sangat simbolis. Yang digambarkan oleh perempuan itu sangat kontemplatif. Sementara yang digambarkan oleh laki-laki itu lebih ke hal-hal yang bersifat rasa penasaran terhadap perempuan. Dan pendeskripsian terhadap perempuan.
2: Betul.
3: Dan satu hal lagi, laki-laki tidak pernah gagal menerjemahkan perempuan yang baik.
2: Okay.
3: Dia hanya gagal menerjemahkan perempuan yang tidak baik.
2: Semoga beta pun puisi sabantar yang beta baca ini beta berhasil ya menggambarkan perempuan. Nah, sebelum beta baca beta puisi, ini ada beberapa pertanyaan juga perwakilan dari perempuan. Kalau tidak salah namanya Kakak Niken. Yang pertama itu, apakah puisi bisa menjadi ruang edukasi bagi laki-laki dalam memandang seorang perempuan?
3: Puisi bukan hanya sebatas ruang edukasi, tetapi dasar edukasi. Bukan hanya bagi laki-laki, bukan hanya bagi laki-laki untuk memahami perempuan, tetapi bagi dua makhluk itu untuk memahami semesta.
2: Oke.
3: Iya. Karena pelajaran yang paling dalam adalah ketika kita belajar tentang sastra dan menggunakan sastra dalam menerjemahkan kehidupan.
2: Wow. Oke.
3: Saya beri contoh. Ketika tiga orang misalnya, ada seorang pengusaha, ada seorang ekonom, dan seorang sastrawan, pergi ke sebuah hamparan sawah. Pengusaha itu akan membaca tentang peluang bisnis. Sementara ekonom itu akan menghitung rugi dan untungnya.
2: Betul.
3: Sementara seorang sastrawan melihat tentang kehidupan yang ada di dalam sawah itu. Tentang tikus yang diburu, tentang kepiting yang akan nanti dipanen bersamaan dengan padi, tentang padi yang nanti gagal panen, tentang kehidupan yang penuh teka-teki dari hamparan padi itu, hamparan sawah itu.
2: Oke. Nah, ini masih mengenai soal ruang edukasi ini ya. Nah, sejauh mana peran puisi ini? Peran puisi dalam menjadi ruang edukasi melalui baris ataupun baitnya begitu.
3: Puisi itu adalah rasa. Dan rasa itu memberikan kelembutan. Jadi ketika laki-laki jatuh cinta pada puisi untuk menerjemahkan perempuan, maka dia akan memperlakukan perempuan secara lembut. Karena puisi adalah rasa. Dan satu hal yang harus diingat oleh laki-laki, perempuan itu adalah makhluk yang sangat mencintai kelembutan.
2: Oke.
3: Sentuhlah dengan lembut dan pahamilah dengan santai. Sebab perempuan akan jatuh cinta pada kelembutan.
2: Baik, oke. Setuju kalau itu ya, jatuh cinta pada kelembutan. Oke, dan apakah kesakralan ya seorang perempuan begitu ya, kesakralan seorang perempuan hanya bisa dipandang dari pakaiannya saja? Mungkin bisa diperjelas lagi.
3: Salah satunya itu. Karena memang tubuh perempuan itu adalah sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang tidak boleh dipertontonkan. Makanya kita sebut sakral. Apakah hanya sebatas pakaian? Bukan sebatas pakaian, tapi perilaku. Perempuan itu makhluk yang lembut, tetapi dia harus tahu bahwa bahasanya harus menciptakan kelembutan, bukan menciptakan kegaduhan.
2: Betul.
3: Sekarang kita melihat berapa banyak perempuan yang memilih diksinya untuk menciptakan kegaduhan.
2: Banyak.
3: Banyak. Lalu bagaimana mereka menerjemahkan laki-laki coba? Kakak kamu terlalu baik, saya tidak bisa mencintai. Sejak kapan orang baik ditolak?
2: Betul.
3: Itu kan bentuk paradoks yang sangat menyakitkan untuk seorang laki-laki. Dan laki-laki itu selalu tahu diri. Ketika dia ditolak, dia tidak lagi. Dia hanya hadir sebagai sosok yang sama, tetapi tidak dengan karakter yang sama. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diingat oleh perempuan. Bukan hanya soal pakaian, tetapi soal perilaku, soal bahasa. Karena ketika kita ingin diperlakukan seperti apa, kita wajib memperlakukan orang lain seperti apa.
2: Betul, setuju.
3: Hidup adalah resiprokal, timbal balik. Jangan meminta untuk mendapatkan kelembutan, sementara hal yang sama tidak kau berikan kepada orang lain. Kita tidak bisa memberi roti untuk mendapatkan batu, atau memberi batu untuk mendapatkan batu. Kita harus memberi hal yang sama untuk mendapatkan hal yang sama.
2: Betul.
3: Sebab semesta memberikan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki.
2: Betul. Karena kebanyakan itu lebih apa ya? Lebih banyak mengkritik, begitu.
3: Betul.
2: Mengkritik daripada dia harus apa ya? Mengoreksi dirinya sendiri.
3: Tapi ada satu hal yang terlupakan.
2: Apa itu?
3: Perempuan juga menjadi simbol perlawanan. Makanya di puisi-puisi tertentu itu perempuan hadir sebagai perlawanan. Karena perempuan itu kan minoritas itu. Sekarang ini baru ada hak-hak yang diduduki oleh perempuan.
2: Berarti ada bisa posisi. Dibilang ini perlawanan soal patriarki dan juga ketidakadilan sosial ini.
3: Betul. Dan kehadiran perempuan sebagai perlawanan itu mengkritiki soal demokrasi. Jadi di dalam puisi tentang perempuan, kita tidak hanya bicara tentang simbol-simbol kontemplatif, tetapi juga kita bicara tentang simbol-simbol kritik sosial.
2: Betul.
3: Banyak hal itu.
2: Okay.
3: Mengapa begitu? Karena perempuan itu adalah makhluk misterius. Kita tidak mampu memahami teka-teki hanya dengan satu kali mengerjakannya.
2: Betul.
3: Tetapi kita akan memahami itu ketika kita sudah terlanjur dalam memahami dirinya sebagai sosok, bukan sebagai objek.
2: Oke, baik Kak Kenong, ditahan dulu ya. Ini beta baca dulu, beta pempuisi. Nanti ada pertanyaan juga. Mungkin masih ada pertanyaan perwakilan dari perempuan juga kali ya. Oke, ada satu puisi yang beta menggambarkan satu sosok perempuan, lebih tepatnya mama ini, ibu ini. Nanti Kak Kenong boleh bisa apa, membedahnya, menilainya seperti apa. Sebelum kokok ayam memecah sunyi, bagi perempuan yang telah terjaga, memeluk pagi yang paling senyap, sahabatnya adalah subuh, musuhnya adalah dingin yang menggigit hingga tulang. Melangkah pasti meski tak lagi seringan dulu. Setia menyusun harapan di antara dagangan, menjadikan pasar saksi abadi pada pundak yang penuh doa. Untuk perempuan dengan uban yang menantang subuh hingga terik, menukar kulit yang terbakar dengan lembar-lembar rupiah, pandai menepis payah, melipat lelah rapi-rapi di balik senyuman. Pada wajah yang tak lagi belia itu, terpampang nyata guratan kisah paling setia. Ia tak punya waktu untuk meratapi sepi. Kini bahu yang lembut tak pernah mengeluh kalah, menggantikan tiang yang patah tanpa mengeluh lelah. Dan esok, sebelum dunia kembali terbangun, di balik selimut malam yang masih basah oleh doa, lalu berbisik lirih pada Tuhan, "Esok, izinkan aku kuat sekali lagi." Karena ia tahu, beberapa jam lagi subuh kembali menyapa, dan ia harus kembali menjadi pahlawan yang menenun harapan di antara lelah yang tak pernah bersuara.
3: Wow.
2: Bagaimana? Silakan dibedah Kakak Nong. Beta akan terima ini jawabannya.
3: Ya, seperti yang saya sampaikan sejak perjumpaan kita awal, terutama tentang ketong baca puisi. Puisi itu hanya ada dua kategori, baik atau bagus. Dan yang dibacakan oleh Kakak Daten itu meskipun tanpa judul, karena saya tahu pasti judulnya sebentar baru saya sampaikan. Itu masuk dalam kategori bagus.
2: Okay.
3: Kalau kita lihat jenis puisinya, puisi ini masuk kategori naratif deskriptif. Jadi dia bercerita tentang sosok ibu.
2: Betul.
3: Yang di pasar, yang malamnya tidurnya telat, bangunnya cepat. Kemudian deskripsi tentang punggungnya itu adalah doa dan seterusnya. Saya suka beberapa larik. Yang pertama itu adalah selimutnya basah oleh doa dan menenun harapan. Jadi bagaimana penyair itu memilih diksi atau frasa selimut basah oleh doa bukan basah oleh keringat. Itu adalah larik yang mahal di dalam puisi.
2: Wow.
3: Apalagi menenun itu kan istilahnya kita menjahit identik dengan kain. Tetapi apa yang dia jahit, harapan yang dia jahit. Itu luar biasa. Kakak Daten tahu menjahit itu artinya melukai dirinya sendiri. Kalau menjahit kain berarti kita harus jarumnya kita tusuk ke kain dulu, baru kita cabut lagi.
2: Betul.
3: Tapi menjahit harapan berarti kita harus melukai diri kita sendiri dulu. Untuk menghadirkan sesuatu, menyenangkan orang-orang yang ada di rumah. Yang menjadi tulang, menjadi tanggung jawab kita. Dan itu luar biasa. Kalau puisi ini Kak Daten izinkan saya beri judul,
2: boleh?
3: Maka saya akan beri judul Menenun Harapan.
2: Menenun Harapan.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih.
3: Itu jauh lebih enak. Kalau kita dalami puisi itu dari diksi yang disampaikan, kemudian dari larik-larik, ini kaya akan dua hal. Yang pertama, diksinya enak. Yang kedua, majas-majas yang digunakan itu sangat unik. Jadi ketika kita berbicara tentang majas, itu kita berbicara tentang pengandaian, perbandingan yang digambarkan oleh penyair.
2: Betul.
3: Tentang objek yang disampaikan. Dan objek itu adalah ibu. Saya teringat dengan puisi yang pernah saya tulis, judulnya Pada Retak Telapak Kakimu Yang Rentah, Surgaku Masih Kudus. Itu juga bagaimana kita menulis tentang perempuan, terutama bagaimana perempuan itu adalah makhluk yang sangat kuat dan menjadi keberlanjutan semesta ini.
2: Ya. Oke, ada satu yang menarik lagi ini Kakak Nong, dan bagaimana puisi ini mampu apa ya mengungkapkan sisi perempuan, ya, sisi perempuan yang sonde terlihat begitu dalam kehidupan sehari-hari.
3: Yang kalau kita dengar secara bagus ya, secara cermat tentang tentang apa yang disampaikan oleh Kakak Daten ini, perempuan itu tidak sadar kalau mereka itu hebat. Mereka itu tidak sadar bahwa di dalam ketenangan yang mereka modifikasi, ada begitu banyak luka yang mereka simpan sendiri.
2: Oke.
3: Kamu mau tahu kesedihan yang paling dalam yang dirasakan oleh perempuan?
2: Apa itu?
3: Ketika dia menangis dalam senyum.
2: Laki-laki juga bisa.
3: Tidak.
2: Oh, tidak.
3: Laki-laki itu menangis dalam diam, tapi tidak dalam senyum.
2: Tapi kadang laki-laki Johar kasih tunjuk dia pun senyum pas ada menangis. Tapi beda.
3: Dan dan kalau kita mau bedakan perempuan dengan wanita, itu sangat jauh berbeda.
2: Oke.
3: Wanita itu kalau dia mau menghilang, itu dia marah-marah. Tapi kalau perempuan, dia tidak pernah marah-marah untuk menghilang. Dia cukup menghilangkan dirinya dengan tanpa kabar. Dan pelepasan yang paling total itu bukan pergi dengan marah-marah, tetapi pergi dengan senyum.
2: Betul. Walaupun membekas di hatinya dia.
3: Iya. Dan yang unik dari perempuan adalah mereka bisa menguburkan masa lalunya dengan sangat luar biasa, karena mereka kan dominankan perasaan. Jadi mungkin saja ketika mereka sedang terluka, itu beberapa minggu, beberapa bulan itu mereka sangat tersiksa. Tetapi setelah itu mereka kembali normal kembali.
2: Betul, setuju.
3: Mengapa mereka normal? Karena mereka sudah mampu mengobati luka yang menganga di dalam kalbunya. Sementara laki-laki itu makhluk pemikir. Jadi mereka akan biasa di awal. Kemudian beberapa bulan kemudian, mereka sadar bahwa mereka melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Dan mereka akan kembali mencari.
2: Setuju.
3: Dan di saat mereka mencari, perempuan sudah menutup pintunya untuk orang itu. Dia akan membukakan lagi untuk orang yang baru. Yang benar-benar dia seleksi.
2: Karena dia sudah belajar dari pengalaman sebelumnya.
3: Betul. Dan itu yang jarang disadari oleh perempuan. Perempuan itu bisa memanggil masa lalunya, tetapi tidak bisa lagi menetapkan kembali masa lalunya sebagai masa depannya.
2: Betul.
3: Sementara laki-laki akan terus mencari masa lalunya, karena dia selalu membandingkan bahwa masa depan sekarang itu tak sebanding dengan masa lalu yang dia tinggalkan.
2: Setuju. Baik Kakak Nong, kebetulan waktunya juga sudah sangat terbatas ya. Ini ada beberapa hal ini. Bagaimana puisi dapat membantu ini, membantu pembaca ya memahami kompleksitas identitas perempuan sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pekerja, kekasih maupun individu yang bebas merdeka begitu.
3: Pada dasarnya puisi itu adalah rasa yang bicara. Puisi itu adalah realitas yang disederhanakan untuk memberi ruang renung pada setiap pembaca. dalam menikmati larik, menikmati bait, mm-hmm. bahkan menikmati puisi itu secara totalitas. Mm-hmm. Membaca puisi itu sama seperti membaca semesta. Dan perempuan adalah semesta itu sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ketika kita mencoba untuk menerjemahkan perempuan ke dalam puisi, memang puisi tidak mampu memberikan penerjemahan secara total tentang perempuan. Mm-hmm. Sebab perempuan itu penuh teka-teki. Kesejukan yang terbit di matanya, ranum yang mekar di bibirnya, dan ketenangan yang ditampilkan dari caranya menerimamu. Pada dasarnya, bukan tentang cinta yang dia tampilkan kepadamu, tetapi tentang pemberian yang ikhlas, yang mungkin saja lupa kamu terjemahkan.
2: Okay.
3: Dan perempuan yang tulus adalah perempuan yang tampil polos, tidak pernah tampil poles. Dan puisi selalu menunjukkan ketulusan itu di dalam diksi-diksi yang lugu yang hadir untuk menerjemahkan perempuan sebagai puisi.
2: Oke, baik. Yang paling terakhir ini Kakak Nong, sebagai penutup juga, sebagai closing statement dari Kakak Nong tentang ataupun topik perihal perempuan dalam puisi ini. Apa yang ingin Kakak Nong sampaikan ini untuk perempuan?
3: Puisi terindah yang pernah saya baca adalah melihat perempuan jatuh cinta dan lupa bahwa dirinya perempuan.
2: Oke. Okay.
3: Itu.
2: Baik. Oke, okay, terima kasih banyak Kakak Nong. Tapi ada satu karya dari Kakak Nong juga yang dibacakan oleh Bang Heru Marwata ini. Lihat Perempuan Itu.
3: Yeah.
2: Mungkin bisa ceritakan soal puisi ini, Lihat Perempuan Itu.
3: Itu adalah perempuan yang jatuh cinta, kemudian cintanya tidak diterima sebenarnya. Jadi dia jatuh cinta pada ketiadaan. Padahal cinta itu menghadirkan sesuatu yang ada. Hanya dia itu tidak dianggap. Maka di dalam puisi itu menggambarkan tentang ketulusan seorang perempuan yang disia-siakan. Jadi dia itu digambarkan sebagai ampas kopi. Okay. Yang hanya dinikmati kopinya, tetapi ampasnya ditinggalkan dengan begitu banyak cerita yang masih mengendap di dalamnya.
2: Baik, terima kasih banyak Kakak Nong untuk waktunya sudah berbagi dengan Kotong di Perempat RR Kupang ya, tentang perihal perempuan ini di dalam puisi ya. Ada begitu banyak hal yang Kakak Nong sudah bagikan buat Kotong ya, tentang Kotong topik malam hari ini. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan salah satu karya dari Kakak Nong ini, Lihat Perempuan Itu ya, ini nanti Daten putarkan. Terima kasih sekali lagi buat Kakak Nong ya. Selamat malam, salam puisi, Kakak Nong.
3: Sampai jumpa malam minggu.
2: Baik, sampai jumpa malam minggu berikutnya ya, dengan topik yang berbeda juga ya. Oke, baik Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, itu dia ketempung obrolan ya di Kecapi. Ketong baca puisi ya, dan bersama dengan Kakak Nong mengenai perihal perempuan dalam puisi. Pasti ada yang penasaran dengan karyanya Kakak Nong ini, puisinya Kakak Nong soal Lihat Perempuan Itu ya. Bagaimana kalau kita langsung dengar saja ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jampi mana-mana dulu karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
5: Lihat Perempuan Itu, Catatan Sunyi 86. Lihat perempuan itu, ia seperti secangkir kopi yang sengaja ditinggalkan. Wanginya hilang, hangatnya dingin. Di atas meja itu, ia benar-benar sendiri. Kue dan piring telah tersimpan di lemari. Sedangkan dirinya seperti dipersiapkan untuk segerombolan semut yang hanya menginginkan bagian termanis, kemudian meninggalkan sisa terpahit. Perempuan itu sedang menjahit lukanya dengan jemarinya yang rapuh, dengan hatinya yang retak. Thank you.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Tradisi Mama, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di Oko Mama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
2: Pro 4, RRI Kupang, suara budaya NTT.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Tince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
3: Barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo mori, hokali torok-torok tekop, hokali pau-pau toenau. Bengkes kali dami mendim, woko totos mesen memandite. Aku mangarasa berkak to ami anak, ho

0: Masih dari kawasan Tompolo 8 Perempat RR Kupang, Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Gusti Sendah ya, merupakan lagu dari daerah Manggarai, di penjudul itu Nuk Laku Diame. Ini lagu seantar ketompi di menit ke-33 terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang dari tadi sutunggu-tunggu mau bergabung di ketompi Mbak Sengkol, salam. Sekarang sudah lalu bisa ya, karena datang menunggu partisipasinya di line SMS, di WhatsApp ya 0811-3820-1043 dan juga di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Sengkol, salam.
1: Sengkol
0: Suko. Dengan bapak siapa, dari mana?
1: Dari Hane.
0: Wih, terlalu mantap. Ini Bapak Dion ini, dari Hane ini.
1: Iya, Bapak satu
0: Iya, kabar baik Bapak Dion?
1: Baik-baik, kakak saya.
0: Amin ya.
1: Hanya sedikit menganggut puasa udah
0: Oke. Di Kupang tadi, Kupang sore hujan. Tadi dia sempat gerimis, mas, itu dia hilang.
1: Oh, ini hari melimpah.
0: Ini hari melimpah betul-betul ya.
1: Iya, sayang.
0: Wih, darom ember bokor dong full lo. Baik-baik. Bapak Dion, ini malam kita harus putar lagu yang mana, kasih Bapak Dion?
1: Ini kakak yang atur lagu, sedangkan saya lagu yang di sini.
0: Baik-baik, oke. Mau salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama, berapa orang kakak?
0: 7 orang bapak, paling nanti tambah-tambah 1 jadi 8.
1: 7, 1, yang lain nanti. Ya baik kakak. Salam pertama buat pemirsa, terus selamat malam. Ada juga kakak-kakak Samplong juga, di Molte,
0: iya.
1: Ada Fungi Musis, ada juga Yufeng KS Katusino,
0: ada
1: juga ini. Semoga Allah memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Spesialnya buat Bapak Maie.
0: Iya.
1: Ipan Mudi, salam, selamat malam. Buat kakak yang bertugas, salam, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga Bapak Dion ya. Dari Hane, so bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Sengkol, salam.
1: Sengkol
0: Suko.
1: Intinya jangan jatuh, Pak.
0: Eh, sana kan jatuh ini, kakak. Tidak tahu, toh beta su pasang kuda-kuda nih.
1: Beta juga ada susun batu agak tinggi, 2 meter, kakak. Jadi mungkin pesan dari batu.
0: Iya, beta su pasang kuda-kuda ini tambah dan jangkar, le.
1: Itu su pas, kakak. Sekali kuat.
0: Pakai ikat, lah. Setiap sisi itu beta ikat.
1: Otomatis. Itu su otomatis,
0: kan. Kein dengan siapa, dari mana?
1: Terbatas dari Fatululi, kan.
0: Oke, okay, terbatas dari Fatululi. Baik. Iya. Fatululi, kakak Dani?
1: Iya, kakak.
0: Oke, okay. Kabar bagaimana kakak Dani?
1: Kabar naleo, kakak.
0: Naleo, oke?
1: Iya.
0: Amin. Ini malam kita harus putar lagu yang mana, kakak Dani?
1: Di listnya kakak.
0: Di sini ada TB Ana Rusa, Katong Timur, Angin Malam, Cita Takanda, Serote Onusan.
1: Oh, ini yang pertama kakak.
0: Yang pertama, baik. Salamnya buat TB siapa? Supaya TB sedikit dulu toh.
1: Ya. Biar supaya kaki dong.
0: Enak sedikit. Baik, baik. Yang pertama buat yang siapa?
1: Kakak di studio tetap semangat, Tuhan berkati, cepat terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Salam yang berikutnya Mama Ima di Fatululi, Talinomli ini juga di Obobo, Mama Naben di Musi, Mama Marsa di Fatuleo, Mama Anissa di Oteta, Abang John Takari, Nana di Ayofano, Bapak Ako di Manubelon, Siri di Kampung Aman, Udi di Koseo, Bapak Dion juga yang baru lewat, selamat malam, Bung Milky juga di Camplong, ada Opa Miller di Opura, Adi Melak di NBS, Bapak Dan Wanlasti, Mama Glenn belakang Cendana, Opa Sila juga di Sumate, Saka di Parlen, singkat form semua Saka yang lagi stay di ini malam dengan ucapan selamat malam untuk Oke, nenonokan kita Oke.
0: Amin.
1: Salam, selamat malam Kakak.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya. Kakak Dani dari Fatululi bergabung dan Ketonikan Rolo, dua lagu yang berarti putar. Ada salah satu lagu ya yang judulnya TBN Arusa dari Kakak Rinton ini.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Bahasa Inggris Salam Perempat dari Rekopan, dan ternyata ada lagi yang bergabung ini ya, bergabung di Katompong line telepon ini ya. Ternyata sudah ada dengan siapa ini? Coba Koton terima dulu. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Mbak Senggol Salam, selamat malam.
1: Halo.
0: Salam, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Senggol.
0: Senggol Suko.
1: Dengan Bapak Dan, kakak.
0: Bapak Dan dari Oinlasi.
1: Ya, kakak.
0: Iya, tadi Bapak Dion dari Hane bilang ini hari so ini dapat hujan berlimpah betul-betul. Kalau Oinlasi sendiri?
1: Oinlasi juga hujan, kakak.
0: Hujan juga? Banyak ya?
1: Iya, ya. Sedikit.
0: Oh, sedikit sah?
1: Ya.
0: Oke. Baik, Bapak Dan mau dengar lagu yang mana malam ini?
1: Lagu apa kakak?
0: Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya Katong Timur Cinta Takandas Rote Aunusan.
1: Rote Aunusan.
0: Baik, salamnya buat siapa, Bapak?
1: Salam yang pertama buat Bapak Dian Lihana. Kakak Miller di Apura.
0: Iya.
1: Abang Fendi di Wateta. Mama Nita di Anet Wateta juga.
0: Iya.
1: Abang Cila di Ciumata. Mama Glenn di belakang Hotel Senana.
0: Iya.
1: Kakak Udi di Kopri. Dia di Molo Tengah. Dari Nomilini di gimana kakak?
0: Dari Oibobo kakak Tari.
1: Ya, kakak Tari dari Oibobo. Yang berikut buat Abang John Sakari. John Samplong. Mirki di Samplong juga. Kakak Dani di gimana kakak?
0: Kakak Dani di Fatululi.
1: Ya, kakak Dani di Fatululi. Ingatnya buat sembah-sembah kakak.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, buat kakak yang bertugas. Terima kasih, salam.
0: Salam. Terima kasih ya Bapak Dan dari Oinlasi sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Selamat malam, Ahmad Atun. Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu juga, Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Orang Lemon Cina.
0: Orang Lemon Cina. Mama ya. Jessie.
2: Ya.
0: Kabar baik, Mama?
2: Aduh, kabar bahagia selalu karena hari ini ulang tahun.
0: Oh, hari ini ulang tahun.
2: Iya.
0: Ini yang ulang tahunnya Mama atau si Jessie-nya yang ulang tahun?
2: Mamanya.
0: Oh, mamanya. Selamat ulang tahun ya Mama. Panjang umur, sehat selalu, diberkati, diberkati terus ya bersama dengan keluarga.
2: Amin.
0: Iya. Baik. Iya Mama. Pokoknya semoga apapun yang menjadi harapan dari Mama Jessie ya bisa segera terwujud.
2: Terima kasih.
0: Iya, pasti Mama juga ada harapan. Nah, so kan soalnya mungkin
2: harapan,
0: soalnya ada.
2: Umur iya. Panjang. Sayang anak-anak, suami.
0: Iya, dan lain-lain begitu.
2: Lain-lain yang ada di jauh.
0: Apalagi harapannya ada sesuatu yang ingin diwujudkan begitu.
2: Ya, begitulah.
0: Semoga bisa terwujud secepatnya.
2: Harapan bisa dapat jujur secepatnya.
0: Amin.
2: Karena 50 tahun belum ada jujurnya.
0: Iya, pokoknya doakan terus ya, jangan berhenti berharap begitu.
2: Iya, betul.
0: Baik, Mama Jesse mau dengar lagu yang mana?
2: Cinta Pekanbar.
0: Di sini yang masih tersisa tuh ada Katong Timur dan juga Cinta Takandas.
2: Disitu Cinta Takandas.
0: Oke, baik. Salamnya buat?
2: Salam buat sama Date, sama keluarga, sama
0: iya.
2: Lalu memberkati.
0: Amin.
2: Nah, berikut buat Karanda Logama. Ada Bapak Jesse bersama anak bungsu, anak burung yang ada di Amsterdam bersama Oma. Selamat malam. Berikut buat Bapak Minggu keluarga di Logama. Sama Bapak Doni sekeluarga, Bapak Elmi sekeluarga, Mama Harun bersama keluarga. Saudara Robles Rio ya bersama Kakak Adi. Oh iya Kakak sekeluarga. Berikut buat Nah Ica bersama keluarga, Bapak Mama dan Kakak Ade. Berikut buat Mama Aileen di Miki-Miki. Mama Lia di Labat. Ada Bapak Ma Iye. Kak Dani yang barusan lewat. Kak Dani di Seluli. Ada Mama Ima.
0: Iya.
2: Berikut buat Mama Glenn Blanco Tersendana, Bapak Ori. Mama Selmi jadi Nelbaki. Memiri Pasir Panjang, Kaju Melotengnya, Kak Alina, Kak Yvonne Marsya. Nah, berikut juga Pak Vini Do Eceta, Mama Tati, Mama Anissa, Bapak Lui. Kak John di Kamplong, ada Abang John di Sakari, Kak Vini Kafoni. Semua-semua, oh ya, Om Enang, Bapak Miller, Bapak Haltias, Kak John, Bapak Rui, dan semua siapa yang lain terpantau.
0: Baik.
2: Selamat malam minggu bersama keluarga.
0: Oke.
2: Selamat datang pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih ya Mama Jesse dari Lelogama sudah bergabung ya. Satu lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Where is you?
0: Hey. Beta su senggol dari tadi yang.
3: Iya.
0: Rasa kok sonde.
3: Rasa pos babiru nih. Senggol plansa.
0: Ini senggol kan ame siapa dari mana?
3: Ini dari Lelita di Batu Plat.
0: Kakak Lelita dari Batu Plat.
3: Iya.
0: Kabar baik kok kakak.
3: Puji Tuhan baik, kakak amin. Sendiri.
0: Sama, Hela Uma.
3: Hela Uma.
0: Baik, kakak Lelita mau salamnya buat siapa untuk ini malam?
3: Pertama-tama buat kakak Ferry di Soe, Mama Anita di Oeteta, kakak Melci di Campleng, Bapak Is di Oeba, kakak Joy di Molotenga, kakak Saka di Pariti, kakak John di Takari, terus kakak Odi di
0: Kok Feu. Iya.
3: Maaf. Terus buat Bapak Nehemia yang di Semau kok?
0: Iya, di Semauhan Sisi.
3: Iya, salam kenal buat Bapak Nehemia. Terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, salam kenal balik kakak. Terus kakak Miller di
0: Oipura.
3: Oipura. Salam kenal kakak Miller. Terus buat kakak Ferdi di Merdeka, salam kenal.
0: Baik, tadi ada salah, Bapak Is bukan di Oeba tapi di Oebobo.
3: Oh di Oebo. Iya, buat Bapak Is di Oibobo. Iya, ini terus buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Terus baik. Kakak Daten, selamat bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya Kakak Lelita dari Batu Plat sudah bergabung. Dan kau dengar dulu dua lagu yang Merata putar. Setelah itu nanti datang kembali temani bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua di sesi kedua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: kegembiraan. Jumpa lagi dengan Beta ini malam Fongkilete yang bakalan temani Anda untuk ruang rindu versi karaoke. Karena berhubung malam ini malam yang asik, malam minggu malam yang panjang, walaupun 3-2 jam lagi harus mengakhiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih.

Para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat eh. Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama sa. Ampun eh anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basengkol Salam dan Kotong Suara di sesi kedua. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di Kotompung line SMS, di WA, dan juga di line telepon ya 0380 833 499. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Selamat malam, kata Daten.
0: Selamat malam, Ju. Ini beta langsung tembus PD mana nih?
1: Ini tembus PD jurusan Soe, kakak.
0: Jurusan Soe?
1: Iya, kilo 69, kakak.
0: Kilo 69. Oh, kalau kilo 69 berarti ini Abang John ini.
1: Iya, tidak salah, kakak.
0: Kabar baik, kok, Abang John?
1: Ya, kabar baik. Ini kakak sebaliknya, kakak Daten.
0: Leko patua.
1: Leko huit.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana ini, Abang John? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Anak Kekakea. Kemudian ada juga Tipu Rembulan. Kemudian ada juga Rendo Haro, Tuhan Restui Kisah Kami. Kemudian Apa Kabarmu, Amang Bano, Ohilinia Kahilihau, Elemoto, dan juga Aues Pahelo.
1: Yang ini apa tadi ini?
0: Apa-apa yang mana? Cosipici pizza.
1: Oh, yang ketiga itu, kakak.
0: Yang ketiga, tunggu ya. Anak Kekakea, Abut Apa, Tipu Rembulan, Rendo Haro, Tuhan Restui Kisah Kami.
1: Apa? Nah, itu sudah, kakak. Itu sudah, kakak.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat ini, kakak Lelita yang punya ini batu plat. Terus ini Maya yang punya Pan Muti. Kakak Udi yang punya Kokeu. Terus ini Tarinom Leni yang punya Koko. Mama Elda yang punya Tova. Mama Anita yang punya Beteta. Kakak Fir yang punya Soe. Mama, oh ini Bapak Dion yang punya Hane. Terus ini Mama Cantika yang punya Kunino. Kakak Dan yang punya Batu Luli. Terus ini Kakak Dewi yang punya Sao. Opa Miller Kaus yang punya Pura. Om Dan yang punya Lasi. Kuni yang punya Mutis. John yang punya Camplong bersama Kakak Milky. Terus ini Fir yang punya Merdeka. Terus ini Mama Jus yang punya Lerogama. Mama Mari yang punya Besmara. Kakak Fendi yang punya Teka. Ini Mbak Isila yang punya Siumate. Kakak Saka yang punya Periti. Bung Endang yang punya Cabang Ragnamo. Singkat borong semua saja, kakak Daten.
0: Baik, terima kasih, Abang John.
1: Yang terakhir buat kakak Daten, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah saya selamat. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Abang John dari Takari sudah bergabung ya. Dan satu lagi di line telepon ini. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Kenal orang Aceh, Pak.
0: Awi, beta dari Takari, beta kembali datang, lai.
2: Andi, asu.
0: Mama nih suka kasih beta putar beta ya.
2: Andi ya, soalnya jalan berliku-liku nah.
0: Coba jalan baik, beta senang. Ini jalan juga harus naik turun gunung nih.
2: Itu suka keraten.
0: Naik turun gunung dia pun jalan hot mix baik. Kalau ada lubang
2: naik,
0: nih.
2: Naik gunung, turun di gunung.
0: Dia tahu tuh sampai di hutan situ tuh, hutan Bipolo tuh.
2: Andai. Sekarang sama papa lagi ke Kedaten.
0: Oh, so hot mix, so baik di penjalan?
2: Jalan belum baik, masa apa-apa.
0: Oh, sana apa-apa. Iya. Iya, kalau aman-aman sana apa-apa. Tapi kan harus sili-sili ini, Juto, jalan rusak. Iya, semoga nak bisa ini ya, di hot mix ya. Supaya naik jalan malam juga aman, toh.
2: Iya, aman.
0: Kalau jalan siang nih kota masih bisa dapat lihat, mak kalau jalan malam agak susah kota lihat nih.
2: Kenapa apa ya? Aman-aman sa. Malam kok apa sih aman-aman sa.
0: Apalagi kalau musim hujan, aduh.
3: Iya hujan, kalau sambil hujan sama.
0: Kabar baik Mama Anita?
3: Kalau orang kecil sering kalau datang, saya baru pulang lagi yang dari gereja datang. Orang kecil sering selalu yang di gereja ada isu serot.
0: Oke. Persiapan untuk besok ya?
3: Iya, besok lelang di gereja.
0: Iya. Baik, semangat Mama.
3: Laki-laki yang menyanyi dari pulang, laki-laki yang menari dari pulang.
0: Iya, semangat Mama Anita. Ini mau dengar lagu yang mana Mama? Di sini ada anak kita. Anak Kekakea, Abut Apa, Tipu Rembulan, Rendo Haro, Apa Kabarmu, Amang Bano, Ohilinia Kahili Hau, Elemoto, Auespa Helo.
3: Elemoto, saya
0: akan iya, yang mana?
3: Elemoto.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
3: Yang pertama, makasih kita pengelola buat Mama Nisa Pengkisi, Inghari, kakadakan.
0: Mama Jesse jualan tahun ini hari?
3: Iya, Inghari, Mama Jesse jualan tahun yang ke-50.
0: Iya.
3: Semoga Mama Jesse bahagia bersama keluarga. Dia selalu dengan saya, melalui teman-teman. Buat Mama Nisa Pengkisi, namanya Marlo. Melalui email Desi ulang tahunnya ke 16 panjang umur saya selalu disayang oleh Bapak Mama Toto cerita Mambo dan Mas Boy. Mambo tidak ada kalau untuk kasih anak cucu ganteng hanya doa saja.
0: Iya.
3: Bertemu dengan pemuda yang baik. Gereja dan lagi sekolah.
0: Baik.
3: Bapak Maya, Bapak Jawa di Kapari, ada di Kampung, Bapak Mirsi, Mama Dio, Mama Ca. Buat Bapak di Solo, ada Kakak Yulita, Ibu Rita, Ibu Jati. Buat Bapak Dan, Bapak Misa, Bapak Dion, ada Bapak Mbak Sila, Bapak Endang, Bapak Hermindo.
0: Oke.
3: Bapak Ako, Bapak Ayo, Mama Susan, Mama di Mama Golong, dan semua-semua Kakak Datuk yang ada di sini.
0: Oke.
3: Buat Kakak Datuk, Makil Al-Kru, semua Kakak. Selamat bertugas. Selamat memberkati di studio, menjalani rindu. Sampai tunggu pulang hati-hati di jalan. Dan salam bersama keluarga di rumah. Kakak datang. Nanti kalau kakak datang ingin menyiar, pilih ambas satu lagu roti, kau kasih menyanyi. Biasanya dia suka sama menyanyi roti, lagu roti, masa tengah mati. Tidak ada pilih satu, masa tengah mati latihan.
0: Oke, baik Mama.
3: Terima
0: kasih. Salam Mama Anita ya dari Oiteta sudah bergabung dan datang terima dolo di 833-499 ya. Halo selamat malam Mbak Senggol salam.
4: Halo selamat malam Kak Dateng.
0: Selamat malam Jo. Deng siapa dari mana ini?
4: Ini Den Tomo di Fatunus.
0: Toomon, kabar baik Toomon?
4: Amat terkendali.
0: Iya, ini kayaknya Toomon lagi bersemangat 46 ini.
4: Jelas.
0: Enaknya apalagi kalau malam-malam begini nih?
4: Malam begini kalau dingin harus kopi panas pisang goreng.
0: Harus, itu wajib ya, kopi panas dengan pisang goreng.
4: Supaya bisa dengar kata bersuara itu enak lah.
0: Yeay, apalagi kalau beta putar ambil lagu ini terlalu yuk. Baik, tapi ini malam Tomon sudah dapat lagu.
4: Soalnya apa kak, biar beta jadi kosong itu penting dapat masuk dalam keadaan bersuara.
0: Iya, jadi ini malam Tomon mau pisah apa rumah duluan ini?
4: Tomon, salam buat Saga ini Bapak. Siapa ini di Waipura sudah masuk kok?
0: Oh? Waipura belum.
4: Salam buat Bapak Jigeres di Waipura. Yang kedua buat keluarga Naben di Rumah 7 sama Oebelo. dua pukal. Yang ketiga buat keluarga Naven di Cibiru.
0: Iya.
4: Keluarga Naven di Reknama, di Oimoro.
0: Mm-hmm.
4: Sapurata semua. Yang terakhir buat kadang karena tidak berlaku lagi dia.
0: Baik.
4: Buat kadang yang punya hati di jalan. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya. Tok Omon dari Fatukanuto sudah bergabung di 833-4099. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Dan sudah ada lagi yang tersambung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya.
5: Malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu. Dengan siapa, dari mana?
5: Dengan orang Mutis.
0: Orang Mutis, Mama Nabe.
5: Ya.
0: Mampun.
5: Iya.
0: Karmana iya, Mutis hari ini?
5: Hari ini hujan, Kakak.
0: Banyak, sedikit.
5: Hari ini sih, Kakak.
0: Iya, oh agar ini sah.
5: Iya, Kakak.
0: Padahal di Hane sana di Bapak Dion dong, woi berlimpah betul-betul.
5: Kami di sini sudah berapa minggu kehujan terus Kakak.
0: Oh jadi dia ada ke setengah ame sedikit untuk Mamfoni ko bagarak.
5: Itu su Kakak.
0: Kalau hujan terus nih Mamfoni sudah bisa keluar kemana-mana.
5: Ini di rumah su Kakak.
0: Oke, Mamfoni mau salamnya buat siapa?
5: Salam yang pertama Kakak yang bertua, tetap semangat. Terus ada suami bersama mama bapak di kampung Kopo. Terus ada ibu anak juga sudah tidur, selamat tidur. Ada bapak mantu Tok Omong kok. Ada Tok Omong selamat malam. Ada mama Anita. Ada bapak Loseran. Ada bapak John Takari. Ada kakak Milky Camplong. Ada kakak John Camplong juga. Ada kakak Odi, ada bapak Herman bersama kakak Ferry di Angkain. Ada kakak Marisoe. Terus ada mama Ima, ada kakak Yuven, mama Marsa. Ada mama.
0: Siapa? Oke, terima kasih.
5: Salam,
0: terima kasih ya. Mamfoni dari Mutis sudah bergabung di ketemu lain telepon, tapi teleponnya di WA Pro 4 dari Kupang ya. Terima kasih Mamfoni sudah bergabung. Dan kota negara lo dua lagu yang meretem putar ini. Ada salah satu lagu dari kakak Andre Gili, Tuhan Restui Kisah Kami.

Tekel memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perompatan dari Kupan Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Engkol Salam. Satu lagu dari Kakek Sarah Malailegi, judulnya Elemoto. Masih di Ketemun Sesi Kedua Bahasa Engkol Salam. Datang terima dolo yang bergabung di line telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bahasa Engkol Salam, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam Bahasa Engkol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Dengan Emi, Kak.
0: Kakak Emi dari
1: Rote.
0: Rote mana ini?
1: Rote Baato, yang itu hari Kakak daten tugas di Beta Putempa tuh.
0: Oh, Rote Baato, di loba lain.
1: Yang beberapa tahun lalu tuh.
0: 2019 itu.
1: Nah, itu tuh.
0: Iya. Kakak Emi, kabar baik?
1: Baik nih, Kakak.
0: Iya.
1: Kakak Beta mau salam dah.
0: Boleh, boleh. Mau yang salamnya?
1: Yang pertama buat Kakak yang lagi menyiar bersama seluruh kru. Buat Bung Dio, Nona Nana, Adi Joy Molteng, dan juga Joy Amarasi, Mama Jessy Lelogama, Mama Anita. Salam kompak, Kakak, buat semua-semua.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Terima kasih Kakak Emi ya, dari Loba Lain di Rote ya. 833-499. Halo, selamat malam Bahasa Engkol Salam.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Dari orang Tova.
0: Orang Tova?
2: Iya.
0: Siapa ini?
2: Anion.
0: Karogan. Bet susane kenalai.
2: Kadaten ini lupa-lupa saya.
0: Kok habis mama juga lupa-lupa beta na.
2: Kadaten Ma Elda.
0: Beta sebenarnya tahu Ma Elda, hanya Ma Elda suruh lupa beta na, makanya beta juga lupa.
2: Suara dong kesama na.
0: Baik.
2: Kadaten
0: Kabar baik kok mama?
2: Baik selalu kadaten.
0: Amin. Ini lagu mau dengar ini malam mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Anak Kakek ya, Abut Apa, Tipu Rembulan, Rendo Haro, Apa Kabarmu, Amang Bano, Ohilinia Kahilehau, dan juga Aos Pahelo.
2: Yang ini Okeliha apa?
0: Ohilinia Kahilehau.
2: Betul. Itu suka daten.
0: Baik, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Kak Daten, selamat bertugas, hati-hati di jalan kembali ke rumah. Salam buat saudara dong di rumah.
0: Iya.
2: Ini salam buat Kak Emi yang baru lewat. Abang Joy. Ini Abang Melki dong, Abang Melki di Camplong yang selalu senggol Ma Elda.
0: Iya.
2: Ini Ma Jessis, Ma Anita. Ini Mbak Sila, ini Kak Feldi, ini yang di Fatulul ini.
0: Kakak Dani.
2: Kakak Dani, Ma Ima. Ini Mama Glenn. Ini semua ini Kakak Nana. Ini semua Saka Daten.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam buat semua. Salam kompak di udara. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Salam buat Kak Daten. Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Salam ya. Mama Elda dari Tova sudah bergabung. Halo, selamat malam Bahasa Engkol Salam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Ma Iye dari Panmuti.
0: Bapak Ma Iye Panmuti. Ini malam iye weh Bapak.
3: Iya Mama.
0: Nengana duh.
3: Ngahril menga anak ngamrena wekah.
0: Titip salam buat semua
3: Ya, minta makasih bilang.
0: Terima kasih bahasa Sabu. Ini apa ya, Bapak?
3: Sama. Terima kasih juga sama.
0: Soalnya beta belum pernah tahu ini bahasa Sabu terima kasih ini.
3: Makasih juga, Pak. Lihau, makasih juga.
0: Sama ya. Terima kasih, terima kasih.
4: Terima kasih tuh Hami Iye Iye.
0: Hami Iye. Iya, itu kan kalau kau mau terjemahkan pakai bahasa Indonesia yang lurus-lurus begitu ya. Aduh, ada satu lagi. Ada satu tapi ini punya dua, ini bahasa daerahnya satu tapi artinya dua.
3: Dari mana?
0: Bahasa daerahnya satu tapi artinya dua.
3: Nah, memang.
0: Apa itu?
3: Bila bahasa daerah,
0: bahasa Sabunya cuma, iya bahasa daerahnya satu, bahasa Sabunya cuma satu. Tapi kalau kotong mau artikan dia ada dua. Ada dua arti.
3: Dua arti.
0: Mau tahu apa itu?
3: Ya kan dua arti itu kan bahasa Indonesia dengan bahasa Sabu toh, dengan bahasa daerah.
0: Toh. Coba kalau behikoi artinya?
4: Biskuit.
3: Biskuit.
0: Terus ada satu leh.
3: Atau ini koki.
0: Behikoi kan biskuit. Artinya biskuit. Terus ada satu lagi. Besi tanpa tidur.
3: Tanpa tidur.
0: Iya toh besi tanpa tidur toh bapak.
3: Besi
0: tanpa tidur. Behikoi na.
3: Aju koi toh.
0: Oh, aju koi. Aju kan kayu, ini, tapi ini kan besi toh. Kan tempat tidur dulu kan besi toh.
3: Koi besi toh. Koi besi.
0: Kalau rusak bahasa Sabunya apa? Kalau rusak.
3: Iya.
0: Kalau rusak bahasa Sabunya apa, Bapak Maie?
3: Rusak apa toh?
0: Apa bapak? Rusak bahasa Sabunya apa bapak?
3: Apa keo? Kalau bila ada suruh saya bilang apa ke dengan laya.
0: Kok bapak tanya beta tanya bapak nih? Ada. Pokoknya beta titip salam saya buat semuanya yang ada di situ .
3: Terima kasih.
0: Oke, ini Bapak Maie mau salamnya buat siapa?
3: Sondapat lagu kok.
0: Sondapat le bapak .
3: Oh, saya kira mau dapat nak beta mau jak ini malam
0: nak. Enak ini jam-jam mau tidur nak bapak mau jak ikir mana?
3: Nggak apa-apa.
0: Ini orang semua sono bapak. Semua dapat mimpi indah. Mimpi ada di taman bunga.
3: Nanti lain kali saya kalau gitu baru jak ini.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya kasih Mama Anita di Odeta. Tapi dia sudah masuk toh?
0: Sudah, Mama Anita sudah masuk tadi.
3: Baru apa Miller di Oepura. Ini baik Miller di Sumate. Mama Desi di Lelogama, Solemanana di Kauniki. Ini Om Dan Mafefa di Melbaki. Ini siapa lah ya? Satu lupa Sefaro itu ya. Sama Sabulia itu nama siapa dia ya?
0: Yang dari mana ya?
3: Kurang tahu lah itu malah yang dia Om apa itu. Bila di beta sama Sabu.
0: Oh, ini Kakak Melki dari Camplong.
3: Salam kasih dia juga. Salam kasih ora Dende toh. Ini Dende Nolbaki. Ini Beputi Ote ada di Dende sana. Ada ora OAM di Oibobo. Ini Dangker di Nelwaki juga. Mm-hmm. ini Abang Jo ditekarin. Teo adu di Malaysia.
0: Yang terakhir buat siapa Bapak Maie?
3: Untuk semua-semua sudah layang pendengar perempat.
0: Baik, terima kasih Bapak.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Baik, terima kasih Bapak Maie ya, dari Noel Baki dari Panmuti ya, sudah bergabung di line telepon. Dan sebagai orang terakhir juga yang bergabung di Ketumpung Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam ya. Terima kasih buat semua partisipasi di Basenggol Salam. Yang soalnya beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama. Besok itu bersama dengan Aten lagi ya. Besok bisa bergabung di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 malam ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, tapi Datin itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan ketemu lagu-lagu dari ya, ketemu daerah NTT ya. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM Suara Budaya NTT. Selamat malam, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus Doera Hela Ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompat Rere Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jumpa lagi dalam rangkaian Sasando Pagi edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026 bersama dengan Beta Feli. Dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti, Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara pengaktivitas. Habis ini akan ada renungan pagi dan lagu-lagu pujian yang

Pak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada. Kembali bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon berkat Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1-6 dengan judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah dua jalan kehidupan. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini dibuka dengan kata yang indah. Berbahagialah orang. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Semua orang menginginkannya. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau kedudukan. Tuhan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau keadaan kita, kedudukan kita, melainkan dari pilihan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini menggambarkan satu proses. Awalnya hanya mendengar, lalu ikut. Akhirnya menjadi bagian dari kehidupan yang jauh dari Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Di zaman sekarang, termasuk melalui media, pergaulan, dan informasi, kita sering tanpa sadar dipengaruhi olehnya. Apa yang kita dengar terus-menerus, perlahan membentuk cara kita berpikir dan hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, hati-hati dengan pengaruh yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan orang yang diberkati? Firman Tuhan berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan ia merenungkannya siang dan malam. Artinya, orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan, memikirkan, dan menghidupi firman itu setiap hari. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, mungkin kita sibuk, tidak punya waktu, waktu kita terbatas karena kesibukan kita, yang membuat kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap menyediakan waktu bagi Tuhan, karena disitulah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan kemudian memberikan gambaran yang sangat indah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan sebuah pohon yang akarnya kuat, selalu mendapat air, daunnya tetap hijau, dan berbuah pada waktunya. Itulah gambaran hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Tetap kuat meskipun menghadapi masalah. Tidak mudah goyah, hidupnya menghasilkan kebaikan. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Tetapi bersama Tuhan, kita tetap bertahan dan bertumbuh. Sebaliknya firman Tuhan berkata, orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu ringan, tidak berakar, mudah terbawa kemana-mana. Ini menggambarkan kehidupan tanpa Tuhan. Tidak punya arah yang jelas, mudah terpengaruh, tampak bebas, tetapi sebenarnya rapuh.
Dan akhirnya firman Tuhan berkata bahwa jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang terkasih, pada akhirnya hanya ada dua jalan. Jalan orang benar, Tuhan kenal dan pelihara. Jalan orang fasik menuju kehancuran. Pertanyaannya bagi kita bukan tentang orang lain, tetapi tentang kita masing-masing. Kita sedang berjalan di jalan yang mana? Mari kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjauh dari pengaruh yang salah, mencintai firman Tuhan, dan hidup berakar di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, tuntun kami agar tidak mengikuti jalan yang salah. Berikan kami hati yang mencintai firman-Mu, dan jadikan hidup kami kuat serta berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah setia, dan tetap berjalan di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao Nusa Tenggara Timur pada Jumat 22 Mei 2026. Wapres Gibran meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landu Leko. Kunjungan tersebut dimanfaatkan para petani rumput laut untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya di wilayah pesisir. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok tani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan guna meningkatkan hasil budidaya rumput laut. Beralih ke informasi berikut, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal. Hal tersebut disampaikan Yosef Lede saat membuka rapat koordinasi lembaga adat desa Kabupaten Kupang pada Kamis 21 Mei 2026. Menurut Yosef Lede, lembaga adat memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan moral dan budaya dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat desa. Selain itu, lembaga adat juga dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa serta menjaga dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

0: Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, selamat pagi. Salam jumpa kembali ya di Bapote kali ini. Dan kita akan membahas topik-topik menarik ya. Salah satunya tentang konten kreator lokal yang angkat budaya daerah. Kita tahu sekarang di era media sosial ini kan siapa-siapa bisa jadi konten kreator. Dengan demo kamera HP, terus akses internet, anak muda sekarang juga bisa membagikan cerita, hiburan, hingga informasi kepada banyak orang. Dan menariknya ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, di tengah tren konten modern yang terus berkembang, mulai banyak nih konten kreator lokal yang memilih mengangkat budaya daerah sebagai dong punya identitas utama. Dan fenomena ini menjadi sesuatu yang positif ya, karena budaya lokal ini sonde lagi hanya tampil di acara adat tapi festival budaya, tapi juga hadir di media sosial yang dekat dengan kehidupan generasi muda lewat video pendek, foto, apalagi podcast hingga vlog harian. Budaya daerah diperkenalkan dengan cara yang lebih santai, kreatif, dan mudah dipahami.
1: Rekaman dari sekitar Anda, terkait dengan peristiwa di sekitar Anda, atau

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, masih tentang konten kreator lokal yang angkat budaya daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur ya. Misalnya banyak nih kreator mulai menampilkan tenun, terus pakai bahasa daerah, ju, makanan khas, apalagi tarian tradisional hingga kehidupan kampung dalam dompung konten-konten. Ada yang buat video humor menggunakan bahasa lokal, ada juga yang memperlihatkan proses menenun sampai memperkenalkan tempat wisata budaya kepada masyarakat luas. Nah, konten kayak begini ini ternyata mendapat respon yang baik dari penonton. Banyak orang merasa lebih dekat dan bangga ketika melihat budaya daerah mereka tuh tampil di media sosial. Bahkan sonde sedikit ya penonton dari luar daerah yang akhirnya tertarik mengenal budaya NTT karena sering lihat konten lokal yang unik dan juga otentik. Nah, ini dia nih salah satu kekuatan konten kreator lokal tuh adalah dompung kemampuan membungkus budaya menjadi sesuatu yang relevan dengan zaman sekarang. Budaya akhirnya sonde lagi terlihat kaku atau kuno, tapi ternyata bisa juga tampil modern tanpa kehilangan dia punya apa ya, nilai asli begitu. Inilah yang akhirnya buat generasi muda jadi lebih gampang terima dan lebih tertarik untuk mengenal budaya sendiri.

0: kan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
1: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas sangat tinggi dan memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup. Mangrove tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menyediakan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies hewan seperti ikan, kepiting, udang, dan organisme pesisir lainnya. Namun keberadaan hutan mangrove kini semakin terancam. Jika hal ini terus dibiarkan, maka fungsi penting mangrove sebagai pelindung garis pantai, penyerap karbon, serta habitat alami bagi biota laut akan hilang. Salah satu cara sederhana untuk melestarikan hutan mangrove adalah dengan melakukan pembibitan di lahan khusus agar dapat meningkatkan keberhasilan penanaman di habitat aslinya. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan. Tidak membuang sampah, limbah, atau polutan lainnya ke dalam hutan mangrove. Hindari penebangan mangrove untuk kayu bakar, pembangunan tambak, atau pemukiman. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau, serta melatih dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan bakau berkelanjutan. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

0: di samping rumah suka sembersih ke belum?
1: Belum. Dan dapat juga kerja bakti saja ya. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat tuh mah.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa?
3: Pak RT,
1: kenapa harus tunggu rame-rame Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti mau jadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau begini?

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis desa melalui pelatihan dan pameran produk kuliner tradisional yaitu Tenteng Kacang Lena atau Wijen di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya. Program itu digadang menjadi langkah strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat identitas budaya lokal. Pelatihan yang diberikan mencakup peningkatan kualitas produksi, teknik pengemasan, pemasaran hingga kewirausahaan. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengemukakan dukungan pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan desa melalui penguatan ekonomi kreatif.

Beralih ke informasi berikut, hujan deras mengguyur Kabupaten Rotendao saat Wakil Presiden tetap melanjutkan kunjungan kerja. Kunjungan itu difokuskan pada sektor garam dan rumput laut sebagai potensi ekonomi daerah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi tambak garam proyek strategis nasional yang juga menghadiri panen rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Dayama, Kecamatan Landuleko pada Jumat 22 Mei 2026. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Rotendao, Simpson Polin, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat. Ia menilai kunjungan tersebut memberi semangat besar bagi petani rumput laut di daerah. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong hilirisasi produk rumput laut di daerah dengan pengolahan menjadi bahan jadi, nilai jual hasil laut masyarakat akan semakin meningkat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher proporsional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup variatif, yakni hitam, putih, merah, hitam kecoklatan, krem, abu-abu, dan belang. Postur tubuh kuda sandal relatif rendah bila dibandingkan kuda-kuda ras dari Amerika atau Australia. Tinggi punggung kuda berkisar antara 122 sampai 132 cm. Keistimewaan kuda sandalwood terletak pada kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Karena itulah, kuda sandalwood sangat populer dalam pacuan kuda dan biasa digunakan sebagai kuda pacu dalam balap kuda tanpa pelana yang treknya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kuda poni sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dan

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Taman Kanak-kanak Kota Kupang, Gabriel Adarias Kana mengapresiasi Lomba Senam Anak Indonesia dan Paduan Suara. Ajang kompetisi tingkat TK dan PAUD tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada 18 hingga 22 Mei 2026. Nah, menurutnya perlombaan ini menjadi motivasi bagi guru-guru PAUD dan TK untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak, pembiasaan olahraga, menyanyikan lagu nasional maupun lagu daerah. Ini dinilai perlu dilakukan secara rutin untuk membentuk karakter dan kemandirian anak ya. Dan kegiatan ini dijelaskan juga Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdikbud Kota Kupang, Rosdetan, menjadi ruang pembentukan karakter anak ya. Perlombaan tersebut juga merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung semangat menghadirkan ruang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Martin Paquetopi.
1: Mama, bahas saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo, persoalan sampah menjadi tantangan nyata yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, program Positif Bajo bersama PT TEP Indonesia dan PT Ingram menghadirkan Youth Workshop Campaign bertajuk From Waste to Action pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2026 di Kampus Politeknik El Bajo, Komodus Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui seminar, diskusi interaktif, studi kasus hingga sesi design thinking, peserta diajak memahami tantangan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan destinasi wisata sekaligus merancang ide kampanye kreatif yang dapat diterapkan langsung di komunitas mereka. Seminar ini dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, komunitas pemuda, organisasi lingkungan, relawan, dan aktivis keberlanjutan yang ditargetkan hadir dalam kegiatan ini.

0: Okay. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkesan buruk tuh begini, Su. Ada pemotor cuma si sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, So.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, Ju.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.